0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
5: Soal
4: Pak, benar enggak?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus.
7: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
7: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
8: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
7: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
8: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
8: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
5: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
6: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yeah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar masih bersama Ilham ya untuk di perjumpaan kita pagi hari ini dan menghadirkan beberapa informasi menarik. Salah satu yang menarik di pendengar ya dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang penuh waktu di mana didorong beralih menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dan ini yang di mana mulai di Januari 2027 ya melalui mekanisme tes kompetensi. Dan ini sudah hampir dipastikan ya bahwa mulai dari Januari 2027 untuk P3K penuh waktu ini akan didorong menjadi ASN, tetapi tentu dengan kompetensi ya atau tes kompetensi pendengar. Nah ini dari yang disampaikan juga dari anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia dari Rico Mendoza. Dan menurut Riko ini bahwa rencana ini merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR Republik Indonesia bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya atau Kemendikdasmen terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik pendengar ya untuk tenaga pendidik. Nah berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, jumlah guru berstatus P3K itu mencapai 908.617 orang. Nah dari jumlah ini sebanyak 231.246 orang itu masih berstatus P3K paruh waktu. Dan Riko ini menyampaikan bahwa P3K paruh waktu ini juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya untuk memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Dan juga berharap bahwa pelaksanaan tes kompetensi untuk P3K penuh waktu ini tidak menjadi hambatan untuk keberlanjutan karir dari seorang guru pendengar. Nah, Komisi 10 DPR Republik Indonesia di mana akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ya yang dilakukan, dan pengawasan ini mencakup kepastian hukum, transparansi mekanisme transisi sampai juga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik ya termasuk mereka yang bertugas di daerah tertinggal pendengar. Nah ini dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga menyampaikan bahwa guru P3K paruh waktu akan diarahkan ya menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2027 ya tanpa melalui tes ya untuk P3K paruh waktu pendengar. Nah sementara itu peluang untuk menjadi PNS tetap dibuka melalui jalur seleksi pendengar. Kita masih akan menemani pendengar untuk kebersamaan ya di Sultra pagi ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: inspirații.
1: Pendengar, kita melihat ke salah satu tempat yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara yang dimana juga menunjukkan ya prestasi yang menarik ya. Dari Kampung Zakat Kelurahan Rampu, Kecamatan Kabaena, Bombana, pendengar, di Sulawesi Tenggara. Yang dimana meraih anugerah ekosistem berdaya 2026. Ini juga dimana dia perayaannya yaitu kategori Most Innovative Empowerment Model ya. Dan penghargaan ini diraih bersama dari Basnas Kabupaten Bombana dan Las Wahda Inspirasi Zakat Pendengar. Dan ini tentunya ya dari kegiatan penyerahan ini juga di mana Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Profesor Dr. Abdul Rahman MAG ya kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara dari H. Mansur SPD MA yang di mana kegiatan tersebut ya untuk penyerahannya sendiri dari gedung serbaguna di PIP Semarang lebih tepatnya. Dari Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara, Haji Mansur yang dimana menyampaikan juga bahwa penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk memperkuat ya pengolahan zakat yang inovatif dan berkelanjutan. Dan juga dimana penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi ya untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ya. Dan zakat ini tidak hanya berbicara tentang penyaluran bantuan tetapi juga bagaimana menghadirkan dari kemandirian dan juga manfaat yang nyata tentunya. Dari Mansur juga mengapresiasi sinergi dari Kementerian Agama, dari Basnas Kabupaten Bombana, dari Las Wahda Inspirasi Zakat dan juga masyarakat di mana membangun ya Kampung Zakat Rahampu, pendengar. Dari capaian ini yang menjadi energi untuk memperluas ya kolaborasi, juga menghadirkan program pemberdayaan yang sesuai ya dengan kebutuhan masyarakat. Nah, Kanwil juga berharap ya bahwa capaian ini ya, untuk Kampung Zakat Rahampu ini bisa menjadi inspirasi untuk daerah lain mengembangkan inovasi pemberdayaan ya berbasis dari zakat. Nah, ini juga yang paling penting ya, bukan hanya untuk dari segi penghargaan saja tetapi juga dari segi keberlanjutan manfaatnya ya untuk masyarakat. Dan semoga juga dari penghargaan yang diterima ini menjadi langkah awal untuk memperkuat dari ekosistem zakat di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan nantinya tentunya semakin banyak ya masyarakat yang merasakan ya dari berkah atau manfaatnya, mendengar. Dan dengan menguatkan juga tentunya kolaborasi supaya zakat ini benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan dan kemandirian untuk masyarakat. Dan kita masih akan hadir ya untuk menemani pendengar ya, tepatnya untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita akan berbagi dengan Halo RRI ya, seperti biasanya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, kita hadir lagi untuk menemani pendengar dengan cek fakta. Dimana untuk cek fakta kita ya, untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, yang dimana beredar ya video di akun sosial media Facebook, yaitu video Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan atau Kemenku dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dari video tersebut. Nah, unggahan ini menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence atau AI hype moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video ini terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Nah, dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan dari @ppid.kemenku, video yang beredar dan mencantut nama Suhasil Nazar ini adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenku juga mengimbau kepada masyarakat supaya waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Jadi untuk informasi terkait dengan Facebook video ya yang beredar di media sosial Facebook, itu adalah informasi yang hoax. Nah, pendengar, itu tadi ya untuk informasi kita ya terkait dengan cek fakta pagi hari ini. Kita masih akan menemani pendengar untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan Halo RRI. Tetap bersama kami.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Mendengar dimanapun Anda berada ya, untuk pukul 9 ya, kita hadir lagi menemani dengan Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Tentunya buat pendengar yang ingin menyampaikan keluhan dan juga permasalahan ya, terkait dengan situasi di wilayahnya saat ini, atau mungkin sedikit berkaitan dengan cuaca saat ini yang begitu panas ya. Karena ini masih dalam kondisi musim kemarau. Yang semoga saja dari apa yang kita hadirkan juga di Halo RRI ini ya bisa kita berbagi bersama narasumber terkait ya untuk membahas ya terkait kondisi saat ini. Jadi beberapa isu dan permasalahan ya dari pendengar kita akan rangkum untuk perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan bergabung bersama kita juga yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan ya terkait dengan situasinya. Bergabung bersama kita di 0401-3124-008 dan kita juga bisa ini ya berbagi juga bersama kita ya dengan bergabung di 0813545-0967 di via WhatsApp ya, ingin menyampaikan keluhannya atau permasalahan yang sedang dihadapi di situasi saat ini. Kita punya beberapa topik yang menarik juga ya untuk dibahas saat ini karena beberapa keluhan yang masuk di perjumpaan kita dari masyarakat. Nah, sedikit untuk menyampaikan ya untuk pagi hari ini ya bahwa untuk RRI sendiri ya untuk jangkauan dari 954 kHz ya untuk frekuensi AM ya, pemancar AM kita itu sudah mengudara 8 kilo sudah bisa didengar sampai area Kolaka Bombana ya. Jadi untuk wilayah coveran ya untuk frekuensi jaringan AM 954 kHz ini cukup luas ya sampai 8 kilo. Jadi buat pendengar yang sedang ingin mendengarkan kita ya untuk Pro 1 Kendari ya bisa mengakses juga untuk jaringan AM ya di 954 kHz ya. Dicatat ya untuk 954 kHz jaringan AM. Jadi pendengar bisa mendengarkan kita ya program kita saat ini dan juga dari rekan-rekan kita nanti yang menghadirkan beragam topik menarik, menghadirkan interaktif dan juga beberapa informasi yang dirangkum sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan hadirkan beberapa keluhan yang sudah kita akan bagikan ya untuk di perjumpaan Halo RRI, di mana beberapa keluhan yang sudah masuk juga di kebersamaan kita pagi ini. Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya untuk Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dimana ini juga kalau misalkan saat ini ya, ini sudah beberapa bulan berlalu, dimana kita masih dalam suasana cuaca yang menemani kita ya, masih dalam kondisi kemarau saat ini. Yang dimana juga dari BMKG ya, informasinya itu ini akan terus berlanjut sampai di awal tahun 2027 nanti ya, untuk kondisi dari El Nino lebih tepatnya. Nah, ini mempengaruhi banyak hal dari berbagai sektor juga nih pendengar ya, dari kondisi kemarau ini ya, untuk mereka mungkin para petani ya, ini juga pasti terdampak ya, mungkin sudah mulai terasa juga karena dari curah hujan yang belum kunjung muncul ya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri. Beberapa wilayah lain ya sudah ada terlihat ya terjadinya curah hujan ya. Di wilayah kita juga belum terlihat yang hasil pantauan juga ya dari BMKG ini. Juga kita akan terus bagikan ya, dan juga akan berbagi dengan menghadirkan informasi terkait ya, narasumber yang akan membahas lebih lengkap tentunya ya terkait hal ini ya. Entah itu di kesempatan hari ini ya, atau mungkin di Halo RRI di perjumpaan lainnya, entah itu di hari Senin atau di hari Jumat. Nah, saat ini kita membahas juga ya untuk kondisi kemarau saat ini, sampai dari karhutla juga yang terjadi di beberapa wilayah ya di Indonesia pendengar ya, seperti yang terjadi di Kalimantan dan banyak juga di wilayah Sulawesi terjadi karhutla. Dan ini juga tentunya di mana kita perlu kewaspadaan dari kita ya, yang juga menjaga ya situasi saat ini, tidak membuang dari yang berpotensi menyebabkan kebakaran ya, mungkin seperti puntung rokok atau semacamnya, atau menimbulkan titik api lebih tepatnya. Karena kondisi untuk di musim kemarau ini ya, kondisi dari angin sendiri ya yang tiupannya cukup kencang ya, apalagi untuk di wilayah-wilayah yang dekat dengan pesisir pantai. Nah, itu pastinya untuk terjadinya karhutla ini lebih rentan ya untuk wilayah-wilayah tersebut. Seperti yang terjadi wilayah yang dataran yang luas seperti di Bombana ya, itu juga perlu kehati-hatian dari para pengguna jalan ya, untuk tidak membuang dari yang memicu nanti titik api, atau mungkin dari botol minuman atau semacamnya ya, yang bisa menjadi bias cahayanya itu akan menimbulkan titik api, apalagi kalau misalkan dibuang sembarangan ya, dari pecahan-pecahan kaca atau semacamnya. Nah, kita juga menghadirkan selain itu ya, dari kondisi di mana pemadaman bergilir ya, itu masih ada kaitannya juga karena di wilayah Poso sendiri itu danau yang ada di sana itu digunakan nih untuk pihak PLN sendiri ya, untuk menjadi pendingin dari beberapa mesin pembangkit ya di beberapa wilayah, dan itu sangat berpengaruh besar tentunya ya, di mana kondisi di Danau Poso ini sangat surut ya, mulai mempengaruhi juga di danau itu karena kondisi kemarau yang lumayan panjang ya, sudah beberapa bulan berlalu. Dan tentunya sampai saat ini juga ya pemadaman bergilir itu masih terjadi, dan itu juga karena kondisi dari kemarau ini ya, tidak bisa kita pastikan sampai kapan nanti untuk situasi dari pemadaman bergilir ini akan terjadi. Nanti juga kita akan coba hadirkan ya dari pihak terkait yang seperti Ilham sebut sebelumnya ya, entah itu di hari Senin di Halo RRI ataupun di hari Jumat ya, kita akan menghadirkan pihak terkait untuk membahas lebih lengkapnya untuk situasi saat ini ya, sampai kapan, dan juga untuk solusi-solusi lain yang mungkin supaya dari proses pemadaman bergilir ini lebih akses informasinya lebih tercover gitu ya kan, baik itu di sosial media atau di tempat-tempat lainnya yang mungkin saja menjadi blind spot ya untuk dari jaringan internet. Kita masih akan hadirkan ya informasi informasi lengkapnya dari isu terkait ya. Masih mungkin membahas juga ya kondisi dari kemarau saat ini dan beberapa dampaknya ya di beberapa sektor yang bisa saja mempengaruhi nih untuk aktivitas masyarakat ya. Apalagi untuk lebih tepatnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, ini sepertinya mungkin juga hadir di kebersamaan kita yang ingin berbagi terkait dengan keluhan lain ataupun keluhan yang sama ya, silakan bergabung bersama kita di 0401-3124-008 ya, untuk berbagi pertanyaan terkait permasalahannya ataupun situasi yang dihadapi. Kita sudah terhubung dengan dari Laode Gio ya. Nah, ini kita coba untuk menyapa ya untuk pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya. Di Halo RRI pagi ini dari Laode Gio.
2: Iya, saya.
1: Iya, silakan.
2: Masalahnya ini meresahkan ini masalah sabu-sabu di Jatimekar ini.
1: Baik. Di Jatimekar ya.
2: Iya, kenapa belum dilanjutkan gitu?
1: Di Jatimekar, baik. Ya, jadi ada permasalahan seperti itu, baik.
2: Iya.
1: Iya. Seperti apa nih situasinya untuk di Jatimekar sendiri? Apakah sudah berlangsung 2 minggu atau beberapa bulan?
2: Mulai 2 minggu, sudah tahunan.
1: Sudah tahunan, baik.
2: Sudah pernah
1: baik. Iya, ini kasus terkait dari banter ini ya, narkotika, Pak Laode Gio ya?
2: Baru lapaknya itu jarak 5 meter.
1: Iya.
2: Kejualan, waduh.
1: Baik, Pak Laode Gio. Nanti kita akan coba terhubung dengan pihak terkait ya untuk membahas dari situasinya ya. Di Jatimekar, Pak Laode Gio ya.
2: Oke, makasih.
1: Iya, sama-sama. Nah, itu tadi ya pendengar ya dari Laode Gio. Katanya adakah situasi di mana di sana ini beredar ya obat-obat terlarang ya di Jatimekar dan itu sudah tahunan seperti yang disampaikan dari Laode Gio. Kita akan coba terhubung dengan pihak terkait nanti membahas lebih lengkap ya untuk kondisi yang dialami ya salah satu penelpon kita pagi hari ini dan tentunya kita akan coba cari solusinya ya dan terhubung dengan pihak terkait ya entah itu dari pihak kepolisian terkait yang terjadi di Jatimekar ya yang seperti yang disampaikan tadi dari Laode Gio itu sudah berlangsung tahunan ya. Nah, kita masih akan hadirkan juga ya beberapa isu lainnya dan mungkin dari pendengar yang ingin bergabung bersama kita di kebersamaan pagi hari ini di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Tadi keluhan-keluhan yang masuk di perjumpaan kita ya, masih terkait dengan karhutla dan juga untuk kondisi kemarau saat ini ya, permasalahan karhutla dan juga dari PLN sendiri, di mana memberlakukan ya untuk pemadaman bergilir ya, itu pun kebijakan yang dilakukan karena situasi ya untuk mesin pendingin yang mereka harus rawat juga ya untuk di kondisi kemarau saat ini ya, mereka sulit untuk mendapatkan pendingin, apalagi dari situasi di mana di poso saat ini yang seperti Lam sudah sebutkan sebelumnya, di mana danau di sana itu menjadi acuan untuk mereka meningkatkan dengan mesin supaya dari kinerja mesin mereka itu bisa optimal seperti biasanya. Tapi karena kondisi danau poso ini surut ya, jadi mereka harus melakukan pemadaman bergilir di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi. Dan juga tadi dari Laude Gio ya, terkait dengan Jati Mekar di mana terjadi peredaran narkotika ya, peredaran obat-obatan terlarang yang meresahkan tentunya ya. Dari apa yang disampaikan dari Laude Gio tadi ya, sudah tahunan ya situasi di sana itu dalam kondisi seperti itu, dan kita akan coba terhubung dengan pihak terkait nanti ya. Mungkin di tepatnya di hari Jumat atau di hari Senin ya, kita akan hadirkan dengan narasumber terkait yang akan membahas juga dari kondisi PLN saat ini. Ini juga tadi ada yang masuk di kebersamaan kita ya, dengan atas nama Firman, terkait dengan gardu listrik ini. Apakah gardu listrik ini itu bisa ada di satu wilayah, satu tempat itu harus ada koordinasi melalui pihak-pihak tertentu, ataukah memang ada spot-spot khusus yang sudah ditetapkan supaya gardu listrik itu ada di sana ya, atau mungkin memang ada beberapa wilayah yang tidak memiliki itu dan takutnya mungkin akan terjadi arus pendek atau semacamnya yang bisa membuat ini ya jadi sulit nih bagi mereka masyarakat yang ingin meningkatkan daya atau semacamnya itu tidak bisa mengaksesnya ya, karena keterbatasan tadi ya, tidak adanya gardu listrik sehingga aliran listrik yang masuk itu terkadang naik turun ya, voltasenya kadang berubah-ubah. Nah ini juga mungkin akan kita coba menghadirkan ya pihak terkait ya di hari Jumat ataupun di hari Senin ya, yang akan membahas lebih lengkap nih ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kebersamaan kita ya untuk di hari Rabu penanggalan tanggal 23 September 2026 ya pada hari ini. Dan semoga nanti akan terjawab ya ketika kita sudah menghadirkan narasumber terkait ya, membahas lebih lengkap ya detailnya untuk permasalahan-permasalahan tadi ya, entah itu dari pihak PLN ya yang pemadaman bergilir, dan juga pertanyaan yang masuk dari Firman tadi ya terkait dengan gardu listrik ini, apakah memang ada ketentuan khusus atau memang dari masyarakat itu bisa meminta dari pihak PLN ya untuk menghadirkan nih di beberapa spot di tempatnya ya, supaya tidak terjadi arus pendek atau semacamnya ya yang bisa mengganggu dari aktivitas masyarakat untuk menggunakan perangkat-perangkat elektronik sehingga mereka bisa lebih mengaksesnya ya dengan baik ya, dan juga bisa mendapatkan fasilitas tersebut dengan nyaman. Dan juga kita masih membahas tadi ya terkait dengan Laude Gio yang sudah bergabung bersama kita di via telepon ya, terkait dengan permasalahan di wilayahnya. Nanti kita akan hadirkan ya pihak terkait, entah itu dari pihak kepolisian dan pihak dari BNN sendiri ya, mungkin keduanya akan kita hadirkan di perjumpaan kita nanti di Halo RRI, entah itu di hari Jumat ataupun di hari Senin. Kita juga tidak nantinya untuk mengingatkan juga ya, Halo RRI terus hadir menemani pendengar ya dari Senin, hari Rabu dan juga Jumat, di mana keluhan-keluhan dari pendengar dan juga yang ingin melemparkan pernyataan ya terkait dengan situasi yang terjadi di wilayahnya, atau mungkin dari mereka yang ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya ya di untuk entah itu di kompleksnya di wilayah terkait semacamnya, bisa bergabung bersama kita nanti ya untuk di perjumpaan yang Ilan sudah sebutkan dari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, menemani dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai jelang pukul 10 ya, selama 1 jam dengan menghadirkan Halo RRI.
Nah, kita cukupkan untuk perjumpaan kita ya di kebersamaan pagi hari ini dengan Halo RRI. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan dan juga solusi yang bisa kita hadirkan, bisa kita akan rangkum untuk hari ini. Nanti kita akan hadirkan di hari Jumat atau di hari Senin ya, narasumber yang bisa membahas lebih lengkap ini detailnya dan juga solusi dari permasalahan yang dihadapi ya, dari pertanyaan yang sudah masuk di kebersamaan kita pagi hari ini di Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Kita cukupkan ya, karena ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ilham juga masih akan menemani pendengar dengan menghadirkan beberapa informasi lainnya sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ku ini menuliskan karismamu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih menemani untuk bersama ya jelang siang hari ini bersama Ilham tentunya. Dan ini juga ya, kalau kita bahas-bahas tadi sebelumnya sedikit terkait dengan cuaca saat ini ya, masih musim kemarau pendengar ya, dimana curah hujan belum ada tanda-tanda titik terangnya. Semoga kita berharap aja ya. Nah, ini juga kalau misalkan di kondisi saat ini ada beberapa hal yang bisa diantisipasi sih sebenarnya ya, yang harus kita lakukan juga ya. Hitung-hitung bisa dibilang untuk jaga-jaga gitu ya kan. Salah satunya seperti melakukan penghematan ya untuk penggunaan air, atau juga dari menjaga kesehatan tubuh nih dari cuaca panas saat ini ya. Walaupun kalau misalkan di cuaca kemarau ya, kebanyakan kalau misalkan dari wilayah Sulawesi Tenggara sendiri itu lebih ini sih, lebih ke dingin ya, dingin di suasana sore sampai malam hari ya, malam sampai subuh ya, itu pun sampai di pagi hari masih dalam kondisi yang sangat dingin ya. Bahkan bisa dirasakan nih kalau misalkan mendengar mencoba untuk memasukkan jari di air atau semacamnya ya kan, itu terasa nih dinginnya pengaruh dari cuaca ya kemarau. Nah, selain itu juga seperti kondisi di mana air yang mungkin semakin langka juga, ini yang perlu diperhatikan dengan melakukan penghematannya. Ini menjadi langkah terbaik yang bisa dilakukan nih di musim kemarau ini. Menghemat ya dengan menggunakan air seperlunya ya. Mematikan keran saat tidak dipakai dan juga menampung nih air bilasan untuk keperluan lain ya, entah itu untuk tanaman atau semacamnya ya. Dan siram tanaman sendiri, kalau misalkan pendengar yang mempunyai pekarangan ya, ada tanaman yang perlu disiram, itu bisa dilakukan di pagi atau sore hari ya, supaya tidak cepat menguap gitu ya. Karena kalau misalkan di jelang siang ya, di jam-jam 10 seperti ini ya, udara yang sudah semakin panas ya, apalagi sampai nanti di sore hari. Itu jadi kondisi yang tidak memungkinkan ya untuk melakukan penyiraman tanaman. Dan juga memeriksa nih kalau misalkan dari kondisi pipa atau semacamnya ya, ada mungkin kebocoran atau kloset atau semacamnya, itu bisa dilakukan juga nih ya, untuk mengantisipasi penghematan air pendengar. Dan kalau untuk menjaga kesehatan tubuh sendiri ya, konsumsi air juga memang diperlukan ya, 2 hingga 3 liter per hari supaya terhindar dari dehidrasi, apalagi untuk kondisi di siang hari ya, kita semakin membutuhkan untuk kandungan mineral ya, semakin kering kalau misalkan udah mendekati jam 10 ke atas seperti itu. Dan juga melindungi dari ini ya, sengatan matahari juga, itu pakai sunblock atau sunscreen ya, untuk beraktivitas di luar ruangan. Nah, ini juga kita bisa menghindari paparan dari sinar matahari ya secara langsung, karena kondisi kemarau saat ini, apalagi untuk di aktivitas dari pukul 10 sampai pukul 14 ya. Jadi maksudnya dari jam 10 sampai jam 2 itu kondisi terik matahari itu sangat tidak memungkinkan ya untuk kita beraktivitas mendengar. Nah, ini juga kalau misalkan dilihat dari lingkungan sekitar ya, ini juga harus ada pencegahannya ya. Kita akan masih berbagi juga ya terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan ya, apalagi untuk di suasana panas ya, masih musim kemarau. Di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi masih akan kembali untuk menyapa pendengar.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, di cuaca terik seperti saat ini ya, ini menjadi perhatian juga ya, dimana juga kita harus merawat nih untuk lingkungan sekitar kita, atau lebih tepatnya mewaspadai ya, karena jangan sampai kita bisa memicu dari percikan-percikan api ya, atau spot-spot api di beberapa tempat yang memang rawan nih, apalagi di kondisi kemarau pastinya angin juga cukup kencang ya, ini bisa dilihat sendiri ya, untuk di beberapa wilayah, apalagi di daerah-daerah yang mendekati pesisir. Nah, ini juga bisa dengan mencegah kebakaran ya, dengan menghindari membakar sampah ya, apalagi membakar sampah sembarangan, karena dari rumput-rumput kering dan lahan kering ini mudah memicu dari api ini menyebar, pendengar ya, di situasi kering seperti ini yang perlu diwaspadai. Nah, juga yang paling bermanfaat ya, kalau misalkan dari siang hari ini menjemur itu ya, sangat mudah sekali ya. Biasanya itu cuman beberapa jam langsung kering gitu. Karena saking teriknya untuk cuaca di siang hari ya, pendengar. Ya, kalau misalkan di hari-hari biasa ya, biasanya sampai di sore hari ya, itu pun masih ada dari entah itu dari jemuran kita itu masih terasa agak lembab atau semacamnya. Nah, kalau misalkan di saat ini ya, di terik matahari saat ini itu bisa cuma beberapa jam udah kering total ya, saking panasnya suhu saat ini. Nah, selain itu juga kalau untuk dari pendengar sendiri yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya, ini ada beberapa cara juga untuk kita menjaga dari kesehatan tubuh ini supaya tetap fit ya di cuaca yang ekstrim seperti saat ini. Dan tentunya seperti kalau misalkan di musim kemarau kita harus memenuhi ya kebutuhan cairan tubuh ya, 2-3 liter per hari itu supaya kita tetap terhidrasi. Nah, ini lagi nih, mungkin dari pendengar ini aktivitasnya seperti di luar ruangan, entah mungkin yang memang peduli gitu ya kan dengan kondisi tubuhnya gitu ya kan, atau lebih tepatnya dari kondisi kulit ya, supaya tidak cepat terbakar, tabir surya, sunscreen ya, menggunakan sunblock atau semacamnya, pendengar, itu juga perlu diperhatikan juga nih, pendengar. Dan ini juga kalau misalkan aktivitas di luar ini berhubungan dengan ya mungkin jualan atau semacamnya, pendengar ya, ini pakaiannya mungkin pakaian yang tertutup, yang dari kain ya, dari jenis kainnya juga itu bisa tidak terlalu membuat kita gerah ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau misalkan yang berwarna gelap ya, kita bisa hindari nih baju berwarna gelap, karena warna ini menyerap panas dan hanya akan membuat kita semakin kepanasannya, udah baju panas ya, terik matahari panas, semakin menyala lah kita. Kita masih akan hadirkan juga ya beberapa hal menarik yang perlu diperhatikan ya kalau misalkan untuk di cuaca saat ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, ciri khas untuk di Indonesia ya, kalau misalkan orang ini melindungi dirinya dari teriknya matahari gitu ya kan, pakai jaket ya, udah panas pakai jaket atau sweater ya. Ya itu memang keunikan dari Indonesia sendiri ya. Tapi mungkin dari pendengar ya, selain yang Ilham sebutkan tadi ya, mungkin tidak ada juga yang menggunakannya dari yang mendengar kita ya. Nah ini mungkin saja ada yang memakai tabir surya ya, tapi itu tidak juga bisa melindungi secara utuh sih dari kulit kita. Nah, tetap perlu menggunakan kain tentunya ya, pakaian dengan lengan panjang, celana panjang untuk memberikan perlindungan ekstra. Tapi itu tadi ya, kalau misalkan kita menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna gelap ya, malah semakin panas rasanya ya. Ya karena seperti itu dia, warna ini memang menyerap panas benar, yang bisa membuat kita ini semakin berkeringat gitu ya kan. Nah, kalau misalkan dari pendengar ini ingin bepergian di luar ruangan, beraktivitas di luar ruangan, bisa coba menggunakan pakaian yang berwarna cerah ya, yang longgar dan berbahan lembut ya, seperti polyester atau dengan bahan rayon dan katun pendengar. Nah ini juga kalau misalkan pendengar sendiri tidak mampu menahannya dengan pakaian tersebut ya, bisa juga memakai topi dan kacamata hitam ya saat beraktivitas di luar ruangan ya. Ini juga untuk melindungi dari mata dan kulit wajah ya dari paparan langsung sinar matahari. Selain itu pendengar ya, kalau misalkan di aktivitas di musim kemarau ya, musim panas, teriknya panas matahari, bisa juga dengan mengkonsumsi makanan yang ringan ya, yang lebih sering tentunya dengan pendengar untuk menemani aktivitasnya. Nah ini kalau misalkan pendengar ya, cuaca panas ini membuat kita nafsu makan kita itu menurun ya, kita jadi mager gitu ya, mau makan aja berat kayak begah gitu ya. Supaya tetap berenergi pendengar ya, walaupun dalam kondisi dimana kita kayak gerah banget ya, bahkan untuk aktivitas makan aja itu mager gitu ya. Bisa dengan mengkonsumsi makanan ringan ya, dengan porsi yang lebih kecil ya, entah itu snack atau dengan protein lainnya seperti yogurt dengan hazelnut atau walnut gitu ya kan. Tapi karena kayaknya harganya mahal ya, mungkin kacang-kacangan yang lain bisa dikonsumsi kayak kacang mete ya. Selain itu banyak juga nih yang bisa dilakukan gitu ya kan, dengan aktivitas di luar ruangan supaya kita tetap terhidrasi dan juga aktivitas kita tetap lancar ya, dalam kondisi yang sangat terik ya. Kita masih akan temani dan berbagi bersama untuk di perjumpaan kita siang hari ini, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar, ini memang kalau misalkan di teriknya matahari gitu ya kan, apalagi untuk di siang hari seperti saat ini ya, kita jadi kayak kurang nafsu makan ya. Jadi itu tadi ya, makan makanan yang ringan-ringan saja ya. Kacang mete nih ya, salah satu yang ya mudah lah dijangkau kalau misalkan di wilayah Kota Kendari itu banyak ya, kayak jualan-jualan kayak gitu ya, kacang-kacang mete. Dan ini juga ya untuk selain dari makan-makanan ringan gitu ya kan, untuk mungkin membangkitkan nafsu makan gitu ya pendengar. Ini juga bisa nih kalau misalkan di teriknya matahari seperti saat ini ya, dengan menghindari ya untuk sinar matahari ya dalam durasi yang cukup lama pendengar ya. Nah kalau dengan aktivitas di luar ruangan yang saat matahari terik-teriknya gitu pendengar ya, itu dari pukul 10 sampai jam 2 siang gitu pendengar ya. Nah ini durasi yang cukup lama nih, apalagi panas banget ya kalau misalkan di musim kemarau. Nah ini mungkin bisa mencari tempat-tempat atau spot-spot yang lebih rindang gitu ya, kayak di pohon-pohon gitu ya kan, atau mungkin di salah satu ruangan yang ber-AC gitu aktivitasnya. Nah selain itu dengan berolahraga sih ya, olahraga di teriknya matahari bukan gak di terik matahari juga ya gitu berolahraga, ini sangat ekstrim ya. Mungkin ini program diet ekstrim nih kalau misalkan dilakukan. Tidak ini ya, tidak disarankan dan jangan sih. Berolahraga ya untuk menggantinya pasti di dalam ruangan aja ya. Supaya tetap fit ya, dalam kondisi prima ya di cuaca yang sedang panas-panasnya. Itu bisa berolahraga di dalam ruangan tentunya. Karena misalkan untuk menghindari juga ya kalau olahraga di luar ruangan, karena sangat beresiko tinggi ya siang hari ya, bisa kena heat stroke ya, dehidrasi berat, dan bisa menjadi gangguan kesehatan ya. Bukannya kita mendapatkan tubuh yang bugar dan sehat, mendapatkan penyakit dan nol manfaat. Bisa juga berolahraga di gym ya, ini banyak sekali nih kalau misalkan gym lagi viral-viralnya, apalagi untuk di Kota Kendari ya. Aktivitas nge-gym ya, udah banyak banget juga spot-spot yang buka gitu ya kan di Kota Kendari ini untuk tempat nge-gym gitu pendengar. Nah ini juga jenis olahraga tertentu yang bisa dilakukan di dalam ruangan, seperti dengan beryoga gitu ya kan, atau mungkin meditasi lah istilahnya ya. Mungkin dari pendengar ini sering melakukan meditasi dalam ruangan ya, itu dia ya, dengan mungkin ada sedikit uap-uap parfum atau semacamnya ya, di ruangan yang mungkin ada desain khususnya gitu ya kan, kayak ada yang di film-film gitu ya kan. Nah ini juga bisa melatih dengan kekuatan dan juga kardio di momen di cuaca panas begini, mending dalam ruangan tuh pendengar. Nah seperti itu ya, beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk kondisi teriknya panas matahari, mending aktivitasnya diperbanyak di dalam ruangan ya, karena di luar ruangan panas dia haredang gitu pendengar. Nah sudah menemani juga di perjumpaan untuk di siang hari ini ya. Nah dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, Ilham menemani pendengar ya di subuh hari tadi sampai di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nanti ada rekan kita yang akan menemani pendengar kebersamaan siang bersama Mbak Yesi, yang dimana juga nanti akan menghadirkan tokoh menarik nih untuk bincang inspiratif ya. Untuk pukul 13 ya waktu Indonesia Tengah. Dan juga akan menemani pendengar ya Mbak Yesi sampai nanti di jelang warta berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ilham pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Kreisler, Kinatet, Argever, Kemer.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: That the games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkhilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun, jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Probably can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga angkat tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum, juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Niu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Shen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini

0: unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang haruskan dicoret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakup Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
0: To replace him, and Shane Patinama will replace Donny Tripp.

0: Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kendari. Kami ucapkan selamat siang pendengar untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami di 96,7 MHz, AM 954 kHz ataupun juga di RRI Digital. Kita sudah sampai pukul 13 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kami akan hadirkan informasi kali ini pendengar ya, kita hadir dari acara Bincang Inspiratif yang sebelumnya kami juga sudah sounding ya. Ini kami hadir spesial tamu yang hadir siang hari ini. Saya sudah bersama dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Bismi Maulana Nugraha. Baik, selamat siang Pak Bismi.
1: Selamat siang Bu.
0: Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini udah kesekian kalinya ya ke Pro 1.
1: Iya, sudah kesekian kalinya. Jadi kayak berasa kayak rumah sendiri ini Bu.
0: Iya, ini kalau di siang hari ya, karena memang cuacanya di luar panas ya, luar biasa Kota Kendari dan sekitarnya, apalagi memang masih di musim kemarau ya Pak Bismi.
1: Betul.
0: Kita merasakan cuaca yang luar biasa dan ya kalau siang-siang seperti ini kita ngobrolnya lebih santai.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, dari yang mungkin lagi menikmati santap siang atau mungkin yang baru makan siang terus kayak ngantuk gitu ya.
1: Betul.
0: Sambil mendengarkan Pro 1 ya, kita punya tamu spesial hari ini yang semoga juga bisa menginspirasi kita semua.
1: Amin.
0: Amin. Baik Pak Bismi, ya. Kalau di Sulawesi Tenggara sendiri ya, Pak Bismi sebenarnya asli orang sini kah atau mungkin dari luar, boleh ditahu, boleh tahu nih?
1: Oh iya, saya ini sebenarnya lahirnya di Jakarta Bu, tapi kedua orang tua saya ini campuran Jawa dan Sunda Bu.
0: Oh iya. Jadi lahir di Jakarta?
1: Iya.
0: Tapi orang tua campuran Jawa.
1: Campuran Jawa dan Sunda. Oh, betul.
0: Gitu. Berarti besar di Jakarta gitu ya?
1: Saya besar di Jakarta, tapi karena ikut orang tua suka pindah-pindah juga, Bu.
0: Oh iya.
1: Ke Surabaya gitu ya. Pernah ke Cirebon dan lain sebagainya, Bu.
0: Iya. Bahkan sudah ke seluruh Indonesia kayaknya.
1: Iya, kalau sekarang udah.
0: Berarti pendidikan di mana nih? Karena pindah-pindah juga gimana?
1: Oh iya, saya pendidikan dulu SMA sempat di Magelang, Bu.
0: Jawa
1: di
0: Tengah,
1: Magelang,
0: ya?
1: Jawa Tengah. Kemudian saya juga pernah mengikuti pendidikan, sempat mengikuti pendidikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Kemudian saya keluar, saya kuliah.
0: Yeah.
1: Kuliahnya di Tangerang, Bu, di Universitas Pelita Harapan waktu itu.
0: Yeah. Itu tahun berapa, Pak Bismi?
1: Saya itu kuliah itu tahun 2001, Bu. 2001.
0: Iya, iya. Berarti masih di atas saya sih ya. Jauh sih.
1: Oh, jauh ya, Bu ya. Udah jadi malu nih umurnya, Bu.
0: Oh, enggak. Enggak sih, berapa tingkat kayaknya. Iya.
1: Baik, baik, baik, Bu ya.
0: Oke, Pak Bismi boleh diceritakan juga nih perjalanan karir Pak Bismi ini kalau sejauh ini ya, sudah sampai di Kota Kendari gitu kan. Sebenarnya dari awal mungkin masuk berkarir ini dari mana, boleh diceritakan ini?
1: Terima kasih Bu. Jadi saya tuh mulai berkarir itu dari tahun 2008 saya masuk ke Bank Indonesia. Jadi kebetulan penempatan saya waktu itu di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dulu disebutnya Jabar Banten.
0: Oh iya.
1: Banten masih bergabung soalnya. Nah, kemudian di tahun 2013 saya pindah ke Bank Indonesia Bengkulu dan di sanalah mulai ada transisi pergeseran dari Bank Indonesia menuju OJK. Yaitu di tahun 2014. Di Bengkulu saya pindah tahun 2016 ke Jakarta. Di Departemen Pengawasan Bank Asing waktu itu. Itu sampai dengan tahun 2019. Kemudian saya pindah ke Departemen Pengawasan Bank Swasta Nasional. Nah, baru 2024 saya pindah ke kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Bu.
0: Oh gitu. Jadi pertama di OJK itu baru di Sulawesi Tenggara gitu?
1: Di Departemen Pengawasan Bank Asing itu sudah di OJK, Bu.
0: Oh iya,
1: karena itu 2016 dan peralihannya dari BI ke OJK itu di tahun 2014.
0: 2014.
1: Bu. Betul.
0: Oh, jadi memang OJK ini bagian dari Bank Indonesia gitu ya?
1: Bukan. Jadi fungsi pengalihan pengawasan dari Bank Indonesia, pengawasan perbankan pindah ke OJK, Bu.
0: Oh iya, untuk pengawasan gitu ya?
1: Iya, pengawasan perbankannya itu pindah ke OJK.
0: Iya, betul. Jadi bukan lagi di Bank Indonesia gitu ya?
1: Bukan.
0: Kayaknya skopnya terlalu luas juga ya.
1: Yes. Karena sekarang kalau OJK tidak hanya ngawasi perbankan, tapi mengawasi multifinance, asuransi, perusahaan pembiayaan, kemudian juga ada pasar modal. Jadi lebih luas skupnya, Bu. Gitu.
0: Jadi akhirnya sampai di Kota Kendari 2024.
1: 2024 bulan Desember.
0: Waduh, jadi sudah malang melintang kemana-mana juga ya ternyata.
1: Iya, lumayan, Bu.
0: Apa Pak Bismi selama di Kota Kendari boleh dong diceritakan seperti apa sih Kota Kendari bisa sudah kurang ini kurang lebih hampir 2 tahunan ya berarti.
1: Betul, Bu.
0: Gimana nih Pak Bismi?
1: Kota Kendari tentunya membuat ada sebuah mengesankan Bu. Pertama kali rasanya memang begitu panas gitu ya. Kok terkesannya ada banyak sekali debu-debu dari pasir-pasir pantai gitu Bu. Tapi setelah mendekati kota nampaknya tidak seperti yang pertama kali saya bayangkan. Jadi ketika 2024 saya datang, ternyata ini kotanya sudah jauh berkembang dibandingkan ketika saya tahun 2017 pernah kesini melakukan audit. Jadi kemarin ada audit 2017 dan 2024 ternyata saya balik lagi kesini, Bu. Di sini semua fasilitasnya juga cukup memadai. Yang paling penting itu kalau buat keluarga saya itu ada mall, Bu, katanya, Bu. Kemudian lihat pantainya juga begitu indah gitu, Bu, ya. Dan tentunya yang pasti adalah orang-orangnya, Bu, di sini. Baik dari teman-teman dari stakeholder, baik dari teman-teman internal dari OJK sendiri, saya yakin semuanya di sini membuat saya tuh jadi lebih nyaman karena di sini tingkat kekeluargaannya cukup tinggi, Bu, di sini.
0: Oh gitu ya. Aduh, makasih saya. Saya juga sebenarnya karena bukan orang asli ini ya, tapi ya karena memang sudah lama jadi sudah merasakan ya. Sudah berbaur gitu
1: berbaur,
0: ya.
1: Berbaur, Ibu.
0: Apalagi kalau yang masih baru mungkin juga pasti Pak Bismi merasakan ada apa ya kalau baru datang pastinya apalagi memang beda budaya gitu ya Pak Bismi.
1: Betul.
0: Culture shock yang seperti apa nih mungkin Pak Bismi juga rasakan.
1: Yes, itu dia. Jadi memang pertama kali, Bu, masalah adaptasi, Bu. Jadi pertama kali yang saya rasakan dari cara bicara dan apa bahasanya kan berbeda, Bu, ya. Jadi terkadang kala saya tuh butuh waktu untuk bisa memproses apa yang dikatakan oleh teman-teman atau orang-orang di sekeliling saya, Bu, ya. Tapi lama-kelamaan, Bu, meskipun saya sampai saat ini belum bisa bicara bahasa
0: Kendari
1: gitu, Bu. Tapi saya sudah paham, Bu. Ketika mereka bicara apa, saya sudah paham maksudnya mereka apa.
0: Sini, Mi.
1: Sini, oke, Mi, oke, Ji. Tapi sudah paham, Bu. Jadi artinya saya saat ini gitu, meskipun saya tuh butuh waktu proses, tapi alhamdulillah teman-teman lingkungan saya juga memahami, Bu, bahwa saya bukan orang asli. Jadi ketika saya mereka berbicara, mereka pasti intonasi agak di pelan-pelan, Bu, ketika ngomong sama saya. Itu yang membuat saya jadi semakin bisa cepat lebih mengerti, Bu.
0: Itu ya. Karena memang beda budaya, beda tempat, beda ini juga ya, Pak Bismi, gitu ya. Itulah jadi kita mengetahui keragaman budaya-budaya di mana-mana gitu ya, Pak Bismi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak Bismi, di awal dulu mungkin ya, karena kan ini di dari BI kemudian OJK sebenarnya nyambung gitu ya. Tapi memang dari awal dari kecil memang bercita-cita masuk di dunia kerja itu ke perbankan kah atau gimana?
1: Nah, ini ada yang menarik, Bu. Jadi seperti saya katakan, saya tuh pernah mengikuti pendidikan Akademi Angkatan Laut, Bu.
0: Wah.
1: Tahun 2000. Jadi kalau cita-cita ditanya pada saat dulu awalnya ya pengennya jadi tentara atau polisi, Bu.
0: Oh gitu.
1: Cuma dikarenakan satu dan lain hal, ya akhirnya saya harus menempuh karir di bidang lain, Bu. Nah, itulah ketika kuliah kemarin tuh sempat berpikir mau masuk mana. Awalnya saya juga nggak tahu BI itu apa, Bu. Taunya itu adalah bank. Nah, itu adalah bank sentral gitu ya. Ya akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar di Bank Indonesia. Alhamdulillah ketika ikut tes pertama kali langsung alhamdulillah lolos. Ya inilah mungkin langkah hidup yang memang harus saya tempuh, Bu, di Bank Indonesia. Cuma ternyata 2024 beralih, ya saya pindah lagi ke OJK. Gitu, Bu.
0: Gitu ya, ternyata berarti pernah di pelayaran tadi ya?
1: Akademi Angkatan Akademi Laut.
0: Angkatan Laut.
1: Saya pernah itu.
0: Tapi sebenarnya linear gak dari situ ke?
1: Pastinya tidak, tidak linear, Bu. Jadi karena dikarenakan memang latar belakang keluarga saya juga, Bu, kebanyakan memang TNI dan Polri, Bu.
0: Oh ya, berarti ini motivasi juga dari orang tua kah atau gimana?
1: Enggak, Bu, inisiatif memang dari diri sendiri dan teman-teman, Bu.
0: Oh iya.
1: Karena saya memang S1, S2 saya kan jurusan manajemen keuangan, Bu. Jadi yang paling relevan dengan jurusan yang saya emban yaitu tentunya di bidang keuangan itu adalah perbankan gitu, Bu, ya. Atau kementerian yang berkaitan dengan masalah keuangan tentunya, Bu. Begitu, Bu.
0: Oke, seperti itu ya. Boleh spill sedikit ya, yeah. Pak Bismi, kalau berbicara soal OJK juga ya, pastinya yeah. pengawasan sekarang kan banyak ya, seperti kayak judi online, itu kan marak gitu ya. Kalau boleh tahu nih, kalau Sulawesi Tenggara seperti apa sih gambaran umum pengawasan-pengawasan terkait dengan hal itu?
1: Jadi kita tahu bahwa OJK ini kan tidak hanya mengawasi perbankan, tapi mengawasi tadi seperti saya katakan, ada namanya perusahaan pembiayaan, ada namanya asuransi, pinjaman online atau fintech gitu Bu ya. Kemudian juga ada lagi masalah gadai. Kalau saya sebutkan banyak sekali
0: banyak,
1: Bu. Tapi yang terakhir per bidang itu ada namanya pasar modal. Nah, berkaitan dengan masalah pinjol tadi Bu ya. Pinjol itu sebenarnya ada dua. Ada yang pinjol yang memang legal. Dan ada yang ilegal. Nah, kalau yang legal itu tentunya kita awasi Bu. Nah, yang bermasalah ini, suka bermasalah dengan masyarakat adalah pinjol ilegal. Yang ilegal ini apa? Biasanya suku bunganya tinggi Bu. Kemudian prosesnya cepat, tidak ada proses verifikasi yang mendetail. Kemudian jumlah pinjamannya kadang-kadang jumlahnya besar, menarik gitu ya. Tapi sebenarnya dampak ketika mereka macet atau lihat dari bunganya, itu bunganya aja luar biasa tingginya dan mencekek Bu. Dan ketika mereka melakukan pengaduan, mohon maaf Ibu ya, kadang-kadang tidak beretika. Padahal kami kalau itu pinjol legal, biasanya kami juga memberikan aturan main. Bagaimana menagih, harus pada jam berapa, bagaimana etika penagihan. Tapi kalau pinjol ilegal, seenaknya Bu. Dan mereka tuh bisa mengakses, mengkloning istilahnya Bu ya. Semua informasi yang di handphone itu bisa diambil oleh si pinjol ilegal. Bahkan sampai ada berita foto-foto pribadi disebar dan lain sebagainya. Seperti itu Bu.
0: Wih, ternyata berat banget juga ya ini pengawasan-pengawasannya. Dan ini ternyata kalau di Sulawesi Tenggara gimana sih mereka seperti apa sih modus-modusnya gitu ya?
1: Yang pasti mereka ini memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat Bu. Jadi pinjol ilegal ini kadang-kadang dia menyamarkan namanya, menyerupai pinjol legal. Jadi mereka biasanya iklan tuh di media sosial, kadang WhatsApp yang disebar oleh teman-teman atau anggota keluarga, kadang-kadang melalui Facebook, melalui TikTok, itu banyak sekali Bu. Jadi kadangkala kami di sini ketika melakukan scrolling, potensi-potensi pinjol ilegal tuh saking banyaknya, tiap hari tuh ada saja Bu. Kadang-kadang berubah nama, kadang-kadang namanya mirip cuman logonya dibedakan. Itu yang kadang-kadang menyulitkan kami untuk melakukan penindakan Bu. Seperti itu.
0: Ternyata mereka juga, kita pintar, mereka kadang juga lebih pintar juga gitu ya, untuk bisa mengelabui.
1: Iya, mereka selalu terdepan gitu Bu, biasanya begitu Bu.
0: Tapi bagaimanapun juga ya akan ketahuan juga ya.
1: Pastinya
0: begitu ya Pak Bismi ya.
1: Betul.
0: Wah, luar biasa ini kabarnya, kalau yang kemarin saya sempat dengar banyak juga itu mode ibu-ibu juga yang kena jadi korbannya gitu ya. Karena mungkin ekonomi lah, banyak faktor gitu ya. Jadi ibu-ibu ini salah satunya sasarannya ini.
1: Betul Bu. Jadi sekarang ini yang paling termasuk, mohon maaf Ibu, tidak hanya pinjol ilegal, tapi judi online juga banyak dari ibu-ibu Bu.
0: Oh, judi online.
1: Itu sebuah fakta yang mengejutkan juga buat kami Bu. Ada apa? Tapi mungkin alasannya seperti kata Ibu, masalah ekonomi, kebutuhan mendesak buat memenuhi kebutuhan rumah gitu Bu ya. Atau yang berikutnya, iseng-iseng coba-coba karena dari grup-grup teman-teman ibu-ibu arisan. Itu bisa terjadi Bu. Nah, terus juga yang saya katakan tadi, kalau itu judi online, ya itu Bu, mungkin bisa jadi, mungkin di rumah lagi santai, lagi senggang, coba-coba sesuatu judi online. Akhirnya apa? Di Sulawesi Tenggara yang paling banyak judi online dan pinjaman online ilegal itu adalah ibu-ibu Bu.
0: Wow.
1: Itulah yang makanya yang jadi fokus target kami, bagaimana meningkatkan literasi ibu-ibu di Sultra ini Bu.
0: Oh gitu ya. Ternyata ya, ini ibu-ibu yang paling banyak ternyata ya dari data dari OJK.
1: Betul.
0: Wah, miris sekali sih sebenarnya ya. Tapi ya ini sebenarnya jadi bentuk edukasi juga ya Pak Bismi kepada masyarakat. Mudah-mudahan kalau mengetahui ada modus-modus yang mungkin mencurigakan gitu ya. Ini gimana? Mungkin bisa jadi literasi kepada pendengar juga. Gimana tuh supaya jadi tidak terjebak?
1: Jadi banyak akses Bu, yang pasti lapor ke kami. Bisa melalui kontak 157, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email. Dan juga bisa langsung datang ke kantor kami Bu. Jadi kalau memang menemukan adanya scam atau penipuan, kami juga menyediakan kanal IASC, Indonesia Anti Scam Center. Misalkan ada yang diperas gitu ya, ada yang investasi ilegal, itu silakan lakukan pengaduan di kanal IASC. IASC itu apa? Hmm. Itu semacam lembaga melupakan kolaborasi, tidak hanya kami. Hmm. Ada OJK, ada Bank Indonesia, dari teman-teman kejaksaan, kepolisian, Kominfo, Desperindak, PPATK, dan sebagainya. Yeah. Jadi kasus ketika masuk itu akan diidentifikasi dan segera diproses oleh teman-teman dari Satgas Pastibu. Jadi akan lebih efektif untuk proses penanganan ini. Gitu.
0: Seperti itu ya. Nah, ini pendengar, mudah-mudahan kalau ada modus-modus yang mencurigakan begitu ya, untuk segera lapor, jangan takut gitu ya Pak Bismi ya. Karena ini ternyata mau apa, berbagai modus yang dilakukan untuk bisa korban ini bisa tertarik begitu ya.
1: Betul.
0: Padahal itu hal-hal yang wah, sangat-sangat apa ya, mungkin awalnya menggiurkan sih ya Pak Bismi begitu ya, mungkin modus-modusnya, padahal itu nanti bisa merugikan diri sendiri. Betul. Gitu.
1: Jadi kalau boleh cerita sedikit Bu, di sini tuh sedang juga sedang marak gitu Bu, berkembang. Kita juga sudah menangani beberapa perusahaan investasi ilegal. Kemarin contoh di Babau, dan juga saat ini juga kami sedang mengidentifikasi dugaan investasi ilegal di Kota Kendari gitu ya. Nah, artinya kami mau pengen sekalian mengingatkan masyarakat selalu ingat prinsip 2L, yaitu legal dan logis.
0: Legal
1: itu badan hukumnya pastikan ya terdaftar di OJK. Masa logisnya Bu, itu pinjam apa keuntungannya itu wajar atau tidak. Jadi itu harus dipastikan oleh masyarakat. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, lebih baik jangan dan dihindari. Seperti itu.
0: Oke deh, baiklah Pak Bismi, sedikit tadi ya, supaya masyarakat mungkin bisa terliterasi lah seperti itu, supaya kita juga tidak mudah percaya dengan kalau kita kan lebih sering pakai HP gitu ya Pak Bismi, mudah masuk WhatsApp apa segala macam. Mudah tertarik dengan segala sesuatu, apalagi yang menggiurkan gitu kan. Apalagi kalau kita memang lagi ada kebutuhan yang mendesak dan lain sebagainya gitu. Oke Pak Bismi, kita kembali ke profil lagi nih ya Pak. Pak Bismi, selama di Kota Kendari gitu ya, atau mungkin kegiatan sehari-hari deh, apa sih Pak Bismi dari pagi bangun tidur dengan kegiatan banyak sampai dengan tutup mata lagi, apa nih yang biasa dilakukan?
1: Nah, saya itu mungkin punya kebiasaan bangun itu selalu di atas jam 1, jam 2 pagi Bu. Karena di situ saya melihat saya bisa lebih fokus untuk bekerja dan konsentrasi Bu. Nah, akibatnya kadang-kadang saya itu ketika sholat subuh saya tidur lagi, baru bangun jam 7 atau setengah 8. Nah, biasanya saya mulai berangkat kantor sekitar jam 8, setengah 9. Kemudian pulang biasanya malam Bu. Karena memang aktivitas di kantor ini kita kan banyak sekali Bu ya. Tidak hanya kita bekerja di meja, tapi kita juga harus melakukan komunikasi, berkoordinasi dengan stakeholder. Stakeholder kita kan banyak Bu. Baik itu teman-teman lembaga jasa keuangan, belum pemerintah daerah, atau mitra strategis kita. Jadi kami lebih banyak melakukan koordinasi, komunikasi, dan sekaligus juga apa namanya, istilahnya mencari solusi Bu. Yang paling penting kan itu Bu. Seperti itu Bu.
0: Oke, lalu Pak Bismi sendiri untuk bisa mengatur itu banyak kan aktivitasnya, untuk bisa mengatur antara pekerjaan, kemudian juga keluarga gitu ya. Nah, gimana nih Pak Bismi?
1: Nah, di sini untungnya kalau kita, saya ini tinggal di Kendari, untungnya Bu, saya momen-momen untuk temu keluarga tuh bisa diatur. Misalkan ketika jam makan siang, saya bisa pulang ke rumah, ngobrol sama istri, makan siang sama istri.
0: Berarti gitu istri ya, dibawa ke sini ya?
1: Ah, dibawa Bu.
0: Diboyong.
1: Harus dibawa Bu. Kalau enggak tuh susah ngaturnya Bu.
0: Itu dia.
1: Nah, ketika sore biasanya saya jam 7 atau habis isya saya pulang ke rumah. Di situ saya banyak ngobrol, atau kalau ada waktu saya ajak istri makan, kemudian atau dia mau pergi keluar saya anter gitu Bu ya. Ya paling seperti itu Bu komunikasi. Tapi yang paling penting adalah hal ini tidak bisa saya lakukan ketika saya berada di kota besar. Karena jarak tempuh, waktu yang terbatas dan lain sebagainya.
0: Iya, betul.
1: Itu dia Bu rezekinya sini Bu.
0: Oh, di sini masih apa ya, kalau kata orang macetnya masih agak kurang gitu ya.
1: Iya, bisa
0: jauh ditemukan. Sih, jauh sih dari macet ya. Kalau di kota-kota besar bisa kita bayangkan tiap hari kita berkutat dengan kemacetan gitu ya Pak.
1: Betul Ibu, betul.
0: Itu gitu yang dirasakan. Lalu apa ya yang kalau misalkan selain itu ada hobi-hobi, mungkin hobinya?
1: Oh iya, saya itu hobi lari Bu biasanya.
0: Lari.
1: Iya, selain lari dari kenyataan juga lari beneran ini Bu saya. Bu. Saya biasanya seminggu 2-3 kali keliling MTQ gitu Bu ya. Atau suka ngikutin beberapa event lari gitu Bu ya di Kota Kendari. Yaitu hobi saya pertama itu. Yang kedua, saya itu hobi kedua adalah tidur memang Bu. Artinya saya kalau ketika udah weekend, Bu, saya lebih seneng itu tidur di rumah, Bu, dibanding harus keluar. Kecuali sudah sore hari, paling ngopi, Bu, ketemu sama teman, sama rekan-rekan sejawat, ya untuk ini, Bu, ngobrol.
0: Ngopi juga mungkin.
1: Ah, itu yang paling penting, Bu. Ketika ngobrol itu kan meningkatkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Itu dia, Bu.
0: Tapi biasanya apa nih, ada tempat-tempat tertentu juga mungkin yang menjadi favorit juga?
1: Saya tuh keliling, Bu. Jadi saya nomaden, jarang menetap di satu tempat, Bu. Karena pengen mencoba sesuatu yang baru. Kalau ada tempat yang baru, saya biasanya kunjungi. Kayak apa nih? Rasanya enak atau enggak? Dan yang paling penting, pergi bersama istri dan juga sama teman-teman. Itu lebih rasanya lebih enak, Bu.
0: Gitu ya. Kalau di Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara sudah kemana aja nih, Pak Bisni?
1: Saya ini kurang lebih hampir 12 kabupaten kota. Masih ada sisa 5 kabupaten yang belum saya singgahi, Bu. Nanti insya Allah nih bulan depan ini mau saya kejar supaya saya bisa benar-benar keliling seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Jadi mana, kepulauan yang belum atau gimana?
1: Kepulauan. Betul, sebagian kepulauan itu saya masih belum ke Kolaka Utara, saya belum malah, Bu. Kolaka Timur aja belum, Bu. Kemarin Muna sudah, Muna Barat sama Buteng yang saya belum, Bu. Saya belum Buteng
0: Tengah.
1: Siapa lagi ya? Masih ada beberapa, Bu. Ada 5 saya hitung itu kemarin.
0: Berarti kalau Kolaka Timur, Kolaka, Kolaka Utara, berarti 3 belum?
1: Kolaka udah. Kolaka Utara yang belum sama Kolaka Timur.
0: Kan Kolaka Timur lewat Kolaka lewat Kolaka Timur nih. Gimana?
1: Iya sih, tapi maksudnya belum turun interaksi nyobain makanan nih, Bu. Kalau lewat saja mungkin udah sih, Bu, ya. Oh iya, benar, Ibu, ya. Kita melewat pasti kalau lewat Kolaka Timur kalau ya, betul, Ibu.
0: Oke, berarti memang belum menikmati kulinernya seperti kulinernya, apa gitu ya.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Belum ngobrol sama orang-orangnya, biasanya belum ketemu stakeholder gitu, Bu.
0: Iya, betul.
1: Saya anggap itu belum.
0: Berarti ini jadi target berikutnya ya, Pak Bismi, ya. Oke. Lalu selain itu, apa, selain hobi mungkin tadi kayak lari gitu ya, ada hobi lain apa gimana?
1: Saya sebenarnya paling seneng itu, saya seneng jalan-jalan, tapi ke daerah-daerah tertentu, kayak seperti daerah yang dingin, Bu. Saya sebenarnya lebih seneng ke daerah pegunungan gitu ya. Misalkan kalau di Jakarta seneng ke Bogor, lebih seneng begitu, Bu.
0: Sayangnya kalau di Kendari ini rata-rata daerah panas ya. Ada sih, cuman mungkin yang jauh ya, ke apa, daerah mana tuh, Kolaka ada yang di Kolaka. Yang apa ya, Sani-Sani, eh kalau gak salah. Itu pegunungan.
1: Pegunungan yang ada tempat ini, Bu, apa?
0: Itu dia kan itu. Daerah dingin sih di situ.
1: Iya, betul, Ibu. Yang buat apa, terjun payung apa, Bu?
0: Yang ada flying fox ya?
1: Bukan. Dia pakai ini, Bu, terjun dari gunung terus ke bawah tuh pakai parasut atau pakai apa, Bu? Gantole itu loh, Bu. Apa sih namanya? Saya lupa.
0: Apa ya namanya, yang terjun payung gitu?
1: Yang pernah diresmikan oleh Pak Wagub tuh. Ya kan, apa, Sani-Sani, Bu?
0: Sani-Sani.
1: Iya, betul.
0: Di sana ya tuh daerahnya agak sejuk sih ya, dibanding mungkin dengan daerah-daerah yang wisata lainnya. Kalau gimana?
1: Tapi di Kendari ini, Bu, setiap malam itu dingin sekali loh, Bu.
0: Nah, ini karena musim kemarau kali ya.
1: Tapi saya jujur, Bu. Tapi kan saya tahun lalu pernah di sini, Bu. Tapi dingin itu nggak sedingin tahun ini.
0: Tahun,
1: Bu,
0: ini.
1: Perasaan saya, Bu, ya. Anginnya itu kencang dan udaranya tuh, saya suka duduk di teras, dingin sekali, Bu, di sini, Bu.
0: Orang bilang sih katanya, kenapa ya orang lain-lain gitu.
1: Angin dari timur kan.
0: Cuacanya kan lain-lain gitu. Nggak tahu ini lain-lain gimana, antara panas kemudian dingin gitu, jadi lain-lain.
1: Iya, betul, itu dia, Bu. Siang panas sekali, tapi malam dingin gitu loh.
0: Tadi malam dingin.
1: Dingin sekali.
0: Iya. Oke, Pak Bismi, boleh tahu kalau Pak Bismi sendiri suka nyanyi nggak sih?
1: Nyanyi, saya sebenarnya nyanyi di kamar mandi, Bu. Kalau nyanyi suruh di depan umum, saya nggak bisa, Bu. Takut. Saya lebih best suruh pidato dibandingkan saya suruh nyanyi, Bu.
0: Waduh.
1: Bukan apa-apa, ketika saya nyanyi takutnya pada bubar semua, Bu. Iya.
0: Tapi kalau denger lagu suka nggak?
1: Oh, saya suka dulu.
0: Biasa lagu apa?
1: Saya senangnya lagu pop dan jazz.
0: Oh, pop dan jazz. Jazz, lagu-lagunya siapa nih?
1: Kayak Norah Jones gitu, Bu, ya. Tapi ya juga lebih senang tuh jazznya yang ini, Bu, tanpa vokal. Karena lebih menenangkan, apalagi ketika kita tidur dengarkan lagu jazz, tidur tuh lebih nyenyak, Bu.
0: Nyenyak ya. Kalau lagu-lagunya kayak Tompi suka jazz.
1: Tompi juga suka sih, Bu. Kan masuk pop juga. Pop jazz dia, Bu.
0: Jazz juga ya.
1: Suka saya, Bu.
0: Oke deh, saya putarkan dulu lagunya ya, boleh ya?
1: Boleh banget, Bu.
0: Kira-kira yang mana ya? Banyak banget tuh lagunya.
1: Kan enak semua deh, betul.
0: Betul. Ini jadi bingung jadinya ya. Oke deh, sambil kita jeda dulu sejenak ya, Pak Bismi. Kita dengarkan dulu deh sebuah lagu dari Tompi.
1: Tompi.
0: Nih, sebuah lagu yang, apa ya, kalau siang-siang gini kayaknya mungkin yang agak mellow sedikit mungkin ya.
1: Yang mana, Bu? Menghujam jantungku.
0: Oh, menghujam jantung.
1: Enggak, apa aja.
0: Oh iya, up ini ya. Kalau menghujam jantung sepertinya kayaknya up. Apa ada ya? Cerita kita atau yang aku jatuh cinta, apa nih?
1: Boleh, aku jatuh cinta juga boleh, okay, Bu.
0: Oke, atau yang tadi loh ini.
1: Biar orang-orang yang sedang mengantuk bisa melek buka matanya, Bu. Merasakan jatuh cinta itu seperti apa.
0: Oke. Okay.
1: Mantap.
0: Ya deh. Jangan kemana-mana pendengar, kita jeda dulu sejenak ya. Nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Bismi Maulana Nugraha, Kepala Siap. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini ada, aduh saya jadi bingung nih, masih cari lagunya. Mana ini? Salahkah boleh?
1: Boleh, ya? Boleh, Bu, itu juga.
0: Oke, kita dengarkan sebuah lagu yang berikut ini dari Tompi ya, Tompi. Salahkah?

0: Baik pendengar, kita masih lanjutkan kembali perbincangan kita untuk siang hari ini di Bincang Inspiratif ya. Saya masih ditemani Pak Bismi Maulana Nugraha, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak Bismi, kenapa sih suka dengan lagu-lagu jazz tadi ya?
1: Ya, yang pasti lagunya itu menenangkan gitu Bia. Dan saya tuh masih bisa mengikuti ketika saya juga ingin menyanyi lagu yang sama, Bu.
0: Oh, iya.
1: Biasanya kalau lagu-lagu rap itu mohon maaf saya enggak bisa, otaknya kayak belum keep up, belum ngejar gitu, Bu.
0: Iya. Kayaknya memang enggak berbakat mungkin kesana ya.
1: Betul, Bu. Iya. Saya berbakatnya biasanya memang nyapu rumah, ngepel lantai itu biasanya, Bu.
0: Oke deh. Tapi memang asik ya kalau mungkin mendengarkan lagu-lagu jazz juga, apalagi kalau siang atau mungkin mau di jam-jam yang lagi santai
1: rawan
0: gitu ya. Jam rawan nih kayak seperti ini ya. Atau mungkin suasananya pengantar tidur mungkin biasa atau gimana Pak Bismi?
1: Nah, saya tuh yang pasti kalau dengarkan lagu seperti kata Ibu, jam-jam rawan ini yang paling penting, Bu. Karena kalau kita sunyi senyap di dalam kantor, tiba-tiba gak ada suara, rasanya pengen tidur, Bu. Nah, dengan mendengarkan musik, jadi kita pertama itu kan mendengarkan suara kan jadi tidak membuat ngantuk, Bu. Minimal tidak seperti itu. Yang kedua, biasanya kalau lagi santai atau sebelum tidur gitu, Bu, iseng. Atau yang paling sering itu kalau dulu saya ketika menyetir kendaraan pasti nyetel musik, Bu. Karena buat menemani sambil nyanyi, sambil tidak biar tidak bosan, Bu. Seperti itu, Bu.
0: Tapi memang ya kalau ada orang sih bilang kalau apa ya, mungkin itu masing-masing ya. Hidup tanpa musik kayak hambar gitulah.
1: Betul, Bu. Betul.
0: Oke. Pak Bismi sendiri selain hobi-hobi itu tadi ada hobi lain enggak? Kayak mungkin baca buku atau apa?
1: Saya itu sebenarnya sekarang ini paling senang itu lagi nonton YouTube, Bu. Karena saya tuh di YouTube itu banyak belajar hal baru. Saya sampai belajar AI, belajar teknologi, sampai menggali beberapa informasi terkini, karena kalau saya ketinggalan saya tinggal klik YouTube, semua pun pasti tersedia, Bu. Apalagi di TikTok gitu, Bu, ya. Kalau mau lihat yang berita-berita nowadays, kekinian, itu di situ biasanya saya belajar.
0: Ternyata yang penting dari dari kita ya Pak Bismi ya, untuk memanfaatkan teknologi itu seperti apa.
1: Betul,
0: gitu,
1: Bu.
0: Ya. Padahal kalau kita mau belajar semua pun bisa dari mana aja.
1: Betul. Dan itu ada cara yang mudah, mohon maaf, Ibu, ya. Sekarang kita baca buku, kadang-kadang tulisannya itu banyak, tebel gitu, Bu, ya. Kadang-kadang kita tulisan gak kebaca karena saya matanya udah plus gitu, Bu, ya. Jadi saya lebih senang, Bu, lebih senang mendengar dan melihat dibandingkan daripada baca buku, Bu. Kalau saya, Bu, ya. Karena sekarang teknologi sudah tersedia, kita tidak perlu baca buku, tidak perlu baca media, beli koran. Semuanya ada di genggaman kita.
0: Iya, betul. Semua tinggal ada di genggaman. Iya, betul. Oke, Pak Bismi sendiri apa ya? Ada sosok yang apa ya, bagi panutan bagi Pak Bismi enggak sih, yang jadi inspirasi, yang jadi panutannya gitu ya?
1: Yang pasti sih yang pertama itu bapak saya, Bu. Jadi saya belajar dari dulu mengenai kedisiplinan, bagaimana bersikap, beretika. Itu tentunya dari sosok dari bapak saya, Bu. Jadi dari situ, dari mulai kecil saya diajari berbagai macam hal sehingga saya menjadi sosok yang saat ini ya. Saya meskipun belum sempurna, Bu, ya. Tapi saya terus berusaha untuk memperbaiki diri apa yang menjadi kekurangan saya.
0: Tuh. Oke, jadi orang bapak ya.
1: Bapak.
0: Betul. Oke. Masih ada saat
1: Sudah alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, beliau itu sudah almarhum tahun 2022, Bu.
0: Berarti belum lama ya.
1: Belum lama. Kalau ibu saya yang lebih lama meninggal tahun 2008. Gitu.
0: Berarti ada pesan yang memang jadi teringat gitu ya sampai sekarang, memang pesan yang enggak bisa dilupakan dari orang tua enggak sih?
1: Sebenarnya kata-kata yang selalu saya ingat itu adalah satu, masalah kedisiplinan sih, Bu, sebenarnya.
0: Disiplin ya.
1: Cuman ya saya yakin bahwa diri saya tuh belum sepenuhnya disiplin, Bu. Karena banyak sekali alasan dan kondisi yang membuat saya tuh belum sepenuhnya disiplin. Ya disiplin tidur gitu ya. Kadang-kadang lewat terus. Disiplin waktu itu juga saya pengen saya tanamkan di dalam diri saya. Karena disiplin itu kita mulai dari hal yang paling kecil sih, Bu. Karena hal kecil kita itu disiplin, bagaimana kita memikirkan hal yang besar, Bu. Jadi kata-kata selalu, kata-kata bapak saya ini selalu diajarkan masalah disiplin aja sih, itu aja.
0: Itu ya. Dan itu memang ternyata apa ya, kalau misalkan orang tua berbicara gitu ya, kadang-kadang kita baru sadar gitu ya. Oh iya, ternyata memang pesan-pesan yang dulu gitu ya, itu akan diterapkan ketika kita mungkin setelah dewasa gitu, baru kita menyadari gitu ya.
1: Betul, Bu. Dan kita baru melihat seberapa bermaknanya pesan di orang tua itu ya ketika kita sudah tidak ada lagi di samping beliau lah, kayak begitu, Bu.
0: Oke, tapi mohon maaf ya, jadi mungkin jadi mengingat ke orang tua ya.
1: Iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi mengingat-ingat juga saya ada komitmen, ada beberapa upaya perbaikan, nggak apa-apa. Itu mengingatkan diri saya sendiri juga, Bu.
0: Iya, ya, oke lah. Baik, Pak Bismi sendiri ya sebenarnya punya prinsip seperti apa sih?
1: Kalau saya ini, Bu, yang paling saya pegang saat ini adalah ya intinya harus berbuat baik pada semua orang, Bu. Berbuat baik termasuk juga berpikiran secara positif. Jadi kalau kita mulai dari situ, saya pikir apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita ungkapkan, semuanya kan membawa aura positif gitu, Bu ya. Itu aja sih, Bu, saya pikir. Karena tanpa itu nampaknya kita akan apa ya, kesulitan berkomunikasi. Malah banyak asas praduga bersalah sama orang lain gitu ya. Mungkin begitu sih, Bu.
0: Oke. Selama Pak Bismi berkarir, pernah gak sih mungkin Bapak juga merasakan hal-hal yang mungkin sulit gitu ya, dan bahkan menantang gitu ya, yang mungkin kita tahu saat ini kan profilnya, wah sekarang jadi kepala OJK gitu ya, tapi sebenarnya mungkin kita gak tahu ya seperti apa sih mungkin lika-liku perjalanan karir ini seperti apa.
1: Iya. Jadi sebenarnya yang paling berat pada saat itu adalah ketika saya ditempatkan di daerah, Bu. Karena khususnya di daerah yang memang belum pernah saya singgahi gitu ya. Kayak contoh pada saat penempatan saya di Bengkulu gitu, Bu ya. Itu saya benar-benar sesuatu hal yang baru, dan saya tidak mengenal siapapun di sana. Dan saya harus menghadapi tantangan yang begitu besar. Tantangan yang begitu besar adalah yaitu peralihan. Dari saya dari pengawasan bank yang Bank Indonesia, pindah ke OJK. Karena di situ belum ada orang, saya harus menyiapkan infrastruktur, saya harus menyiapkan SDM dan lain sebagainya. Itu tantangan terberat, Bu. Dan teman-teman saya hanya sedikit, Bu. Timnya hanya bertiga atau berempat pada saat itu. Dan saya harus menyiapkan semua, dan saya di situ sebagai ketua timnya, Bu. Nah, itu. Kemudian juga yang agak berat pada saat itu adalah ketika saya ada attachment waktu itu di Australia, di APRA, yaitu regulator di Australia, di mana itu sesuatu yang baru buat saya, Bu ya. Di sana saya benar-benar harus belajar, udah permasalahan kendala gitu, bahasa gitu ya. Kan bahasa Inggrisnya juga gak sebagus itu juga gitu, Bu ya. Dan saya harus belajar, memahami, kemudian memahami kulturnya, memahami apa yang saya kerjakan, Bu. Itu saya pikir itu challenging terbesar dalam hidup saya ketika saya berada bekerja di OJK sih, satunya.

0: pokok dan fungsi sesuai dengan undang-undang.
1: Iya.
0: Itu sih saya meyakini seperti itu, Bu.
1: Kalau di Sultra sendiri, ini kan cukup banyak ya tadi Pak Bismi, relasinya gitu ya, kedekatannya ini harus secara emosional dan sebagainya gitu. Tapi secara menyeluruh gini, gimana kalau di Sulawesi Tenggara sendiri? Apakah juga ini mungkin ini juga pasti beda-beda kan ya?
0: Jadi kita ini stakeholder kita di Sultra kan banyak ya. Pemerintah daerah itu tidak hanya kepala daerahnya saja Bu, termasuk rekan-rekan kami di Biro Ekonomi, di Asisten 2 yang membawahi bidang ekonomi, kemudian juga belum teman-teman yang ada di Porkopimdanya, baik itu di Kejaksaan, teman-teman di Kepolisian, kemudian di apa namanya, teman-teman dari TNI yang di Kodim atau di Korem segala macam. Mereka adalah stakeholder kita semuanya Bu, dan kita tentunya harus berkolaborasi dengan teman-teman kita semua itu. Dan mereka tuh kan memiliki beraneka ragam latar belakang, latar belakang budaya dan lain sebagainya. Itu yang memang menjadi sebuah challenging juga buat kita semua untuk bisa dekat gitu ya, bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman semuanya Bu.
1: Oke. Sejak selama Pak Bismi berkarir, apa capaian yang terbesar gitu ya, yang selama ini yang sudah diraih nih?
0: Sebenarnya capaian yang saya lakukan selama saya berkarir sebenarnya bukan capaian saya sendiri Bu. Ini adalah capaian dari teman-teman tim saya. Kalau selama saya berada di OJK atau di Bank Indonesia, waktu itu saya berhasil melakukan konsolidasi terhadap BPR milik pemerintah daerah di daerah Jawa Barat.
1: Oh, Jawa Barat.
0: Terus kemudian saya juga sudah pernah gitu Bu ya, melakukan penutupan terhadap beberapa bank perkreditan rakyat yang ada di Jawa Barat pada saat itu. Kemudian juga saya kemarin juga sudah melakukan memimpin proses audit manajemen risiko operasional di beberapa negara gitu Bu ya. Baik itu di negara di Amerika, di Chicago, kemudian di London, dan juga di Frankfurt di Jerman. Kemudian saya juga pernah menjadi insan OJK terbaik di tahun 2015, 2017. Dan juga the best of change partner gitu ya Bu ya. Di OJK Bu ya, tahun 2017. Jadi itu ya, sebelum saya di Kendari. Dan kalau di Kendari ini saya bersama teman-teman dari tim KOKN ini ya telah menorehkan beberapa prestasi gitu ya. Yang pertama kemarin baru saja beberapa minggu lalu kita memperoleh Kejar Award untuk 4 kategori, baik pada pemerintah provinsi, kemudian kota kota Kendari, Bank Sultra, dan juga BPR Batra Mas Konawe. Terus kita juga memperoleh kepuasan stakeholder tertinggi se-Indonesia untuk seluruh kantor OJK di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita memperoleh indeks literasi inklusi keuangan terbaik di seluruh Sulampua dan di atas rata-rata nasional, dan mengalahkan dari 38 provinsi lainnya. Kita kebetulan nomor urut 11 gitu Bu ya. Jadi saya pikir saya dan teman-teman, jadi sekali lagi Bu ya, ini bukan capaian prestasi saya sendiri, tapi bersama seluruh teman-teman dan tim saya Bu. Gitu.
1: Wah, wow, luar biasa ya. Apalagi di 11 ini kan sudah dari 38 provinsi ya. Wah, Bismi, luar biasa deh. Jadi sudah banyak sekali prestasi ataupun juga capaian-capaian yang pernah diraih. Tapi kalau melihat hal tadi begitu ya, Pak Bismi sendiri masih punya cita-cita yang mungkin lebih tinggi pastinya ya. Mungkin apa sih yang ingin diraih ke depannya gitu?
0: Yang pasti ya, kalau sebagai seorang manusia pengennya bahagia Ibu ya. Cuman kebahagiaan itu yang saya raih ya, seperti kata Ibu tadi, menjaga keseimbangan antara dunia pekerjaan dan keluarga. Kalau tentunya di dunia pekerjaan, tentunya saya itu ingin lebih bisa berkontribusi, bisa meningkatkan kemampuan kapasitas saya sehingga saya bisa berguna Bu ya. Jadi ketika saya ditempatkan di mana saja, saya bisa berguna. Itu buat saya itu sesuatu yang sudah menenangkan diri saya Bu.
1: Bahagia gitu ya.
0: Karena kalau ketika saya bekerja tapi saya tidak mempunyai kemampuan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, saya pasti saya bingung Bu. Saya kayak orang stres Bu. Jadi makanya saya selalu pada saat awal ketika saya ditempatkan dimanapun, saya belajar mempelajari apa yang bisa saya lakukan, kemampuan apa saja yang harus saya siapkan dan saya tingkatkan, seperti itu Bu. Nah kalau di keluarga tentunya ya harus pandai-pandai seperti kata Ibu, menjaga mencari waktu gitu ya Bu ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarga, liburan bersama gitu Bu ya, ibadah bersama, ya seperti itulah Bu.
1: Wah, sederhana

0: tapi bisa membuat rukun bahagia gitu ya, ya Pak Bismi ya.
1: Betul Bu.
0: Oke, Pak Bismi sendiri sedikit nih Pak Bismi kalau untuk yang literasi keuangan kita ya di melihat pentingnya literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Sejauh ini masyarakat Sulawesi Tenggara sebenarnya sudah apa ya melek literasi gitu terkait dengan keuangan kah gimana? Nah, kalau menurut Pak Bismi ya, kacamata Bismi gimana?
1: Jadi kemarin kan ada hasil survei nasional literasi inklusi keuangan yang dikeluarkan BPS tahun 2026. Ya. Jadi saya katakan tadi Sulawesi Tenggara ini indeks literasi inklusinya kan memang boleh dikatakan di atas rata nasional dan terbaik di seluruh Papua, Bu. Dan demikian kita tidak boleh berpuas diri, Bu, karena masih ada gap antara literasi dan inklusi keuangan. Jadi inilah yang gap, inilah yang perlu terus kita lakukan agar antara literasi inklusi ini seimbang. Artinya kenapa nggak seimbang itu? Orang banyak yang menggunakan produk jasa keuangan tapi tidak memahami karakter dan resiko dari produk yang mereka miliki, Bu. Akibatnya apa? Banyak orang tertipu, banyak orang salah melakukan penggunaan terhadap produk itu, sehingga menimbulkan resiko dan kerugian buat masyarakat. Itu yang mau kita terus dorong, khusus di wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Tapi secara umum berarti sudah mampu berliterasi gitu ya, khususnya kayak keuangan digital gitu ya?
1: Iya. Jadi secara umum Bu, kalau saya katakan Sulawesi Tenggara itu termasuk masyarakat yang sudah terliterasi dengan baik Bu, dibandingkan di wilayah Sulampo lainnya. Dan saya perlu saya sampaikan, ini semua bukan hanya OJK Bu, tapi seluruh lembaga jasa keuangan dan stakeholder kami termasuk pemerintah daerah. Tanpa mereka kita tidak bisa melakukan ini semua Bu. Gitu.
0: Oke lah, mudah-mudahan masyarakat kita juga memang lebih aware ya. Betul. Apalagi sekarang kan serba digital gitu.
1: Betul, betul Bu.
0: Oke, Pak Bismi, Pak Bismi sendiri pernah berpikir gak sih, wah ternyata saya sudah sampai di titik ini gitu ya?
1: Ya, kadang-kadang ini Bu ya, saya mungkin merasa kok waktu begitu cepat. Karena rasanya tuh masih banyak hal yang ingin saya lakukan, ingin saya kontribusikan buat teman-teman di OJK Sultra maupun di Sulawesi Tenggara. Rasanya 2 tahun ini merupakan waktu yang menurut saya terlalu cepat sebenarnya buat saya Bu ya. Ya itulah saya merasa kayaknya perlu saya gas lagi semua program-program saya agar semua hal-hal yang menjadi PR saya bisa saya selesaikan. Itu sih Bu.
0: Gitu ya. Tapi ada target gak sih mungkin yang kedepannya seperti apa?
1: Tentunya saya ada memiliki beberapa program. Tadi saya seperti saya katakan, saya di sini kan juga ada terkait dengan beberapa program strategis membangun ekosistem keuangan inklusi di beberapa wilayah. Bagaimana kita bisa mendorong teman-teman LJK ini bisa bergabung bersinergi dengan kita. Bagaimana mendorong teman-teman pemerintah daerah Bu agar masuk di dalam program TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Dan saya juga ingin Bu, masih banyak masyarakat di Sulawesi Tenggara yang belum teredukasi. Yaitu yang pengen kalau bisa hampir semuanya di Sulawesi Tenggara ini bisa kita literasi dan edukasi Bu. Agar apa? Agar mereka terbebas dari resiko namanya penipuan gitu. Seperti itu.
0: Oke. Wah, sayang sekali nih Pak Bismi, waktu kita sudah hampir tuntas ya. Tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol. Tapi mungkin satu lagi nih Pak Bismi. Pesan ya kepada pendengar kita, apa khususnya di terkait dengan pengawasan tadi dari OJK begitu ya, supaya mereka bisa lebih melek ke literasi keuangannya gitu ya, atau mungkin hal-hal yang bisa mengedukasi deh kepada pendengar kita seperti apa Pak?
1: Ya, mungkin seperti yang saya katakan di awal, kalau kita ingin berinvestasi, selalu ingatlah konsep prinsip 2L, legal dan logis. Kalau masyarakat masih ragu, masih bingung, silakan hubungi OJK, baik itu melalui nomor telepon, WhatsApp maupun datang ke kantor OJK. Kalau teman-teman masyarakat ini melihat adanya indikasi resiko penipuan, silahkan laporkan ke kanal IASC.
0: IASC ya?
1: IASC, Indonesia Anti Scam Center. Itu pesan saya Bu.
0: Oke, nah ini pendengar pesan yang singkat tapi mendalam gitu ya. Karena sekarang ini banyak sekali nih Pak Bismi ya, kalau kita lagi mungkin duduk-duduk, tiba-tiba ada yang telepon. Itu telepon-telepon yang masuk yang nomor-nomor yang tidak kenal itu biasanya kan indikasi-indikasi ke itu ya, bagian-bagian dari penipuan mungkin atau hal-hal lain yang memang apa mengarah pada itu tadi ya.
1: Oh iya iya. Nah itu juga mungkin perlu hati-hati teman-teman dan masyarakat dan pendengar RRI. Saya pikir ketika menerima telepon gitu ya yang tidak dikenal atau menerima WhatsApp yang tidak dikenal, harus hati-hati karena ketika teman masyarakat mengangkat telepon itu halo itu bisa kerekam.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu?
1: ada niat memang melakukan kejahatan kerekam, itu bisa digunakan, dimodifikasi, itu menjadi suara kita buat penipuan kepada orang lain. Yang kedua, ada WhatsApp, ada kirim undangan atau penawaran diskon, jangan sekali-sekali diklik kalau memang tidak kita ketahui siapa pengirimnya. Karena ketika bisa jadi itu adalah APK. Ketika kita klik, semua data yang ada dalam handphone itu bisa diambil dan bisa diduplikasi oleh oknum-oknum kejahatan itu.
0: Wow. Itu dia. Oke deh, itu pesan yang sangat menginspirasi juga buat kita ya pendengar dan harus berhati-hati pastinya ya. Baik Pak Bismi, terima kasih banyak. Ini sudah ngobrol kurang lebih 1 jam di Pro 1 siang hari ini dan apa yang menjadi perbincangan kita. Ini banyak sekali yang sebenarnya kalau soal edukasi kepada pendengar ya, Pak Bismi, mungkin nanti di lain kesempatan dialog-dialog terkait dengan pinjol atau hal-hal yang apa ya, biasanya phishing ya dan lain sebagainya itu banyak sekali yang sering terjadi di masyarakat kita begitu ya Pak Bismi. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa dialog lebih dalam lagi. Kalau hari ini kita baru mungkin ngobrol santai aja. Oke deh. Terima kasih Pak Bismi, sehat selalu dan sukses selalu pastinya. Sehat selalu bersama keluarga, di lain kesempatan bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang lainnya.
1: Terima kasih banyak.
0: Dan pendengar, saya Yesi pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Donga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari itu free satu hari, sekarang masih tetap juga free, namun durasinya kami kurangi. Yang tadinya 6 jam kalibrasi menjadi 4 jam per area.
2: Tapi kita di sini, maksudnya Kota Bau-Bau masih bebas. Nah, tapi walaupun masih bebas, kemarin tetap karena lalu lintas ternak, tetap ada vaksinasi PMK.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. PDAM Tirta Anwa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air bersih ke pelanggan. Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Inilah warta berita siang selengkapnya, Rabu 23 September 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, PDAM Tirta Anwa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air ke pelanggan demi menjaga ketersediaan dan keadilan distribusi air di seluruh wilayah. Informasi selengkapnya disampaikan Laras Ayuning Tias.
1: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami tidak ada masalah.
3: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi penyedia air bersih di Kota Kendari. Berbagai penyesuaian mulai dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi di tengah terbatasnya pasokan baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat Kota Kendari diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Anwa Kendari, Kirman, mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan strategis dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
1: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari itu free satu hari, sekarang masih tetap juga free, namun durasinya kami kurangi. Yang tadinya 6 jam kami kalibrasi menjadi 4 jam per area, sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan air, menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan, namun bisa ditempatkan di mana-mana.
3: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anwa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
0: Saudara, selama 10 tahun terakhir, Kota Bau-Bau tercatat bebas dari penyakit hewan menular termasuk yang bersifat zoonosis. Meski demikian, Dinas Pertanian terus memperketat pengawasan ternak. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Wa'ode Nurliani.
4: Kota Bau-Bau tercatat masih aman dari berbagai penyakit hewan menular strategis atau PHMS selama 10 tahun terakhir. Pengawasan terhadap kesehatan hewan terus dilakukan untuk mencegah penyakit menular antara hewan maupun penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menyebut terdapat sejumlah penyakit yang menjadi perhatian utama untuk dicegah masuk ke wilayah Kota Bau-Bau. 5 penyakit yang menjadi fokus pengawasan diantaranya rabies, brucellosis, avian influenza atau flu burung, antraks hingga hawk kolera. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, hasil intensifikasi kesehatan hewan dan pengawasan rutin yang dilakukan selama ini belum ditemukan adanya kasus penyakit zoonosis pada ternak di Kota Bau-Bau. Selain penyakit yang dapat menular kepada manusia, pengawasan juga dilakukan terhadap penyakit menular antar sesama hewan. Beberapa penyakit tersebut diantaranya penyakit mulut dan kuku atau PMK, jembrana, lumpy skin disease atau LSD, flu burung pada unggas, serta African Swine Fever ASF pada babi.
5: Oh, kolera pada babi, ini juga belum ada. Jadi yang penyakit zoonosis ini memang kenyataannya kita tidak ada, 10 tahun terakhir tidak ada.
2: Oh, siap-siap. Tapi kita di sini, maksudnya Kota Bau-Bau masih bebas. Tapi walaupun masih bebas, kemarin tetap karena lalu lintas ternak, tetap ada vaksinasi PMK. Cuma vaksinasi jembrana kami belum disarankan, karena memang kan kita masih bebas.
4: Menurut Jusriati, kondisi tersebut membuat hewan ternak yang berada di Kota Bau-Bau masih masuk dalam kategori aman, termasuk kebutuhan hajatan yang akan dikonsumsi masyarakat. Meski belum ditemukan kasus penyakit hewan menular strategis, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau tidak mengendurkan pengawasan. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pemantauan kesehatan ternak, serta pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masuk ke Bau-Bau, juga pemberian vaksinasi pada anjing liar untuk mengantisipasi rabies. Jusriati mengingatkan para peternak maupun pedagang agar lebih berhati-hati atau mendatangkan hewan dari luar daerah yang terindikasi atau diduga terdapat penyakit hewan menular. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kondisi Kota Bau-Bau yang hingga kini bebas dari berbagai penyakit hewan menular strategis, sekaligus menjaga keamanan hewan ternak dan kesehatan masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara Disduk Capil Kota Kendari menghimbau warga agar segera melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data administrasi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Heli Diawati Kadir.
6: Ada perubahan mungkin dari status pekerjaannya.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mengimbau seluruh warga yang menemukan ketidaksesuaian pada data kependudukannya untuk segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran langsung ke kantor Disduk Capil setempat. Kepala Disduk Capil Kota Kendari, Ruliana, menyampaikan hal tersebut guna menjamin keakuratan seluruh data administrasi kependudukan warga. Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera datang melapor jika menemukan kesalahan atau ketidaktepatan dalam penentuan kelompok desil ekonomi pada data kependudukan masing-masing.
6: Kedok capil, misalkan ada ketidaksesuaian, misalkan penentuan desil yang tadinya dia desil 1 atau desil 2 yang memang penerima bansos, tapi mungkin setelah ada perubahan, mungkin dari status pekerjaannya yang di dalam kartu keluarga, misalkan dia di situ karyawan swasta atau wira swasta. Nah, di situ kan dia otomatis dikasih keluar dari desil 1, 2, atau 3, sampai 4 kan itu yang penerima bansos.
7: Pemutakhiran dan kebenaran data sangatlah penting. Setiap ketidaksesuaian informasi yang tertuang dalam data kependudukan berisiko menimbulkan dampak serius, terutama bisa mengganggu ketepatan sasaran penerima berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah. Ruliana juga menegaskan pelayanan perbaikan data tetap dibuka secara rutin dan masyarakat diharapkan aktif memeriksa dan melaporkan ketidaksesuaian sedini mungkin sehingga data kependudukan Kota Kendari selalu mutakhir, akurat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan serta penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran.
0: Tiga puluh satu pejabat di pemerintah Kota Bau-Bau berganti posisi, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas hingga jabatan di tingkat kecamatan dan lurah. Selengkapnya mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
8: Saya instruksikan agar segera lakukan adaptasi di tempat tugas yang baru, jaga efisiensi.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi dan mengisi sejumlah jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah pada Selasa 22 September 2026. Salah satu perubahan terjadi pada jabatan Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau di tengah bergulirnya pembahasan perubahan APBD tahun 2026. Yaya Wirayahman yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau kini dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, sementara jabatan Sekretaris DPRD untuk sementara diisi Arief Basari sebagai pelaksana tugas. Arief Basari saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Wali Kota Baubau Yusran Fahim menekankan agar pejabat yang mendapat amanah baru segera menunjukkan kinerja dan tidak menjadikan jabatan sebatas posisi administratif. Menurutnya, penyegaran birokrasi harus bermuara pada penguatan kinerja organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
8: Saya instruksikan agar segera lakukan adaptasi di tempat tugas yang baru, jaga efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan, tingkatkan inovasi serta jaga integritas, disiplin dan loyalitas saudara harus tegak lurus kepada kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
9: Yusran juga sebelumnya menegaskan bahwa penataan jabatan merupakan bagian dari penguatan organisasi agar setiap lini pemerintahan mampu mencapai target kinerja. Penyegaran birokrasi kali ini mencakup 31 pejabat pada berbagai jenjang jabatan, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
8: Bahwa proses pengisian jabatan ini telah melalui mekanisme pertimbangan yang matang, berbasis pada aspek kompetensi, integritas, rekam jejak, serta hasil seleksi yang objektif. Oleh karena itu, jabatan yang saudara-saudara emban mulai hari ini adalah sebuah amanah besar. Namun ini menuntut tanggung jawab yang mutlak, bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat Kota Baubau, melainkan pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9: Penataan jabatan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi Pemkot Baubau untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintah berjalan efektif sekaligus menjaga pelayanan publik tetap optimal. Dari Kota Baubau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara kini memanfaatkan jalur laut, darat, dan udara sehingga memerlukan pengawasan serta pencegahan lintas pihak. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Yuliana Linda.
10: Pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara menjadi perhatian serius karena wilayah ini memiliki jalur darat, laut, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang terlarang. Kepala BNN Kota Kendari Isamudin mengatakan peredaran narkotika tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga berpotensi menjangkau wilayah kabupaten dan daerah pesisir. Kondisi geografis Sulawesi Tenggara dengan banyak wilayah kepulauan turut menjadi tantangan dalam pengawasan serta pencegahan.
11: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka, si bandarnya ini, menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel, kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu, kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
10: BNN Kota Kendari terus melakukan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap jalur masuk dan peredaran narkotika juga diperkuat melalui kerjasama lintas instansi. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus rantai peredaran dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Pendekatan pencegahan dan penindakan perlu berjalan secara beriringan untuk menekan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tenggara.
0: Saudara, Perum Bulog Cabang Baubau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog Baubau mencapai lebih dari 1.500 ton. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Afriansa.
12: Untuk saat ini stok yang ada di kami itu, Pak, sekitar ada 1.500 ton.
13: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya hingga akhir 2026. Saat ini, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Bau-Bau mencapai sekitar 1.500 ton. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Cabang Bau-Bau, Arif Hidayat, mengatakan stok tersebut masih akan bertambah melalui pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi. Pasokan diantaranya berasal dari Konawe dan Bombana untuk memperkuat ketersediaan beras di wilayah kerja Bulog Bau-Bau.
12: Untuk saat ini stok ada di kami itu, Pak, sekitar ada 1.500 tonan, Pak. Jadi untuk wilayah Bau-Bau jangan ragu, akan tercukupi sampai akhir tahun.
13: Wilayah kerja Bulog Cabang Bau-Bau mencakup Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi. Penyaluran beras dilakukan melalui Mitra Rumah Pangan Kita atau RPK yang tersebar di wilayah tersebut. Arif menjelaskan rata-rata penyaluran beras Bulog melalui para mitra mencapai sekitar 700 hingga 800 ton setiap bulan. Dengan volume penyaluran tersebut, tambahan pasokan tetap diperlukan untuk menjaga stok tetap aman hingga akhir tahun.
12: Jadi kalau sedikit lagi kita tambah lagi begitu. Oh, okay. Ya.
13: Selain beras, Bulog Cabang Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan posisi terakhir, stok minyak goreng yang tersedia sekitar 80 ribu liter. Untuk minyak goreng, Bulog menjual kepada mitra dengan harga Rp14.500 per liter. Selanjutnya, harga penjualan kepada masyarakat ditetapkan Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi. Sementara itu, beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dijual Bulog kepada mitra dengan harga Rp11.000 per kilogram. Harga di tingkat konsumen akhir ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Untuk komoditas gula, saat ini Bulog Cabang Bau-Bau belum memiliki stok di gudang. Bulog telah mendapat informasi bahwa pasokan gula akan kembali masuk tahun ini, namun waktu kedatangannya belum dapat dipastikan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air bersih ke pelanggan. Perum Bulog Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

disiarkan langsung dari Jalan Lautin nomor 44 Mandongan Kota Kendari. Hai, selamat sore ya pendengar. Ketemu suara dengan Yuda di kesempatan sore hari ini. Usai tadi ada rekan saya Sunarti Mayesi, temannya ada di Sultra Siang. Saya punya tugas sampai menjelang petang. Tentunya kita akan awali dengan 100% Indonesia. Untuk hari ini, saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh rekan saya, ada Jerry, dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Kita akan membuka jalur telepon di 0401-312-4008, dan juga di RRI Digital, serta di live TikTok RRI Kendari.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Oke, ya. Kita kembali lagi di 100% Indonesia. Alright, sudah banyak yang bergabung ini. Banyak. Thank you. Mam Hilbar, Mar Isma

0: Sudah.
1: Sehat sekali Mas Wandi. Oke. Kalau sore-sore begini klub-klubnya tuh dengar lagu apa enak nih Mas Wandi?
0: Saya kok kepingin denger lagunya Edisi Litonga, boleh Mas?
1: Edisi Litonga. Yang mana?
0: Doa Mas.
1: Yang mana?
0: Doa.
1: Doa?
0: Iya.
1: Oke, kita coba cari yang versi terbarunya, boleh ya kita kasih ya. Judulnya Doa Edisi Litonga.
0: Iya.
1: Oh iya, oke. Lagu ini kasih buat siapa?
0: Lagunya buat Bu Haja Rusna.
1: Selamat
0: sore, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Iya.
0: Lalu ada Mbak Samiati, juga ada Bunda yang ada di Among Gedo juga, semoga sehat selalu.
1: Baik.
0: Tidak ketinggalan. Eriknya, selamat sore.
1: Oke.
0: Buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Lagunya ada Mas Yuda?
1: Ada pastinya.
0: Siap.
1: Ya, siap.
0: Sukses Mas Yuda.
1: Terima kasih Mas Wandi di Sidoarjo.
0: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Iya, saya jadi semangat ini bersama dengan Jerry. Semakin banyak ternyata yang udah follow akun TikToknya RR Kendari. Terima kasih. Ada Mamars, ada Ismail akun privat Sagittarius, ada Yance sepupumu. Terima kasih. Sudah ada lagu Januari Glenn Fredly, ada lagu dari Raja Cinderella. Oke, ditungguin. Selanjutnya kita coba terima lagi penelpon. Ada Bang Sukiman, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Betul sekali. Apa kabar nih Mas Sukiman, Among Gedo? Kadek, selamat bergabung Daihatsu.
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Oke, baik-baik sayang. Gimana sore ini mau dengar lagu apa nih?
2: Saya mau dengar lagunya Raja saja.
1: Raja, oke, ikut di Raja ya. Selanjutnya, menyapa buat siapa?
2: Pertama buat Bang Yuda bersama
1: Jerry.
2: Oh,
1: ya, ada Jerry, ganteng.
2: Selamat bertugas sampai ke penghujung acara.
1: Amin.
2: Lu?
1: Iya.
2: Semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Sahrin muslimin ya, selamat bergabung Kadek. Selamat
2: bergabung.
1: Yes.
2: Pak Jido.
1: Ya.
2: Ada Bang Juha.
1: Ada Bang Juha.
2: Ada Mbak Ani F.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bunda Niartin, semoga
1: yep, ya. Yep. Terima kasih.
2: Semuanya saja pendengar
1: peserta. Oke, okay, baik. Itu aja, terima kasih ya.
2: Ya itu saja Bang Yuda.
1: Oke, terima kasih Sukiman, Among Gedo. Baiklah kalau begitu Jer, kita hadirkan dulu lagunya. Ini ada dari Raimla Ode, kemudian ada Raja, ada Glenn, dan masih ada banyak beberapa nomor lagu yang udah di request 100% Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: Oke, kita kembali lagi di spesial 100% Indonesia. Iya. Oke, saya coba lagi membuka kesempatan ada di live TikTok tadi. Ada yang ingin dengar lagunya Rita Effendi, Januari di Kota Dili. Buat Bang Hasan, selamat bergabung Bang Hasan kembali. Lensa Wonua dan juga teman-teman semua yang ada di live TikTok studio dari Kendari. Mas Wandi tadi di Sidoarjo dan juga Bang Sukiman di Amonggedo. Oke, Jer, kita buka lagi jalur telepon kita, Jer. Di 0401-312-4008 untuk yang mau bergabung-bergabung, request-request lagu yang ingin didengarkan. Baru ada lagu Rita Effendi, Januari di Kota Dili. Oke, ada Kelas, selamat bergabung Kelas. Ya, yang mestinya coba kita lagi tap-tap layarnya lagi. Ada Pak siapa lagi nih selain Bang Wandi, Bang Sukiman. Oh, Pak D. Alif toh. Baiklah, kita buka jalur telepon lagi kita untuk sore ini di spesial 100% Indonesia. Halo 100% Indonesia.
1: Halo 100% Indonesia. Selamat sore Adik Yuda.
0: Ya, selamat sore juga Pak D. Alif. Gimana kabar?
1: Kabarnya tetap panas ini, tapi ada berawan tebal di sini.
0: Oh, ada awan-awan tebal. Mau hujan kali itu ya.
1: Kan bagaimana? Belum tahu. Ya, kalau nanti kata salah.
0: Iya. Kita menantikan aja ya semuanya. Sabar. Hujan pun akan turun.
1: Jangan saja.
0: Iya. Surahman selamat bergabung. Oke, lanjut lagi Pak D. Alif mau dengar lagu apa nih Pak D?
1: Dari Kehilangan dari Ani Torera.
0: Ani Carrera. Wah, Ani Carrera masih ada di Kendari tuh.
1: Woi. Selamat
0: Carrera. Iya.
1: Betah sih ada di Kendari.
0: Dia lagi ada pesta bersama Kakak Tie.
1: Di Sulawesi Tenggara. Direkam di situ di bawah ke Padiun sana cerita-cerita sama keluarga begini Kendari, begitu Kendari. Tidak tahu
0: semua. Benar. Dia kan juga ini sekampung sama Pak D. Alif kan?
1: Oh, jauh, saya Jawa Timur.
0: Oh, gitu.
1: Carrera ada di Madiun.
0: Oh, iya.
1: Nah, begitu sama Rang, hampir-hampir satu provinsi.
0: Oh, gitu rupanya.
1: Iya.
0: Oke. Kehilangan ini kan lagu terbaru dari Ani Carrera kayaknya nih.
1: Saya orang Banyuwangi, Toibur sendiri perbatasan dengan Kali.
0: Oh, gitu. Iya. Soalnya aku wong Jember jadi agak jauh-jauh gitu ya.
1: Oh, iya. Siapa orang Jember?
0: Ya, aku, Mas.
1: Sampai orang Jember.
0: Gak Jember lah aku.
1: Waduh. Banyak tarita-tarita di Jember mungkin itu.
0: Gitu ya.
1: Iyalah.
0: Iya.
1: Tetangga sama Banyuwangi.
0: Iya benar.
1: Tetangga. Bahkan saya pernah ada di Jember situ.
0: Iya, aku dekat alun-alun itu.
1: Di rumahnya.
0: Dekat rumahnya Mas Anang.
1: Oh, anak saya ada di pondok-pondok Jember gitu. Ya, namanya pondoknya apa namanya lupa lah.
0: Oh iya.
1: Ya gitulah. Riwayat itu.
0: Sip. Oke, Pak D. Alif, lagu ini mau dikasih buat siapa?
1: Ya. Daun salam harum baunya.
0: Asik, cakep.
1: Mana-mana. Aku atur salam kepada rekan-rekan semua, salam kompak persaudaraan. Lalu
0: siap
1: kepada RRI.
0: Ada salam juga dari Bang Hasan di Bau-Bau buat pendengar semua setianya RRI katanya.
1: Belah Bali, Abang Hasan. Hasan artinya bagus.
0: Iya, Bang Hasan. Iya.
1: Hasan artinya bahasa Arab. Hasan adalah bagus.
0: Oh, bagus. Berarti bos mantap Hasan. Hasan gitu. Arab ya, ada Arab.
1: Bersahabat kami.
0: Iya.
1: Kalian terus sehat walafiat aja.
0: Sama-sama.
1: Oke. Okay. Ya, bersama Abang Jerry.
0: Siap, terima kasih.
1: Bertugas. Mudah-mudahan lah.
0: Oke. Okay.
1: Sambil sobat sambil terapi.
0: Asik, cakep.
1: Untuk memasa di esok hari.
0: Cakep.
1: Mudah-mudahan sehat yang niat hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Bisa berjumpa lah.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, thank you.
0: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Pak D. Alif. Udah denger? Mau denger lagunya Ani Carrera, Kehilangan. Selamat bergabung, yang baru bergabung ada Lensa Wonua, Captain Narko Sri Aningsi. Selamat bergabung Bang Hasan juga. Oh, salam dari Kota Bau-Bau buat semua pendengarnya setianya RRI. Oh, Jadi siang ini spesial katanya gitu ya. Oke, yang baru join, jangan lupa tap-tap layar dulu ya. Itu kayak teman-teman kita tuh Bang Hasan, tap like-nya udah kita ada di angka 2,9, dikit lagi udah 3K. Thank you. At A. Oke, selamat bergabung. Inisial A. Ada Adi. Adi at apa gitu ya namanya. Siap. Sudah bergabung semuanya ya. Oke, kita 100% Indonesia. Kita hadirkan lagunya dulu Jar, atau ada penelpon satu boleh? Ada telepon. Oh enggak ada, kita hadirkan dulu lagunya katanya ya. Biar semuanya bisa lebih terhibur. 100% Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Bersatu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, kembali lagi di Music Request 100% Indonesia. Wow. Tadi ada Mas Wandi jauh-jauh dari Sidoarjo, ada Bang Sukiman, Among Gedo, dan juga Pak De Alif dari Konawe Selatan. Ada dari Lensa Wuna, dan juga dari Bau Bau tadi Bang Hasan, selamat bergabung kembali ya. Terima kasih, udah tap-tap layarnya, kita udah hampir angkat di angka 4K, jadi semangat lagi tap-tap layarnya di live TikTok studio ya. Kasih pantun juga boleh tadi, seperti Mas Wandi atau Pak Ade Alif tadi itu main pantun. Jalan sore membeli ketan, singgah sebentar di kedai seberang, hangat bandrek jadi teman, musik mengalun hati pun tenang, acile. Asik yang masuk ya. Itu buatan Yuda sih, karena aku lagi minum bandrek sama teman-teman di area Kendari. Atau minum apa ya, sebutan bandrek selain itu apa ya, kalau Kendari atau orang Sulawesi pada umumnya sebutnya saraba gitu. Saraba, bukan saya raba ya, saraba. Itu ada tekanan gitu. Itu ya. Pantun Om, iya pantunnya apa nih? Isak Abrizan, iya. Ke pasar membeli pepaya, cakep. Pulangnya mampir membeli bandrek. Sore begini paling bahagia minum yang hangat sambil musik ngebeat. Pantun lagi dong. Iya. Ada Sulfikar. Ai, ini baru 5.000 penonton ya. Tap-tap layar lagi dong. Gak ya, baru berapa tuh. Hai Mona, Mas Hamba. Iyo, warga Mas Hamba pun juga masuk di live TikTok kita. Terima kasih. Request band, request apa nih? Sesuai dengan topinya. Wih, oh ya topinya udah benar nih. SID, Bulan dan Kesatria. Yuhu. Yuk. Masa sih iya benar. SID yang mana itu? Bulan dan Kesatria. Boleh. Aku coba cari. Biar lebih semangat ya. Bulan. Hai Bulan SID, yang mana tuh Bulan SID? Superman is Dead, Bulan dan Kesatria. Mantap banget ini lagunya, ngerok ya. Boleh lah, gak apa-apa sore-sore kayak kita naikin dikit. Temperatur musik kita sore-sore begini tuh memang harus dinaikin, Jer. Kenapa? Supaya adrenalin pendengar dan penonton kita itu benar-benar dapat gitu. Mereka lagi menuntaskan tugas-tugasnya hari ini karena sudah hampir jam pulang ya, jadi harus lebih semangat. Ada Ikram Saputra, ada Sulfakri, Royce, ada Mona, Mas Amba, ada Yu, Lensa, Mika, Michelle, thank you Michelle ya. Mantap, sudah bergabung lagi. Oke, request lagu Aku Takut. Kamu takut apa? Jangan takut, pokoknya di sini mah kalau udah masuk live TikTok, tap-tap layar, udah absen-absen. Ada yang panggil Kanda. Halo Dinda. Ikram Saputra. Oke, Ikram. Terima kasih kamu sudah memanggil diriku Kanda. Aku pun memanggilmu Dinda. Dinda, di manakah kau? Enggak ada yang mau request lagu itu ya? Lagu itu keren loh, lagu itu. Halo Kak Choa Story, thank you Kanda Dinda. Siapa lagi nih yang mau bergabung, coba di jalur teleponnya Jar, silakan Jar di 0401 3124008. Kayak begini nih, main-main pantun sambil dengar musik, tapi jangan lupa bawa nama bandrek gitu ya, karena kita lagi minum bandrek. Naik sepeda ke pinggir kota, cakep. Angin sore terasa sejuk, cakep. Bandrek hangat sudah di tangan. Musik diputar, mood langsung enak. Wah mantap pol, enak sekali ini pantunnya ya. Sore-sore kayak gini asik sekali, udah pada main pantun semua gara-gara minum bandrek ya. Alias minum saraba. Sulfakri, izin bang, sore-sorenya dengar RRI di radio dan TikTok. Salam dari teman-teman Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Bang Sulfakri. Salam juga buat teman-teman yang ada di Kemenak Provinsi Sulawesi Tenggara. Asik sekali. Oke, kalau gitu Jer, kita mainkan dulu lagunya biar lebih semangat. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, Pro1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut. Kita masih di 100% Indonesia. Hampir kita di penghujung kebersamaan kita. Saya ucapkan terima kasih yang tadi sudah hadir, tap-tap layarnya sudah hadir di live TikTok tadi. Ada Mas Wandi di jalur telepon tadi di Sidoarjo, cukup jauh. Dan juga ada Mas Sukiman, Among Gedo, dan juga Pak Dialif tadi ya. 100% Indonesia kita akan masih mainkan di beberapa menit-menit akhir ini. Tugas sudah yang temani ada. Dan jangan lewatkan juga, sore nanti kita akan ada di Gemas Hari Pati Maju. Di mana hari ini nanti kita akan bergabung dengan beberapa stasiun RRI Sekorwil 4 Nusantara ya. Oke, ini informasinya akan menjadi informasi yang terupdate lah buat para pendengar setianya RRI. Oke, kita lanjut di 0401-3124-008. Silakan Jer, dibuka lagi jalur telepon kita di special request 100% Indonesia. Oke. Baik, yang mau coba bergabung lagi sembari menikmati suasana sorenya, karena oh ya nanti juga di jam 4 sore kita akan bergabung juga dengan rekan-rekan kita di RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk kita update traffic update sore ini seperti apa kepadatan lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara ya, yang pastinya nanti akan diupdate melalui pantauan CCTV yang dimiliki oleh RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Musik request 100% Indonesia. Kita coba hadirkan dulu beberapa lagu tadi yang sempat masih ke pending ini. Saya hadirkan dulu untuk semuanya para pencinta 100% Indonesia. Saya akan kembali setelah beberapa nomor itu, kemudian kita akan ada di segmen akhir.

Kita kembali lagi di Special Request 100% Indonesia. Untuk pendengar, tidak terasa kita ada di segmen akhir. Saya kembali mengucapkan terima kasih yang juga sudah beratensi melalui jalur telepon kita di 0401-312-4008. Mas Wandi di Sidoarjo, Bang Sukiman di Amonggedo, Pak De Alif, dan juga rekan-rekan yang masuk di live TikTok Studio RRI Kendari yang luar biasa, cukup banyak sekali dan sudah semakin banyak mengenal kalau kita ada di platform digital. Ya, selain di RRI Digital, kita di live TikTok juga ya, dan juga kadang kita ada di channel YouTube. Sesaat lagi pendengar, kita juga akan update informasi info traffic bersama dengan rekan-rekan dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Dan untuk itu saya kira sampai di sini ya. Bung Jerry, terima kasih Bung Jer sudah temani kita untuk di 100% Indonesia. Dan akhirnya saya juga sudah ucapkan terima kasih. Untuk itu teruslah bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Salam 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baiklah pendengar, saatnya kita akan ada di update info traffic bersama dengan rekan-rekan dari Regional Traffic Management Center Polda Sulawesi Tenggara. Baiklah, selamat sore pendengar. Coba kita akan berhubungan dengan rekan-rekan kita yang tengah bertugas di traffic update di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Di sana ada Bribtu Unso. Selamat sore Bribtu Unso. Selamat sore Bribtu Unso. Bisa dengar suara Yuda? Coba kita coba terhubung. Selamat sore Bribtu Unso. Suaranya tidak terdengar ya. Belum terdengar suaranya, coba.
1: Selamat sore rekan Yuda.
0: Oke, baik. Kita sudah bisa tersambung dengan baik bersama dengan Bribtu Unso. Silakan Bribtu Unso, informasi traffic update dari rekan-rekan dari Regional Traffic Management Center Polda Sulawesi Tenggara.
1: Baik, terima kasih rekan Yuda. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Unso Sibuan akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama, yaitu pada Simpang 4 Kampus UHO, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sekali terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light, namun lancar kembali setelahnya. Untuk itu, kami menginformasikan kepada masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut agar lebih berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Tugu Kirab Bau-Bau. Terpantau arus landai, untuk kondisi cuaca pada daerah tersebut terpantau cerah. Untuk itu, kami menghimbau kepada pengendara agar selalu menggunakan helm dan tidak bermain ponsel saat berkendara. Demikian info traffic update pada sore hari ini, saya kembali kepada rekan Yuda di sini.
0: Iya, baik rekan Bribtu Unso. Tadi dari perempatan kampus UHO itu terpantau ramai lancar. Kemudian tadi di Bau-Bau juga terpantau ramai dan lancar. Nah, barangkali untuk Bribtu Unso untuk hari ini, karena memang masyarakat Kota Kendari secara umum di Sulawesi Tenggara ini sudah mulai pulang dari aktivitasnya. Mungkin ada pesan-pesan yang spesifik terkait dengan arus kendaraan dan juga tips para pengendara sehingga kita tetap aman dan juga lancar.
1: Baik, betul sekali rekan Yuda. Pantauan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, kendaraan di wilayah Kota Kendari mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Untuk itu, kami menginformasikan kepada para pengendara yang akan melintas pada sore hari ini agar mungkin mencari jalur alternatif. Seperti itu rekan Yuda, mencari jalur alternatif. Kami juga menginformasikan kepada pengendara agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Itu.
0: Iya, jadi seperti itu ya, Bribtu Unso sudah memberikan kita tips untuk tetap menjaga ritme dalam kita berkendara dan tetap fokus dan tetap mencari jalur-jalur alternatif untuk kita bisa menghindari keramaian atau kemacetan yang terjadi di beberapa titik terpantau. Ya, sekali lagi terima kasih rekan-rekan di Polda Sulawesi Tenggara, terkhusus yang lagi bertugas untuk hari ini, Bribtu Unso dan kawan-kawan. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali.
1: Terima kasih rekan Yuda.
0: Baik pendengar, itulah tadi update info traffic kita bersama dengan rekan-rekan kita di traffic update Polda Sulawesi Tenggara. Teruslah bersama dengan kami di sini di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Arasa lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Nova Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra sore, Yuda temani Anda bersama dengan Jerry yang tengah tugas dan juga rekan-rekan yang di pemancar lepo-lepo. Selamat sore dulu untuk Anda yang saat ini juga tengah menikmati perjalanannya, yang baru saja menyelesaikan pekerjaan dan aktivitasnya untuk hari ini, tetap fokus dalam berkendara. Karena itu tadi sudah ada pesan-pesan dari rekan-rekan kita yang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Teruslah bersama dengan kami di Sultra Sore sesaat lagi. Nanti kita akan ada di Gemas Saripati Maju bersama dengan rekan-rekan RRI Makassar, RRI Palu, Mamuju, Bau-Bau, Ampana, Bone, dan juga Toli-Toli.

0: B.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi untuk sore ini di Gema Saripati Maju untuk edisi siar Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Pro 1 Kendari bersama dengan saya Yuda.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari RRI Kendari. PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air ke pelanggan demi menjaga ketersediaan dan keadilan distribusi air di seluruh wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayu Ningtyas.
2: Sehubungan dengannya pasokan.
3: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami tidak ada masalah.
2: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi penyedia air bersih di Kota Kendari. Berbagai penyesuaian mulai dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi di tengah terbatasnya pasokan baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat Kota Kendari diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Anoa Kendari, Kirman, mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan strategis dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
3: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari itu pray satu hari, sekarang masih tetap juga pray, namun durasinya kami kurangi. Yang tadinya 6 jam kami mengkalibrasi menjadi 4 jam per area, sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan air, menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan namun bisa ditempatkan di mana-mana.
2: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anoa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
1: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Mamuju. Pangdam 23, Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkapkan rencana pembangunan markas komando daerah militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Bersama dengan penyiar Fitri, silakan.
4: Iya. Terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini ya. Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan markas komando daerah militer atau Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
5: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara Kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
6: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
5: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Fitri. Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Rizka.
7: Iya, terima kasih Yuda. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan, selama 10 tahun terakhir Kota Bau-Bau bebas penyakit hewan menular termasuk yang bersifat zoonosis. Dalam upaya pencegahan, Dinas Pertanian terus perketat pengawasan ternak. Laporan selengkapnya bersama Waode Nurliani.
8: Kota Bau-Bau tercatat masih aman dari berbagai penyakit hewan menular strategis atau PHMS selama 10 tahun terakhir. Pengawasan terhadap kesehatan hewan terus dilakukan untuk mencegah penyakit menular antara hewan maupun penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebut terdapat sejumlah penyakit yang menjadi perhatian utama untuk dicegah masuk ke wilayah Kota Bau-Bau. 5 penyakit yang menjadi fokus pengawasan diantaranya rabies, brucellosis, avian influenza atau flu burung, antraks hingga hawk kolera. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, hasil intensifikasi kesehatan hewan dan pengawasan rutin yang dilakukan selama ini belum ditemukan adanya kasus penyakit zoonosis pada ternak di Kota Bau-Bau. Selain penyakit yang dapat menular kepada manusia, pengawasan juga dilakukan terhadap penyakit menular antar sesama hewan. Beberapa penyakit tersebut diantaranya penyakit mulut dan kuku atau PMK, jembrana, lumpy skin disease atau LSD, flu burung pada unggas, serta African Swine Fever ASF pada babi.
9: Hawk kolera pada babi, ini juga belum ada. Jadi yang penyakit zoonosis ini memang kenyataannya kita tidak ada, 10 tahun terakhir tidak ada.
10: Tidak ada ya, siap-siap.
11: Tapi kita di sini, maksudnya Kota Bau-Bau masih bebas. Nah, tapi walaupun masih bebas, kemarin tetap karena lalu lintas ternak, tetap ada vaksinasi PMK. Cuma vaksinasi jembrana kami belum disarankan, karena memang kan kita masih bebas.
8: Menurut Jusriati, kondisi tersebut membuat hewan ternak yang berada di Kota Bau-Bau masih masuk dalam kategori aman, termasuk kebutuhan hajatan yang akan dikonsumsi masyarakat. Meski belum ditemukan kasus penyakit hewan menular strategis, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau tidak mengendurkan pengawasan. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pemantauan kesehatan ternak, serta pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masuk ke Bau-Bau, juga pemberian vaksinasi pada anjing liar untuk mengantisipasi rabies. Jusriati mengingatkan para peternak maupun pedagang agar lebih berhati-hati atau mendatangkan hewan dari luar daerah yang terindikasi atau diduga terdapat penyakit hewan menular. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kondisi Kota Bau-Bau yang hingga kini bebas dari berbagai penyakit hewan menular strategis, sekaligus menjaga keamanan hewan ternak dan kesehatan masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka dan operator Fahmi mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke Yuda, RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Rizka dan juga rekan Fahmi yang ada di RRI Bau-Bau. Kita masih ada yang bersama di Gema Saripati Maju. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu-Palu bersama dengan rekan Waode Rina Mustika.
12: Ya, terima kasih Yuda. Dari RRI Palu, ini akan menyampaikan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan ketahanan sistem kelistrikan masih menghadapi tantangan. Nah, di tengah kondisi tersebut, pengembangan energi terbarukan dinilai perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang dan bukan sekedar alternatif ketika terjadi kekurangan pasokan. Lantas sejauh mana kesiapan Sulawesi Tengah mengembangkan energi terbarukan untuk perkuat ketahanan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Subhan Basir.
13: Potensi energi terbarukan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini apakah sudah dikembangkan kalau kemudian kita mau mengatasi krisis energi yang ada di Kota Palu dan sekitarnya?
14: Kalau terkait dengan energi baru terbaru untuk potensi di Sulawesi Tengah ini sebenarnya besar ya. Nah, EBT itu sendiri ada beberapa jenis ya, dari PLTS misalnya surya, kemudian air, biomasa, angin, panas bumi. Itu potensinya cukup besar. Bahkan kalau data terbuka kami untuk surya itu sebesar 6.147 MW. Air sendiri sekitar 3.095 MW.
13: Artinya cukup besar untuk kemudian bisa dimanfaatkan, tetapi apa saja kendala investasi yang kemudian terjadi sampai energi yang cukup besar ini belum termanfaatkan dengan maksimal, Pak?
14: Kalau terkait dengan kendala ini, sebenarnya pertama itu dari investor ini dari sisi mungkin pembiayaannya. Pembiayaannya memang untuk EBT sendiri ini, anggaran untuk pengembangan EBT kan bisa dibilang tidak murah. Dan kedua, kalau misalnya kita mengambil contoh PLTS atau surya, dia itu kendalanya terkait dengan lahan. Karena lahan dia butuh lahan yang cukup luas ya untuk ke EBT itu sendiri. Jadi misalnya untuk rata-rata saja ini ya Bu ya, untuk 1 mega itu untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan kurang lebih 1 hektar lah. Nah, ini biasanya yang menjadi kendala kita dalam pengembangan EBT. Tapi berarti tidak mungkin, ada lahannya, hanya saja itu biasanya yang menjadi beberapa kendala-kendala. Dan biasanya lagi terkait lahan ini, potensi biasanya berada di titik hutan lindung misalnya, kan butuh perizinan-perizinan lain berkaitan dengan penyediaan EBT melalui tenaga surya.
13: Kemudian Pak, kemarin Apindo mengeluarkan statement bahwa dari Apindo sendiri siap untuk kemudian berinvestasi begitu di sektor energi terbarukan dengan catatan kebijakan kemudian peluangnya dibuka dengan sebesar-besarnya. Apakah dari Dinas SDM Provinsi juga mendorong Pak agar pengusaha lokal begitu, terutama asosiasi pengusaha yang ada di Sulteng, juga mereka yang ingin terjun berinvestasi di sektor energi terbarukan ini dibuka aksesnya gitu Pak?
14: Kalau Dinas SDM sendiri untuk mendukung investasi tentu sangat mendukung ya, apalagi situasi sekarang ini kan kita tidak bisa lagi melulu mengandalkan energi yang tidak terbarukan, misalnya energi fosil. Ketika terjadi kemarau misalnya air kering, pembangkit dari PLTA terdampak. Ketika dia terjadi gejolak terkait minyak misalnya, akan terdampak juga. Jadi yang paling memungkinkan sebenarnya matahari, di mana di Sulawesi Tengah ini banyak sekali, besar sekali. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya daerah ini itulah satu kendala juga mungkin ya, regulasi kita itu bagian dari fasilitasi, sementara izin-izin itu kan masih berkaitan dengan pemerintah pusat dan dengan PLN. Mendukung, iya, dukungan gubernur sangat besar untuk penyediaan ini. Hanya saja itu beberapa regulasi yang membatasi daerah dalam pengembangannya.
13: Kalau ada hal yang kemudian bisa disarankan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah begitu Pak, kepada PLN maupun juga dari pengusaha untuk kemudian mengembangkan energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dari hasil kajian ESDM, apa kemudian yang perlu dilakukan nih Pak, secara berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan yang ada di Sulteng?
14: Kalau yang untuk sekarang ya, memudahkan itu dari sisi misalnya penyediaan lahan untuk pemerintah ya. Kemudian dari sisi investor, mereka tentunya membutuhkan regulasi yang dimudahkan.
12: Ya, untuk wawancara Susanti Akataba bersama dengan Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari Palu, saya Wauderi Nomustika bersama Muhammad Irfan Mulani mengucapkan terima kasih. Kembali ke RRI Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baiklah pendengar juga pemirsa, dari RRI Palu-Palu kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan penyiar Novian. Silakan.
15: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Ampana. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pariwisata di daerah tujuan wisata.
16: Pengembangan pariwisata memerlukan dukungan lintas sektoral dari berbagai pihak, pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat lokal, serta swasta untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan menguntungkan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga, hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan potensi wisata, dan memastikan partisipasi serta keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
17: Semua stakeholder, semua pihak harus bekerja untuk bagaimana pembangunan pengembangan pariwisata di Tojo Una-Una. Tidak bisa kalau cuma tertitik di dinas pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi dengan pihak pemilik resort, dengan pihak-pihak usaha pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi itu untuk bekerja sama-sama.
16: Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan dan fasilitas pendukung lain. Memperkuat sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi. Sementara pengelola destinasi, ujar Asrin, memiliki peran penting dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan, melakukan inovasi, serta memastikan pengelolaan yang baik dan menarik. Ibnu Abbas melaporkan.
15: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke rekan Yuda di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke RRI Makassar bersama dengan rekan penyiar Rizna Supratio.
18: Baik, informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Polda Sulsel memproses hukum kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu, dilaporkan Sarifuddin.

0: 2026 di Desa Posi, Kecamatan 2, Kabupaten Luwu. Dalam penggerebekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
1: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini, kita sudah mengumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
0: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga menyatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
2: RRI Makassar pada Gema Saripati Maju Sekolah Wilayah Nusantara 4 pada sore hari ini, saya Rizna Supratio beserta rekan operator ada Syahrul mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Kendari.
3: Terima kasih rekan Rizna dan juga rekan Syahrul yang ada di RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan penyiar Andi Imran.
4: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari Bone kami laporkan Bone Beramal FC juara Piala Gubernur 2026. Bupati Bone Andi Asman apresiasi kerjasama tim. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Kabupaten Bone mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Sulawesi Selatan. Kesebelasan Bone Beramal FC sukses menyabet gelar juara Piala Gubernur 2026 usai menumbangkan juara bertahan Sidrap United. Laga grand final dengan skor dramatis tersaji di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare Senin 21 September 2026. Kemenangan ini menjadi catatan manis sekaligus momentum kebangkitan sportivitas warga Bone. Ketatnya pertandingan turut disaksikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman yang hadir di tribun stadion untuk memberikan dukungan moral secara full kepada para pemain. Menanggapi capaian ini, Bupati Bone menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tim serta menegaskan bahwa trofi Piala Gubernur merupakan milik seluruh masyarakat Bone.
6: Pertarungannya hebat, di mana Bone sudah menjadi juara. Bone Beramal FC sebagai juara terbaik atau juara satu atau menjadi pemenang juaranya, saya sangat mengapresiasi dari seluruh pemain di berbagai formasi pertahanan, mulai dari kiber, kemudian penyerang, kemudian gelandang, luar biasa kerjasamanya. Saya juga apresiasi pelatih.
5: Bupati Bone berharap gelar juara ini dapat menjadi pemicu lahirnya talenta-talenta muda baru di Kabupaten Bone untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bone. Saya Imran bersama rekan Herma Wangsa pamit. Sampai jumpa lagi, kita kembali ke rekan Yuda di Kendari.
3: Terima kasih rekan Imran yang ada di RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan penyiar Wahyuni.
7: Baik, terima kasih rekan Yuda. Untuk sore hari ini, informasi yang coba kami hadirkan dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan dibalik aktivitas penambangan emas tradisional di Kem 7, Kabupaten Buol, ada perjuangan para pekerja yang rela menempuh perjalanan berhari-hari demi penghasilan. Namun di tengah anggapan bahwa pekerjaan ini aman, kesehatan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Sebab dampak dari lingkungan dan aktivitas kerja di tambang ini bisa saja baru dirasakan dalam jangka panjang. Nah, berikut news feature dari Alfiansyah.

0: Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di permukiman, kawasan Kem 7 di Kabupaten Wo, Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan emas tradisional. Untuk mencapai kawasan ini, perjalanan tidaklah singkat. Jalur yang harus ditempuh membutuhkan waktu sedikitnya 2 hari. Dalam kondisi tertentu, perjalanan bahkan bisa mencapai 3 hari. Para penambang biasanya berangkat secara berkelompok. Tibanya di lokasi, mereka tidak langsung kembali. Beberapa hari dihabiskan di kawasan pertambangan sebelum akhirnya kembali ke kampung.
1: Sudah cukup sering juga, Pak. Mungkin naik turun ini paling sekitar 15 kalian. Ya, 15 kalian sih, kurang lebih. Banyakannya itu rombongan sih sama teman-teman. Dalam perjalanan, biasanya rombongan biasa nginap di atas. Bisa memakan waktu sekitar 3-4 hari perjalanan baru tiba di rumah lagi. Paling cepatnya kalau untuk sampai di tiba di sana, paling cepat 2 hari, paling lambat itu 3 hari. Ya berhenti tiap pos, kadang ngopi, makan gitu. Gantung dari cuaca juga.
0: Lalu M. Zulkarnain merupakan salah seorang penambang emas tradisional yang cukup sering beraktivitas di Kem 7. Bagi Lalu, perjalanan panjang menuju lokasi bukan lagi sesuatu yang asing. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke kawasan tersebut bersama rombongan penambang lainnya. Sebelum menekuni aktivitas pertambangan, Lalu bekerja sebagai petani. Namun setelah mulai rutin pergi ke Kem 7, ia merasakan adanya perubahan dari sisi pendapatan.
1: Yang pastinya perubahannya lumayan sih. Yang biasanya kita di kampung harian itu untuk mendapatkan 1 juta itu membutuhkan waktu 1 hari, tapi kalau kita ke tambang emas itu sekali berangkat bisa dapat 2 juta. Bersih sendiri, paling bersihnya 1 juta setengah lah, potong ongkos makan di jalan.
0: Pendapatan tersebut menurut Lalu menjadi salah satu alasan dirinya tetap menjalani aktivitas penambangan secara tradisional. Meski harus meninggalkan kampung selama beberapa hari dan menempuh perjalanan yang cukup berat, hasil yang diperoleh dinilai sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Namun persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan hasil ekonomi. Keselamatan dan kesehatan para penambang juga menjadi perhatian. Lalu mengatakan, selama menjalani aktivitas penambangan tradisional di Kem 7, dirinya merasa kondisi pekerjaan masih aman. Ia juga mengaku belum pernah mengalami gangguan kesehatan yang dirasakan secara langsung selama melakukan aktivitas tersebut. Menurutnya, hal serupa juga belum pernah ia rasakan dari rekan-rekan penambang yang bekerja bersamanya.
1: Kalau di pertambangan, posisinya itu aman sih kalau masalah dari debu atau zat-zat kimia seperti itu. Karena dikerjakan dengan tradisional kan, jadi tidak terlalu berisiko gitu.
0: Namun pengalaman tidak merasakan gangguan kesehatan saat ini belum tentu menggambarkan kondisi kesehatan dalam jangka panjang.
2: Jangan hanya berfokus dengan sisi keselamatan saja, tapi ada juga sisi kesehatan. Bahwasanya harapan pekerja itu saat bekerja itu kan tentu dia masuk kerja dalam keadaan sehat, dia bekerja dalam keadaan sehat, dan nanti pensiun juga dalam keadaan sehat, tidak membawa ekses-ekses saat dia bekerja. Mungkin kalau dari sisi keselamatan lebih gampang kita melihatnya karena sekali kena langsung berefek menjadi kecelakaan kerja. Tapi kalau kesehatan kerja yang membuat menjadi sulit adalah seperti fenomena gunung es, terpajannya sekarang mungkin baru berefeknya beberapa tahun nanti, efeknya nggak kelihatan sekarang gitu. Efek itu baru akan kelihatan setelah nantinya gitu.
0: Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa risiko pekerjaan tidak selalu dapat terlihat atau dirasakan secara langsung. Bagi pekerja di sektor pertambangan tradisional, perhatian terhadap kesehatan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Sebab selain potensi kecelakaan kerja, lingkungan kerja dan paparan tertentu dapat menimbulkan dampak kesehatan yang baru diketahui setelah berlangsung dalam waktu yang panjang.
1: Harapan saya untuk ke Kem 7 supaya tidak diganggu oleh perusahaan asing atau kayak seperti PT, karena untuk menjaga kelestarian alam gitu kan, dan juga menjaga mata pencarian masyarakat.
0: Perjalanan menuju Kem 7 mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Bagi Lalu dan para penambang tradisional lainnya, perjalanan itu bukan sekedar menuju lokasi untuk mencari emas. Di balik perjalanan panjang tersebut, ada kebutuhan ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, serta tantangan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Pada akhirnya, emas bukan satu-satunya hal yang perlu dijaga. Di antara aktivitas pertambangan dan kebutuhan untuk bertahan hidup, kelestarian alam dan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting yang menentukan bagaimana kawasan Kem 7 akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Iya, baik pendengar, demikian tadi news feature dari RRI Toli Toli dan saya Wahyuni Wahab bersama rekan operator Andika dan juga Sela mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke Yuda di RRI Kendari.
4: Terima kasih rekan Wahyuni Wahab dari RRI Toli Toli yang sudah juga menghadirkan news feature yang menjadi akhir kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Baik, demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan untuk hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi siar Rabu 23 September 2026 bersama dengan saya Yuda dan Jerry di tim teknik. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baiklah pendengar, terkhusus kaum muslimin dan muslimat di suasana menjelang petang. Ini saatnya kita akan hadirkan kumandangan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Namun akan diawali terlebih dahulu renungan maghrib yang kali ini akan dibawakan oleh Dr. Andes Karema dengan judul Takdir Allah. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datang waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Takdir Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah, dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, takdir Allah, apabila sesuatu yang engkau senangi tidak terjadi, maka senangi apa yang terjadi pada. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak semua yang kita inginkan akan terjadi, dan tidak semua yang terjadi sesuai dengan harapan dan keinginan hati kita. Namun disitulah letak ujian keimanan. Apakah kita mampu menerima dengan lapang dada, atau justru terus tenggelam dalam keluh kesah? Ungkapan ini mengajarkan kedewasaan hati. Apabila yang tidak kau senang, apabila yang tidak kita senang tidak terjadi, maka senangi apa yang terjadi pada. Senangi apa yang terjadi pada diri kita. Itulah sikap ridho, menerima dengan ikhlas segala ketetapan Allah, tanpa kehilangan harapan dan tanpa berhenti berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya kurang lebih demikian. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ayat ini menenangkan hati kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, semuanya berada dalam ilmu dan rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya bahwa sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika mendapat nikmat ia bersyukur, dan jika ia tertimpa ujian ia bersabar. Maka dalam hidup ini bukan hanya tentang mengejar apa yang kita mau, tetapi belajar mencintai apa yang Allah pilihkan untuk kita. Karena sering kali yang kita tolak justru yang terbaik, dan yang kita kejar belum tentu membawa keberkahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, tetapi semua yang Allah tetapkan pasti yang terbaik untuk kita. Belajarlah menerima, maka hati kita akan menjadi tenang. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Maka dengan ketenangan hati yang kita miliki,
1: tentu keikhlasan muncul untuk beribadah, keikhlasan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini juga dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala.

larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya diperintah untuk melaksanakan kebajikan, hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diperintah untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah prinsip orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan keselamatan dunia dan akhirat, mengampuni kita segala perbuatan, segala dosa-dosa yang kita lakukan yang Allah tidak menyenanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memberikan kita kepada kita hidayahnya, meridhoi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian renungan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmummu yang baik.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

lalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain amal.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami, bersama di program Masalah Satu Kendari frekuensi FM 96,7 FM di Sultra malam ini. Pendengar, kembali bertemu suara dengan saya ya, Ulan Dasari, yang hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Halo, selamat malam. Kita cukupkan rangkaian mata acara pilihan untuk malam hari ini. Bersama ada beberapa lantas lagu religi yang telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda, pendengar ya, untuk di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi mood booster untuk Anda yang baru saja mungkin melaksanakan ibadah sholat maghrib, untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Mudah-mudahan segala keberkahan tentunya menyertai Anda sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Kita selalu sehat-sehat ya, itu yang utama pendengar. Dan tentunya apa yang kita kerjakan, apa yang kita harapkan, itu bisa kita peroleh dengan baik, semaksimal mungkin, sebaik seperti apa yang tentunya kita harapkan bersama. Sultra malam ini kita kawal hingga tuntas nanti pendengar, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi panjang ya kebersamaan kita. Selamat malam untuk teman-teman atau rekan yang sedang dalam perjalanan menuju pulang kali ya, menuju pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan teman-teman, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan tiba selamat sampai tujuan masing-masing. Pilihan Nada masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita masuk di rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra malam ini. Kita kembali akan hadirkan untuk Anda kiprah Indonesia. Kemudian musik dan informasi akan menyapa Anda di malam hari ini. Kemudian juga kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana. Dan ada beberapa lintas pilihan lah tentunya, informasi-informasi akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan ya terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kiprah Indonesia hadir untuk Anda.

0: Info, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kipra Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia, Kendari.

0: yang tentunya semakin
1: Amo halo. Assalamualaikum Pak Arief.
2: Waalaikumsalam Bu.
0: Bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya, Yesi, bersama Pak Arief yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arief yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum, Pak Arief.
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Arief, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, baik, Bu.
1: Yeah. Ya, ini Pak Arief merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arief, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arief?
2: Sejak tahun 2019 kita mulai terapkan ini, pertanian organik, namun yang full organik itu nanti 2021 Bu, itu full organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya agak lumayan Bu, di atas dengan harga yang kenal yang asli yang satu kimia. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu masalah pupuk tanah Bu. Kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi itu Bu memperbaiki struktur tanah pada tanah Bu. Ya, yeah. Yang paling membedakan Bu. Tanah 3 tahun saja berturut-turut dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh begitu ya Pak.
2: 3 tahun berusia Bu, ya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu. Ya.
1: Tapi antara organik dan non organik ya Pak ya, ini kalau dilihat dari hasilnya itu lebih banyak mana biasanya Pak yang
2: Kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil binaan dari anu Bu, ente pertama itu dari BPS dengan dari BI, kita sama-sama mungkin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk NT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu. 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya, nah sementara yang konvensional Bu, iya paling 8,7,5. Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak membedakan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap 1 minggu ada penyemprotan urin itu dari kedikin sapi, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak ya dibanding dengan padi konvensional.
2: Iya, lebih tinggi Bu, karena kita sudah aneh kali dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi dari, dan memang hanya memang Bu di sini harus, lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan pestisida kimia.
1: Ya.
2: Jadi kalau mau betul-betul murni organik bu, masih susah bu. Kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah, bisa bu. Tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga bu, masih tercemar bu, makanya belum bisa full organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan.
2: Kalau anunya bu, kalau penyemprotannya bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon bu, dari banyak sekali bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita bu, dan kita gunakan untuk pestisidanya bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya bu sehat, sama juga orang bu, tidak gampang kena penyakit bu. Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini bu, karena itu saya itu hari pertama bu menggunakan, kita gunakan 12 ton per hektar bu, 12 ton pupuk kandang sekitar 250 karung bu. Akhirnya memang perkembangannya memang tidak terlalu hijau bu, tapi bagus terus bu, tidak ada hama. Tidak terserang penyakit bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki bu, bukan tanamannya, tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk penanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah panen gitu ya Pak ya, itu memang setelah masa panen itu langsung di budidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanaman yang sama, atau mungkin nanti tumpang apa namanya istilahnya itu mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah, seperti itu, atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
2: Khusus persawahan saja bu, karena kebetulan kita punya lokasi di sini bu, dua kali satu tahun bu, jadi ada sebagian lokasi bu kita tanami palawija bu, seperti sayur-sayuran. Tapi itu hanya 10% dari kita punya lahan, karena namanya terbatas bu. Hanya kita ini hanya di padi saja bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja bu. Ada palawijanya hanya sedikit bu.
1: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
2: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman baru seminggu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik Bu baru 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja yang dibutuhkan agak lumayan lah bu, tinggi bu. Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu tidak gampang anunya bu, tidak gampang mengambilnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
1: Tapi berarti ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
2: Kalau saya tuh hari bu, kan kebetulan di sini di daerah Nangananga bu ada peternak ayam petelur. Di situ sambil bu, di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara sapi bu, kita tada urinnya, kemudian kita ambil juga urinnya, kotorannya bu. Ya, dari itu, karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul, ada kencingnya bu, baru kita fermentasi, baru kita semprotkan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya bu, bahan bakunya bu agak terbatas. Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih bu, cari ada lebih 200 karung jambu dari sana. Karena kebetulan ada kita punya alat bu, dikasih itu hari dari ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu.
1: Jadi
2: ada alatnya kita
1: untuk memantau unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
2: Iya Bu, ada. Bahkan pernah kita pasang di anu Bu, pernah pasang di sawah Bu, itu dalam satu hari itu Bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar.
1: Iya.
2: Itu bisa dipantau lewat HP Bu.
1: Iya. Seperti itu ya Pak ya. Ini ya, salah satu ya. Daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya, karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amohalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya.
2: Iya Bu, iya Bu.
1: Tapi
2: ya,
1: untuk selama ini mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau peran pemerintah mulai dari penyulu, dinas pertanian, ketanam pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk babi ganti aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita berpikir tanah yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah Bu.
1: Ya, baik.
2: Dan yang memperbaiki saluran irigasi.
1: Itu yang menjadi harapannya Pak Arif ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arif ya.
2: Iya.
1: Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak?
2: Iya kalau bisa Bu, ini kan dulu Bu saya ditawari dari BI yang ada Bu, kalau pada tahun 2 tahun lalu Bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini Bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti BI yang tangani hilirnya.
1: Iya.
2: Jadi hanya memang ini terkendala masalah antara barangkali Bu. Kalau bisa ke depan nanti kalau pertanian bisa tangani hulunya, nanti ada BI yang siap membantu tangani hilirnya seperti pengering, penggilingan, sampai kemasannya Bu. Supaya betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amohalo Bu.
1: Iya. Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?
2: Ada Bu. Hanya memang kapasitasnya terbatas, hanya kapasitas 6 ton.
1: Oh, baik.
2: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 20 hektar, 30 hektar.
1: Oh, iya.
2: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Iya. Apalagi kalau pas kena musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya.
2: Iya, sangat dibutuhkan.
1: Iya. Baik, Pak Arif, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
2: Iya Bu, iya.
1: Pak Arif, terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek Bu?
4: Capeknya sehat nak, hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh Bu?
4: Ngaruh banget nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi, hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

Pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pak choy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pak choy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali kita ucapkan selamat malam ya pendengar, untuk Anda yang mungkin baru saja monitor siaran kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di 96,7 FM. Bersama di perjalanan Sultra malam ini, pendengar. Kita kembali update informasi, pendengar. 4 karyawan tambang nikel PT Kelompok 8 Indonesia KDI meninggal dunia setelah tertimbun longsor di area Blok A, Desa Lameruru, Kecamatan Langkikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, pendengar. Kapolsek Wiwirano, Ibda Januar Irfan, menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 16.40 menit waktu Indonesia Tengah saat para karyawan sedang melakukan aktivitas produksi dan mengambil sampel produksi untuk dibawa ke laboratorium. Menurut Januar, pendengar, kejadian bermula ketika longsor kecil menyebabkan satu unit ekskavator terbenam. 6 karyawan kemudian melakukan evakuasi terhadap alat berat tersebut. Saat proses evakuasi berlangsung, kondisi cuaca di lokasi mulai mendung. Tim produksi kemudian meminta bantuan ekskavator untuk mengeluarkan alat yang terbenam. Namun proses tersebut dihentikan karena waktu kerja telah memasuki akhir shift dan direncanakan dilanjutkan pada Rabu pagi, pendengar. Ketika tim produksi meninggalkan lokasi dan ekskavator hendak keluar dari area tersebut, longsor susulan terjadi dan menimpa 6 karyawan. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, termasuk operator ekskavator yang berhasil

longsor pendengar. Proses evakuasi dilakukan tim identifikasi Polsek Wiwirano bersama personel Polsek Wiwirano, dan keempat korban selanjutnya dibawa ke kantor PT KDI di Jalan Bunga Matahari 2, Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari. Dan evakuasi seluruh korban selesai pada Rabu 23 September 2026 hari ini sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya korban akan diserahkan kepada pihak keluarga dengan difasilitasi perusahaan. Salah satu korban, Brian Yoga Pratama, juga akan menjalani penjahitan luka di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kendari. Ini berdasarkan permintaan dari pihak keluarga pendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Menteri Ketenagakerjaan Yasirly mengatakan sebanyak 41 ribu peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasirly mengatakan bahwa sebanyak 41 ribu peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasirly saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasirly menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350 ribu orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41 ribu peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41 ribu peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46 ribu peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350 ribu kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41 ribu orang. Jadi 41 ribu ditambah batch pertama 46 ribu, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150 ribu.
2: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150 ribu untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
3: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
2: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirly menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirly berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Duduk kembali.
5: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
6: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
8: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, Komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Agar kita siap. Yang diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persahabatan antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim Barca

0: sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke Ferry,
2: kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

0: dan pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Setelah kita update informasi bersama di Pro 3 Jakarta dalam sajian Warta Berita Sentral pendengar di malam hari ini. Kita bersama kembali, siaran kembali kami ambil alih di frekuensi FM 96,7 FM di Pro 1 Kendari. RRI Kendari ya. Selamat malam untuk Anda semua pendengar, ditemani malam hari ini dengan lagunya Naf jadi backsoundnya saya malam hari ini. Selamat malam untuk Anda. Hati-hati di jalan untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, Anda yang mungkin sedang menikmati malam ini bersama dengan keluarga tercinta juga, selamat malam ya untuk Anda semua. Seperti biasa malam hari ini kembali juga akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk paket mimbar agama. Kemudian juga mini drama akan kami persembahkan kembali untuk Anda, produksi dari teman-teman RRI. Dan kita juga akan bergabung lagi nih bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Karena kita di hari Rabu pendengar. Setelah itu nanti kalau ingin request musik di sana, ingin request lagu pilihan di sana, di Pro 1 semuanya bergabung di sana ya, di Pro 1 seluruh Nusantara. RRI Pro 1 itu hadirnya di RRI Jakarta untuk Ruang Rindu malam nanti. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, masih panjang kebersamaan kita sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah pendengar. Jadi pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk di malam hari ini pendengar, seperti biasa kembali akan kami persembahkan untuk paket mimbar agama, yang dimana untuk di Rabu malam kami persembahkan untuk mimbar agama Hindu ke ruang dengar Anda. Untuk mimbar agama Hindu hari ini 23 September 2026 akan disampaikan oleh Pak Haryono dengan judul Jadilah Umat Hindu Yang Bijaksana. Selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kritawo Yantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlebih khusus umat Hindu Dharma di Kota Kendari dan sekitarnya yang dapat mengikuti program Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui kanal informasi dan inspirasi Pro 1

kehadapan ide Sang Yang Widiwasa yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pendengar Sedharma, pada mimbar malam hari ini, bersama saya Haryono, penyuluh agama Hindu Kabupaten Konawe Selatan. Pada malam hari ini, saya akan mengajak pendengar Sedharma untuk membahas topik Jadilah Umat Hindu yang Bijaksana. Pendengar Sedharma yang saya muliakan, pada malam hari ini saya akan mengajak pendengar Sedharma untuk mengulas mantra Om Anubhadra Kri Tawo Yantu Wiswata. Mantra ini memiliki arti semoga segala kebaikan datang dari segala penjuru. Pendengar Sedharma, mantra atau doa ini biasanya selalu kita gunakan dalam mengawali kegiatan maupun mengawali seremonial umat Hindu. Mantra ini memiliki nilai-nilai positif bahwasanya umat Hindu wajib menjadi pribadi bijaksana yang mampu mengambil nilai-nilai positif dari berbagai kejadian di lingkungannya. Di dalam KKW Niti Sastra Sargah 3 Pupuh ke-9 disebutkan waram rita mawor lawan wise tang amrita tike ngalapin tekap nire ikang kanake len puris yama pulang kanake juga kapeta kumbahan guna tama waro padesa yat merica kahananire yogya yan prihan adasya wetuning wadu tama surupe kalapenire sang mahajana. Yang maksudnya jika madu tercampur dengan racun, kita harus mampu mengambil madunya. Dari campuran emas dan kotoran, kita harus mampu mengambil emasnya. Layaknya kita menuntut kepintaran dan pelajaran yang baik, biarpun dari anak kecil pun kita bisa mengambil ilmu itu. Bila ada perempuan yang berasal dari kalangan rendah, asalkan ia cantik dan berkelakuan baik, ia patut diambil sebagai pasangan. Pendengar yang saya muliakan, kakawin ini mencontohkan jika madu tercampur dengan racun, maka manusia harus mampu mengambil madunya dari dalam racun itu. Begitu pula simbol pada apotik yang menggambarkan ular meneteskan bisa pada cawan. Bagi orang bijak yang memiliki keahlian akan mampu mengolah bisa ular menjadi obat. Tetapi bagi orang yang tidak bijak dan jahat, maka bisa ular itu dapat menjadi senjata untuk melakukan kejahatannya. Jika emas masih bercampur dengan lumpur, tanah, dan pasir, maka manusia harus memiliki kemampuan untuk mengolah dan mengambil emas itu seperti para penambang-penambang emas yang mampu memisahkan emas dari lumpur, air, pasir, dan batuan dengan modal pengetahuan dan keterampilan untuk memisahkan emas dari material lainnya. Begitu pula dengan menuntut ilmu, kita harus mampu mengambil pelajaran kebaikan dari sumber atau guru, walaupun pelajaran itu berasal dari anak kecil sekalipun. Begitu pula dalam mencari pasangan hidup atau istri.

wajib memilih perempuan walaupun dari kalangan yang dianggap rendah, asalkan wanita tersebut berwajah cantik dan berkelakuan baik. Pendengar RRI yang saya muliakan, dalam kakawin ini memberikan pedoman kepada umat manusia agar menjadi manusia yang bijaksana, yang mampu mengambil kebaikan dari segala penjuru dengan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan dengan wiweka jenana yang dimilikinya. Bahkan manusia pun harus mampu belajar dari duka yang dialaminya. Di dalam kitab Bhagavad Gita, adhyaya yang kedua, pada sloka keempat dinyatakan, Matra Sparsastu Kaunteya Sitosna Suka Dukadah Agama Payino Nityas Tams Titik Saswa Barata. Ya, maksudnya sesungguhnya hubungan dengan benda-benda jasmaniah, wahai Arjuna, menimbulkan panas dan dingin, senang dan susah yang datang dan pergi. Ia tidak kekal, maka terimalah hal itu dengan sabar. Pendengar yang saya muliakan, salah satu hal yang amat dibenci oleh umat manusia dari dahulu hingga sekarang adalah duka cita atau penderitaan. Ia sering diidentikan dengan sampah yang serba negatif. Kesalahan, kualat, sial, dihukum Tuhan, dan lainnya. Hanya Dewi Kunti, ibu dari Pandawa, yang bisa menerima duka cita yang dihadapinya. Karena ia akan selalu ingat akan Tuhan yang dipujanya ketika dalam kesusahan. Pendengar, sejarah panjang bertutur lain. Pandawa pada epos Mahabharata menjadi bercahaya karena disakiti oleh Kurawa. Sri Rama harus dibuang ke hutan oleh ayahnya karena permintaan Dewi Kekayi yang menagih janji kepada ayahnya. Mahatma Gandhi tidak saja menerangi umat Hindu, tetapi juga menerangi umat manusia secara lintas agama dan lintas zaman. Begitu pula dalam kisah Lubdaka dalam kakawin Siwarati Kalpa yang memperoleh pencerahan karena mengalami kesulitan di hutan. Ia kemalaman, tidak ada makanan, dan menghindari binatang buas, sehingga ia harus melakukan brata, upawasa, mona brata, dan jagra. Yang pada situasinya, ia melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa dengan memetik daun bilwa dan menjatuhkannya kepada lingga stana Dewa Siwa, sehingga ia mampu mencapai Siwaloka. Begitu pula cerita Ratnakara, si perampok, juga memperoleh pencerahan setelah akan merampok Resi Narada dan melakukan pertapaan sehingga ia berproses menjadi orang suci yang bernama Maharsi Walmiki. Pendengar yang saya muliakan, dari cerita-cerita seperti ini muncullah lentera-lentera penerang. Jelas sekali terlihat duka cita tidak selalu merupakan hukuman Tuhan. Dalam cerita duka cita juga membawa dampak pemurnian yang sangat besar. Yang pertama, ia mendorong umat manusia untuk sujud, hormat, dan rendah hati di depan kehidupan. Ujung-ujungnya, duka cita memurnikan penghalang-penghalang karma sebelum pulang ke rumah kematian. Tidak terbayang betapa congkaknya manusia tanpa duka cita. Pendengar yang saya muliakan,
Yang kedua, rasa sakit kerap kali menghadirkan daya paksa yang besar pada manusia untuk menggali semakin dalam dan semakin dalam potensi yang ada pada dirinya atas halangan dan masalah yang dihadapi dan memperoleh bonus pertumbuhan spiritual yang baik. Jadi, orang yang lari dari rintangan sesungguhnya lari dari pertumbuhan. Pendengar yang saya muliakan, pencari di jalan spiritual meyakini bahwa semua termasuk duka cita adalah bagian dari pelajaran kehidupan dan kebijaksanaan. Di zaman sekarang ini sering disebut dengan ilmu hikmah. Dengan belajar dari nilai-nilai positif dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi, baik itu sukacita maupun dukacita yang merupakan bagian pembelajaran dari keteladanan masa lampau. Pendengar yang saya muliakan, pertumbuhan spiritual tidak akan terjadi tanpa rintangan, halangan, masalah, dan penderitaan. Manusia yang lari sesungguhnya ia lari dari pertumbuhan spiritual. Duka cita kerap menghadirkan daya paksa yang besar pada manusia untuk semakin menggali potensi pada dirinya. Misalkan dalam suatu lembaga atau organisasi sudah di deadline untuk melaporkan kegiatannya, maka pengurus organisasi tersebut akan memiliki semangat untuk menyelesaikan laporannya sesuai target agar tidak terlewati batas akhir yang telah ditetapkan. Pendengar sedharma, pada kitab Bhagavad Gita Adhyaya yang kedua, sloka ke-40, memberikan penguatan kepada kita. Neha bikrama nastosti pratyavayo navidyate swalpam abhyasa dharmasya trayato mahato bayat. Yang maksudnya dalam hal ini tidak ada usaha yang sia-sia dan juga tidak ada rintangan yang tidak teratasi. Walaupun sedikit dari dharma ini akan melindungi seseorang dari ketakutan yang besar. Pendengar sedharma yang saya muliakan, dalam setiap perjalanan kehidupan ini pasti pernah ada kesulitan, baik itu berupa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Apalagi bagi seseorang yang baru mengawali usahanya. Pendengar yang saya muliakan, ada sebuah cerita di mana seorang pemuda sudah bertekad bulat akan pergi merantau untuk mengubah kehidupannya. Begitu keluar dari pekarangan rumahnya, ada rasa ragu-ragu dalam dirinya. Tiba-tiba ia merasa lemas dan tak berdaya. Kemudian dia kembali masuk ke dalam rumahnya dan ia berpikir untuk mohon nasihat dan petunjuk penguatan dari orang yang dituakan di kampungnya. Sesepuh di kampungnya tersebut kemudian memberikan pesan dengan tiga kata. Jangan pernah takut. Apa yang diberikan sesepuh kampung ini baru sebagian dan separuhnya lagi akan diberikan pada waktu yang akan datang. Pendengar sedharma, dengan dibekali tiga kata ini, pemuda ini lalu menjadi percaya diri. Ia belajar memahami pengertian jangan takut bermakna yang
luas. Karena dia percaya bahwa hidup yang dirundung rasa takut memang menjadi siksaan bagi dirinya dan ia tidak berani berbuat sesuatu. Kemudian ia merenung dan berusaha mengenali apa itu rasa takut. Mencari tahu mengapa rasa takut itu terjadi. Dan tak begitu lama ia menemukan jawabannya. Dia percaya dan yakin bahwa keberanian adalah mutiara kepribadian yang mempesona. Sebab dengan keberanian seseorang semakin mantap dan percaya diri. Pendengar sedharma yang saya muliakan, dengan keyakinan tersebut, pemuda itu pergi merantau tanpa menunda-nunda waktu. Karena ia pernah mendengar hidup adalah perbuatan atau karma untuk merubah hidup. Singkat cerita, pemuda itu berhasil membangun usahanya dan menjadi salah satu pengusaha yang sukses di daerahnya. Tetapi karena setiap usaha itu penuh dengan risiko, entah apa penyebabnya, lambat laun usahanya mengalami kemunduran dan akhirnya ia mengalami keberangkutan. Pendengar sedharma, di kemudian hari pemuda itu mencoba merenung kembali. Berkontemplasi karena merasa ada yang tidak beres pada dirinya dan dia teringat kembali pesan sesepuh desa bahwa ada sebagian lagi nasihat penguatan yang akan diberikan kepadanya. Pendengar sedharma yang saya muliakan, pemuda itu kemudian pulang ke kampung. Alangkah terkejutnya pemuda itu ketika mengetahui bahwa sesepuh desa di kampungnya itu ternyata sudah meninggal. Tetapi walaupun demikian, sesepuh desa itu sudah mempersiapkan pesan penguatan itu dalam bentuk wasiat tertulis. Karena tahu bahwa pemuda itu akan datang menagih janjinya. Surat wasiat itu diterima, dibuka, dan dibacanya. Ternyata ia mendapati tiga kata lagi, yaitu jangan pernah menyesal. Akhirnya tiga kata ini menjadi penyemangat dan spirit baru untuk bangkit dan merebut kembali usahanya yang pernah hancur. Pendengar sedharma yang saya muliakan, dengan berbekal dan bermodal tiga kata petuah tersebut, pemuda ini kembali berjaya menjadi pengusaha yang sukses. Terus berproses menjadi konglomerat di era globalisasi. Keberhasilan tersebut dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama, pemuda itu memaknai arti kesalahan, mengakui kesalahan, dan belajar dari kesalahan, serta tidak mengulang kesalahannya. Pendengar sedharma yang saya muliakan, yang kedua, pemuda ini fokus dalam setiap langkah usaha dalam menjalankan usaha dengan berpedoman pada ajaran Dharma. Selalu fokus pada untung atau laba dengan cara yang benar sehingga bisnisnya mendatangkan laba yang patut ia terima. Pendengar sedharma, yang ketiga pemuda itu selalu mengingat falsafah jangan merasa sudah matang. Karena esok akan membusuk. Jadi ia menganfirmasi dirinya agar selalu merasa masih muda, agar esok ia terus berkembang. Pendengar sedharma yang saya muliakan,
Yang keempat, dalam proses melakukan perubahan, lakukanlah usaha untuk merubah hidup mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai laksanakan dari saat ini juga. Pendengar sedharma, yang kelima, pemuda tersebut selalu mengingat falsafah dalam berinvestasi, yakni tidak usah menunggu kaya untuk berinvestasi, tapi untuk kaya Anda harus berinvestasi. Pendengar sedharma yang saya muliakan, ada dua solusi untuk melakukan investasi. Yang pertama, akumulasikan dana yang dimiliki, baik secara harian, bulanan, harus dilakukan secara periodik. Jika memiliki jumlah uang yang besar, dapat diinvestasikan dana tersebut sekaligus dalam jumlah yang besar, lalu didiamkan saja secara periodik, pasti akan mendapatkan hasil. Pendengar sedharma, nilai keenam yaitu selalu ingat falsafah, jika kita jatuh saat berjalan atau berlari, maka saat itu genggamlah tanah. Siapa tahu dari bongkahan tanah yang digenggam itu ada sebutir mutiara di dalamnya. Ini artinya selalulah mengambil nilai positif pada setiap kejadian yang terjadi pada langkah-langkah kehidupan yang dialami. Pendengar yang saya muliakan, nilai ketujuh yaitu karena pemuda tadi punya falsafah hidup adalah perbuatan, dia juga pernah membaca kitab Bhagavad Gita tentang ajaran karma yoga dalam agama Hindu yang termuat pada adyaya yang kedua sloka ke-47 yang menyatakan karman ewa dikaraste ma palesu kadacana ma karma pala heturbur matwe sanggo stwa akarmani. Yang maksudnya, lakukanlah kewajibanmu bukan pada hasil perbuatan itu. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajiban. Pendengar yang saya muliakan, landasan ajaran Karma Yoga Marga merupakan bagian dari catur Yoga Marga. Dengan landasan ini, memanfaatkan segala keberanian untuk menghilangkan rasa takut untuk berbuat baik. Pendengar yang saya muliakan, nilai ke-8, pemuda ini mengutip ajaran pada kitab Atharvaveda, mandala ketiga, sukta ke-25, mantra kelima yang berbunyi, wahai umat manusia, kumpulkanlah kekayaan dengan 100 tangan, dan setelah engkau memperoleh, dermakanlah kekayaan itu dengan 1000 tangan. Pendengar RRI yang saya muliakan, sebagai pengikut ajaran Weda, tentunya kita diingatkan bahwa harta benda harus dicari dengan segala perjuangan dari usaha kerja keras dan cerdas untuk mencapai kemakmuran yang berlandaskan ajaran Dharma. Dari hasil atau harta yang diperoleh, hendaknya melaksanakan yang namanya dana punya, sehingga mampu memberdayakan kehidupan orang lain dan menyemarakkan kehidupan beragama, serta dalam upaya menabung karma baik yang mendukung peningkatan
kesejahteraan rohani, serta bonus dan hadiah spiritual terbaik dari duka cita adalah peningkatan pertumbuhan rohani. Pendengar yang saya muliakan, mari kita selalu belajar menjadi umat Hindu yang bijaksana, yang mampu mengambil nilai-nilai positif dari duka cita dalam perjalanan kehidupan ini, seperti teladan orang-orang yang telah tercerahkan pada cerita-cerita di depan. Pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya dapat memotivasi dan meningkatkan pemahaman kita dalam ajaran Dharma yang kita yakini. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia.

0: barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Dan Sultra malam ini pendengar, kita masih bersama untuk di Sultra malam ini. Beberapa lintas nada hadir menemani ruang dengar Anda untuk di malam hari ini. Lepas di menit ke-23 dari pukul 21 waktu Indonesia tengah malam hari ini, 9 berarti sudah jam 9 lewat 23 menit ya. Selamat malam, selamat istirahat untuk Anda semua. Kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi untuk rangkaian mini drama atau drama radio yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini pendengar. Untuk drama radio malam hari ini kami persembahkan produksi dari teman-teman RRI Medan dengan judul Jerat Pinjol untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Yo, bentar. Ya bang. Eh, udah datang paketku. Kasih ya bang.
1: Eh ta, kok kulihat tukang paket asik datang aja ke rumah kau?
0: Iya deh, kau tengok nih kan, ini aku hari ini beli baju. Semalam aku beli skincare, makeup. Tuh kok ada mainan ponaanku pun aku beli ini.
1: Ih, banyak juga uangmu ya ta ya. Kasih tau lah, kerja apa kau? Kok sampai banyak kali kayak gitu uang kau?
0: Mana ada aku kerja deh, kan samanya kita tiap hari. Si kuliah kayak gini, kerja apalah, kerja apapun susah.
1: Lah, terus? Apa rahasianya kau banyak uang? Jangan-jangan kau...
0: Ih, jangan-jangan apa? Kau kira aku simpanan? Aku ngambil pinjaman online.
1: Hah? Pinjaman online? Kayak mana tuh caranya? Mau juga laku.
0: Sini, kau ajari kau mana HP-nya. Kau download dulu aplikasinya di HP-mu. Coba, sini.
1: Yang mana nih tak aplikasinya? Banyak kali.
0: Kau pun yang bodohan, ini kan banyak aplikasinya nih ya. Ini kalau aku pakai yang warna merah. Ini yang merah ini deh, ini mantep, ini cepet kari cairnya.
1: Oh, ada perlu apa sama dia?
2: Ini deh, si Arta ini udah sebulan yang lalu pinjem duit sama aku. Dibilangnya lagi butuh kali. Nah, dia janjinya mau bayar dalam waktu minggu ini.
3: Tuduh ya pak, Arta juga minjem uang sama saya. Bukan bapak aja.
4: Begitu kalian harus cari dia lah sampai dapat.
3: Enak
4: jangan
3: aja.
4: Sampai kalian yang saya kejar-kejar.
3: Enak aja.
1: Ih, kok ngancem kami sih pak?
4: Iya. Saya tidak mau tahu ya. Pokoknya dia harus membayar pinjolnya.
3: Oke, kami akan cari Arta sampai dapat dan memaksanya untuk membayar pinjolnya. Tapi bapak juga cari dia.
4: Oke, saya tunggu. Jangan sampai kalian sembunyikan dia. Ngerti? Iya.

0: Bang Ren. Bang Randy.
1: Iya.
0: Bang, buka pintu, Bang.
1: Iya, ntar. Udah, masuk kok dulu, Sini. Apa masalah kau? Cita dulu sama Bang. Apa masalah kau? Siapa nyakitin kau? Cok kau, biar ku hajar dia, biar ku tepuk dia.
0: Enggak, Bang Ren.
1: Jadi?
0: Aku takut kali loh, Bang. Aku udah takut nih kemana-mana. Aku dikejar-kejar, Bang.
1: Iya, cerita dulu. Kejar sama siapapun. Aduh, ah.
0: Bang, kali ini ajalah Abang tolong aku ya, Bang. Nanti aku gak minta tolong lagi pun.
1: Iya, apa? Cepat cerita.
0: Abang tahu, Bang.
1: Apa?
0: Bulan yang lalu itu, Bang. Aku udah ngambil pinjol, Bang.
1: Apa?
0: Iya, terus aku gak ada lagi uang, Bang, untuk bayar. Jadi aku udah dikejar-kejar, Bang. Kawan-kawanku pun udah diteleponi, Bang.
1: Aduh,
0: tolong aku, Bang. Aku pun beli bukan cuma barang-barang aku nya, Bang. Aku beli juga hadiah Abang ulang tahun Abang bulan kemarin pun pakai pinjolnya aku beli.
1: Mau cerita ke Abang?
0: Iya sih, Bang. Terus gimana lah ini, Bang? Tapi kemarin tuh kan aku pengen kayak kawan-kawanku, HP-nya mahal, tasnya baru. Tau lah, Bang, kiriman Mama cuma berapa sebulan.
1: Ya kerjalah kau, jangan kau salahkan Mama. Kau kerja biar kau tahu cari uang tuh kayak mana. Jangan ke pinjol lagi, ya.

0: udah ada kabarnya belum?
1: Aku jadi takut dikejar-kejar entrenir juga ini, Ra.
2: Belum deh, udahlah, tenang aja kau. Nggak usah kau pala takut-takut kali. Kita nggak salah.
1: Itu kan Arta.
2: Iya,
1: Arta.
2: Arta, kemana aja kau? Dicariin kau nggak pernah ada kabar kau, ha? Ingat kau kan, utang kau.
3: Matilah aku. Ada Rara lagi. Mana utangku sama dia masih banyak. Gimana nih?
2: Woi, Arta. Kayak mana pinjolmu itu? Hah?
3: Rara, kapan kau ke Medan?
2: Gak usah kau basa-basi. Banyak kali cerita kau. Aku ini diancam sama si Dea ya. Sama rentenir. Sama rentenir. Kau gak usah pura-pura lupa.
3: Aman-aman. Pinjolku udah bayar kok. Tenang,
2: aman,
3: Klen.
2: Aman.
3: Makanya, kalau diteleponnya gak usah diangkat. Udah aku bayar lunas.
4: Permisi, Mbak.
2: Hah? Siapa lagi nih yang dicari?

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini, pendengar. Kembali kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian mata acara pilihan populer juga ya di Rabu malam. Setiap Rabu malam kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti ruang rindu berjaringan nasional.
5: Jadi akhirnya gak jadi gitu.
6: Itu nah, syutingnya karena... di mana teh?
5: Akhirnya di Anyer.
6: Di Anyer ya, oh, tapi nuansanya okay. Dibuat sih demikian rupa seperti soalnya.
5: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gak gitu.
6: Perempuan ya. Ya.
7: Oh, oke. Okay.
5: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
7: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
5: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
6: Emang.
5: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
7: Okay.
5: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
7: dari kelas 3 SD itu ya.
5: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
6: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
7: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
5: Enaknya Teteh ya.
6: Nyanyi lewat kan diulangi. Berapa
5: Mbak Ita?
6: Iya ya Teteh.
7: Oke. Nah, sialah. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
6: ya, kolaborasi
7: dan
6: Teteh,
7: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
6: Gen Z atau yang lain?
5: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
6: Oh iya, Nita
5: gitu.
6: Tadi ya.
7: Nita tadi.
5: Iya.
7: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
6: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
7: dari kakeknya
6: Rita.
7: Atau nenek atau orang atau papa mamanya.
5: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong.
7: Oh,
5: jadi
7: okay.
5: Tapi papa enggak main. Papa cuman punya punya grupnya, ya, papa grupnya papa aja. Punya grupnya, mm-hmm. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu, jadi papanya sendiri sih nggak main gitu, mm-hmm. emang kita semua nyanyi gitu, seneng, mm-hmm. emang seneng nyanyi, mm-hmm. semuanya gitu.
7: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Mm-hmm. Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember. Mm-hmm.
5: Selamat jalan Kosasi.
7: Ya, ya. Kosasi.
6: Heh, benar ya itu. Jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
5: Ya, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
7: Ada kayak yang namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini ya, ya, apa ya. Namanya? Brahma Kumbara. Satria. Brahma Kumbara. Iya wis. Teteh, nanti kita
5: guys,
7: apa?
5: Tanggal 31 ya guys, tanggal
6: siap,
7: 31. Siap, ya. Tanggal 31 nonton ya. Rita Effendy nyanyi ya.
6: Nanti akan diomongkan lagi.
7: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
6: lagu
7: Saling
6: lagu.
7: Setia berikut ini ya. Fendi. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita sama ngobrol Kahitna lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan

0: Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malam ya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Tarita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana Huyo. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, enak pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada juga. Single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat oh, gak pakai kekasih. Enggak.
0: Itu yang baru.
1: Enggak. Oh, oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Oh, ya. Siap. Oke, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Ita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam, Teh Dinda.
3: Malam kembali, Mbak Ica, Purnamasari, jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan, Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya gak apa-apa, Terita gak denger.
3: Gak denger ya.
1: Gak apa-apa, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya, Terita ya.
0: Damang ya, Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam, Teh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal, iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya, antaranya itu. Apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
1: karya
0: ya?
1: Siapa? Oke, nanti dijawab ditunggu
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: langsung diciptakan untuk Terita.
0: Oke, siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Terita, dok, yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny.
0: Ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong. Gak boleh ke situ.
0: Gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Oke, Teteh siap. Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini, mau nyapa boleh ya?
0: Boleh, silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama

0: Nah, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya. Selamat malam ya
1: Siap.
0: Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
1: Nah,
0: Horas
1: teman
0: Ardian.
1: saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama
0: Iya.
1: Ardian sering ngobrol.
0: Iya betul, ya musisi dia juga.
1: Oke,
0: Oke,
1: siap.
0: kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur
2: Siap.
0: nuhun, terima
1: Sama-sama.
2: kasih. Hatur nuhun
1: Hatur
2: Tete.
1: nuhun juga. Bung Beni Jo, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Beni.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Siap. Silakan, silakan.
2: Enggak, Bang.
3: Oke, kita langsung ke Tete, Tete Rita ya. Tete, kumaha damang, Tete?
1: Tete, kumaha damang, Tete? Katanya. Iya, silakan.
3: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama, bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik?
2: Penggiat
3: itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
2: Siap, Bang.
1: Oke, baik,
2: nanti dijawab.
3: Ya, kita memanjakan dulu Mas Yudi ya.
2: Oke, Bung Denny.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya, ada Mbak Ike Dasono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, maka si salamnya Tukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
1: Oke.
3: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
2: Bang Ori.
4: Selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
4: Ruang rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dengan penyiar Bang Yuri dan Ika Purnamasari.
1: Betul.
4: Bersama Bang Ori, Pak Fendi dan Bang Denny.
1: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
4: Langsung aja ya.
2: Iya, oh iya, langsung Bang. Dong.
4: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
1: Kenapa, kenapa?
4: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
1: Kenapa, kenapa?
4: Ya.
1: Kenapa tadi? Bagaimana?
2: Pertanyaannya apa Bang Ori?
4: Bagaimana Rita Fendi dan
2: Bung Denny, Mas Denny,
4: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini, sambil menunggu menggelarkan konsernya.
1: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
4: Boleh boleh kirim salam.
1: Silakan, silakan tiga bang. Orang.
4: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap. Oke.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Selamat hari beserta Bang Denny dan Dika Fendi.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Ya, selamat malam Mas apa namanya nih?
1: Denny.
5: Baca Bang Mas Denny.
1: Iya betul, sama Teh Rita Effendi.
5: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
1: Oke.
5: Wajahnya.
1: Siap.
5: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
1: Ada gaji atau cuannya ya.
5: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talent talenta selain nyanyi itu saja Mas Yudi.
1: Oke, okay, siap Bisa. Ditunggu ya.
5: Iya, okay. Salam Mas Yudi.
2: Siap,
5: tadi
2: siap.
5: Untuk Bung Benito, selamat malam.
1: Siap.
5: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
1: Oke.
5: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
1: Oh, siap.
5: Terima kasih, okay. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Silakan, Teh Rita. Mas. Teh Rita.
2: Teh Rita.
6: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
6: khusus
1: gimana?
6: Buat aku.
1: Khusus ya.
2: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
1: Begitu ya. Diciptakan ya, oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
6: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
1: Oh, oke, okay, baik kalau okay, begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
6: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngeritnya ke Aquariusnya.
1: Oke. Okay.
6: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
1: Gitu ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
2: Bener-bener Mas.
6: Masya Allah.
2: Enak, udah hits enak pula.
1: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak.
2: Iya kan, selera tuh.
1: Selera ya, oke siap.
2: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
1: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
7: Iya, lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
1: Terus okay,
7: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
2: Selamat
7: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
2: Januari Kota Diri itu ya.
7: Itu yang agak ngebeat ya.
2: Iya iya nah, iya.
1: Siap.
7: Oh, ya, itu favoritnya.
1: Favoritnya siap. Ya. Oke.
2: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
1: Mama masih banyak.
7: Oh, kira udah habis.
1: Ada Bung Benijo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
2: Monggo Teh.
6: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang.
2: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
6: Iya, keren-keren sih. Keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
2: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
6: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
2: betul.
6: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
2: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
6: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
2: bener banget.
6: Sampai darah penghabisan.
2: Betul lah, perjuangan kita enggak main-main ya Teh ya.
1: Siap.
6: Iya betul.
1: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
6: Silakan Mas Denny.
2: Monggo Mas.
7: Awalnya enggak sengaja sebenarnya.
1: Seriusan enggak sengaja.
7: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
1: Oh, oke.
7: Okay. Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana oh iya bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
1: Oh, oke.
7: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
1: Awal kayaknya. Oh, oke.
2: Okay. Awalnya dari situ.
7: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah,
2: jadilah
7: konser ini.
2: Memories of the Soul.
1: Siap.
2: Foil gitu. Pertama.
7: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Tarita.
1: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
2: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
1: Iya iyalah pasti ya kan.
2: Bikin acara.
1: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya kasih teh.
7: Boleh boleh.
2: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
7: Ya, adalah rezeki.
2: Ya, pasti ya, ada.
7: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
1: Alhamdulillah.
7: Gitu aja.
2: Berapapun harus disyukuri.
1: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
2: Rita.
1: Melukis barangkali ya teh.
8: Tidur.
2: Tidur. Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur. Nah,
1: kan? Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
2: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
2: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
1: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
8: Iya mulia dong.
1: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
2: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
9: Ismail alias Koko.
1: Ngomong-ngomong, iya
2: takkan
1: ganti
2: baru
1: lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
1: Alhamdulillah Oma, sehat Oma.
2: Sehat semua Oma.
9: Barita sehat.
1: Barita sehat.
2: Ya. Oma silakan ya. Yang mau disampaikan.
1: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
1: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
2: Dokter cintaku teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
1: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut Dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke,
9: ini kan untuk makan obat gitu ya.
1: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
1: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh untuk iya.
9: Teh
1: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
1: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
1: Siap.
9: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih.
2: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser. Oma.
9: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
2: Siap.
9: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
1: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam dong Mas.
1: Silakan.
9: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
9: Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
2: Selamat malam.
10: Selamat malam, Tete. Cerita dulu Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita pernah masari, salam sehat.
2: Salam sehat juga, Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
2: Oh, di situ.
1: Oh, iya.
2: Nanti gampang, kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Dipastikan. Saya, Teh Rita, Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
1: Okay.
10: Berpisah.
1: Itu Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
10: Ya, berpisah denganmu.
1: Oke.
10: Okay. Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teh Rita.
1: Siap.
10: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga okay, tadi itu.
1: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dari Rita.
1: Iya nanti direncanakan ya.
10: Iya.
2: Sebagai promotornya
10: juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke, okay, siap.
2: Ya, siap, ya. Amat.
10: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu lagi.
1: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
2: 0213440696 atau 0213444499.
1: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi juga. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila kita.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi
0: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warupannya menurutku. Jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya,
1: iya, Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke Padang.
0: Dari Pekanbaru
1: kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah, pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Mestinya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhika Padi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nampil telepon ini. Ya, mirip Adhika Padi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Taping, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf.
1: Enggak
0: ada. Enggak
1: ada sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Iya saudara.
0: Oke oke oke.
5: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan ya.
1: Oke Teteh.
0: Pada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Nah, kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya, kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya, itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi. Itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah tuh.
6: Musik dijawab? Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan siap. Pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa ya.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Tete, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa Tete?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa gak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi gak ini sih gak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Tete yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, okay, nyerah ya Teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah ini mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya aku lupa, ya gak tau.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu bersama, bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan cinta.
1: Tete enggak, salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
5: Aduh.
0: Enggak
5: tahu.
0: Mas ya
5: ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya enggak diambil.
0: Supaya oh, oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
1: Siap.
5: Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Dari Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini, Mas Denny.
3: Benar gak, Terita?
0: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang, apa namanya, zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap, itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ica.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita putar.
2: Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam
0: sukses,
1: buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya
1: semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya.

0: selamat tinggal Kosasi. Ah, Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Barita Ismail dia dari Persatu Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
0: voice note.
2: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
2: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
2: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
2: berkesan sekali saya dan istri.
1: Oh
2: iya. Terita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Terita Effendi sampai saat ini dan Terita Effendi domisilinya di mana Terita Effendi?
0: Okay.
1: Siap.
2: Itu saja Terita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Dan Mbak Ita Purnamasari sukses.
0: Iya.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Teh Rita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke.
4: Okay.
1: Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show bisa di
1: Volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain. Ya.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
0: sekali
1: kalau
0: lagi,
1: begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Oke,
4: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
4: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Teh Rita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak, Teh. Dokter Denny, terima kasih banyak.
4: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
0: Terima kasih, Nick.
1: Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau dateng kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat. Oke.
4: Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
4: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya gak apa-apa.
4: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
4: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kita. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.
0: Rabu depan.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Kalau sudah berusaha dan menyiapkan semuanya dengan tekad yang kuat,

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya betul.

Ketika Anda merubah pola pikir dan hidup yang tidak mengenal takut, maka hal-hal yang mungkin selama ini menjadi penghalang akan langsung menghilang. Kita akan semakin berani dan hidup akan berjalan tanpa dihalangi oleh batasan-batasan.

kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, hidup ini tidak akan berakhir hanya karena masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam. Dengan catatan, kita jangan terus-menerus terpuruk dan menyesalinya, tapi harus bangkit dan bersiap untuk menyambut masa depan yang baru. Tidak mudah memang, tapi...

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari untuk hari ini Kamis 24 September 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendayang kembali hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan serangkaian mata acara yang tentunya akan kami tuntaskan hingga di pukul 24.00 malam nanti. Diawali dengan sajian sultra pagi ini, kami buka dengan pengajian murattal Al-Quran. Kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi. Kali ini akan mengetengahkan surah Al-Hajj ayat 34 sampai 78. Dirangkai dengan sajian acara mutiara pagi hingga jelang pukul 6 nanti. Untuk kembali kami sampaikan informasi-informasi aktual dalam sajian Warta Berita Daerah Pagi. Selanjutnya suguhan Sultra Pagi ini akan kami hadirkan dengan serangkaian informasi-informasi. Di antaranya akan hadir traffic update bersama Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, dan juga informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, dan penyampaian Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi aktual ini akan kami himpun dalam sajian Sultra Pagi hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu dia serangkaian mata acara yang akan kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita untuk Sultra pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Komang, serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Kamis 24 September 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan saat ini kita juga live di kanal YouTube, di kanal TikTok RRI Kendari. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk berbincang melalui line telepon 0401 3124008 atau juga boleh menyampaikan pesan singkat di 0813 5450967. Pendengar di manapun Anda berada, membaca Al-Qur'an tentu ini bukan hanya tentang seberapa banyak ayat yang mampu kita baca, tapi juga tentunya seberapa jauh pesan-pesan Al-Qur'an ini mampu menyentuh dan mengubah kehidupan kita. Nah, kali ini bersama Dr. Haji Hasdin Has MTHI, di mana beliau adalah selaku Wakil Dekan 2 FUD Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Kendari yang juga sekaligus anggota Komisi Fatwa MUI Sulawesi Tenggara, akan berbincang atau membahas terkait topik membiarkan Al-Qur'an membaca diri kita. Sudah hadir beliau di via Zoom meeting yang juga saat ini live di TikTok RRI Kendari. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kabar sehat, Ustaz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, seperti yang sudah kami sampaikan untuk topik kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait membiarkan Al-Qur'an membaca diri kita. Sebelum nantinya juga berbincang bersama dengan para pendengar kita, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik kita kali ini. Silahkan.
3: Baik, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala. Baik, sebuah kali ini kita akan berbicara tentang Al-Qur'an. Ini topiknya sangat besar, tapi sengaja kita mengambil tema tadabbur Al-Qur'an, biarkan Al-Qur'an berbicara atau membaca diri kita. Ini di bulan Rabiul Akhir, lanjutan dari Rabiul Awal, makin hari ya, makin berganti, selayaknya memang sebagai seorang yang beriman menjadi tanda tanya besar. Apakah selama ini kita makin dekat dengan Al-Quran, apakah justru sebaliknya, kita makin melupakan Al-Quran. Tentu sebagai seorang beriman, keinginan kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Karena biar bagaimanapun, Al-Quran itu kita percaya semua sebagai penolong nanti di hari kemudian. Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, Al-Quran, Inna ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang di hari kemudian nanti sebagai syafi'an, sebagai penolong bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang membacanya. Bagi kita orang beriman, Al-Quran ini bisa diartikan sebagai segala-galanya. Kita akan merasa terganggu, kita akan merasa terhina, kita akan merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang yang tidak menghormati Al-Quran. Jadi Al-Quran itu betul-betul menjadi penolong, menjadi penuntut. momentum dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya bahwa terkadang

Dengar di manapun ada berada, untuk Mutiara Pagi kita kali ini kami untuk coba kembali bisa terhubung bersama narasumber kita, yang mana beliau ini terhubung via Zoom meeting, dan komunikasi untuk kali ini sempat terputus. Kita akan coba kembali terhubung bersama beliau yang juga masih nantinya akan menyampaikan tausiah terkait dengan tadabur Al-Quran di bulan Rabiul Akhir, dimana membiarkan Al-Quran membaca diri kita. Ini topik yang tentunya juga sangat menarik dan juga bermanfaat tentu untuk kita simak bersama. Kita akan coba kembali terhubung bersama beliau nantinya via Zoom meeting untuk kembali bersama dalam Mutiara Pagi kali ini.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kembali kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Dr. Haji Hasdin Has MTHI, di mana juga akan kembali menyampaikan tausiahnya terkait dengan tadabur Al-Qur'an di bulan Rabiul Akhir. Biarkan Al-Qur'an membaca kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini sepertinya komunikasi kita untuk jaringan kurang maksimal ya pagi ini. Tapi boleh kembali dilanjutkan, Ustadz, silakan.
1: Ya, baik, mohon maaf para pemirsa RRI, yang kami muliakan. Kita terkena jaringan tadi, kita lanjutkan ya kajian kita tentang tadabbur Al-Qur'an. Jadi sengaja kami memasukkan tema ini, Al-Qur'an itu biarkan Al-Quran membaca diri kita. Ini sebenarnya maksudnya bahwa kegelisahan kita, banyak di antara kita ini ada orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi kemudian tidak memahami makna dari kandungan Al-Quran. Yang pada intinya kita sampaikan bahwa patokannya itu kan berapa banyak kita membaca Al-Quran, tetapi yang utama bagaimana kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran kita dalam kehidupan kita. Jadi biasa kita bilang, saya sudah membaca Al-Quran. Sebenarnya patokannya bukan itu. Patokannya itu seberapa Al-Quran atau kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Misalnya, kalau kita membaca ayat-ayat tentang larangan-larangan ghibah, pertanyaannya apakah selama ini kita sudah mengetahui ghibah itu? Kalau kita membaca Al-Quran tentang berbakti kepada kedua orang tua misalnya, apakah selama ini kita sudah berbakti kepada orang tua? Kalau kita membaca Al-Quran tentang perintah berbuat adil, melakukan kejujuran dan lain sebagainya, hal-hal yang baik, apakah kita juga sudah melakukan hal tersebut? Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Kemudian bagi kita di pertama di Sulawesi Tenggara ini, sekali lagi, karena kita ini harus diakui bahwa kita orang Arab. Kita ini bukan orang Arab. Sementara Al-Quran, kitab suci kita itu diturunkan dalam bahasa Arab. Maka tentu ada problem di situ. Karena antara yang kita baca dengan pemahaman kita, itu terkadang tidak nyambung. Oleh karena itu, melalui tadabbur Al-Quran ini, kita ingin mengungkap kembali bahwa memang selayaknya kita Muslim, orang-orang yang beriman di Sulawesi Tenggara ini, selayaknya memang ketika membaca Al-Quran itu juga bisa membaca dengan terjemahnya supaya kita juga paham benar apa yang Allah sampaikan kepada kita. Jangan sampai para pendengar yang Allah muliakan, jangan sampai kita membaca tentang neraka, kita berbicara tentang azab Allah, kita membaca tentang musibah dan lain sebagainya, tapi karena kita tidak paham, kita menjadi tersenyum dan tertawa. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga ketika kita membaca tentang surga, tentang kehidupan yang layak diberikan kepada orang beriman, tentang kesabaran dan lain sebagainya, tapi tidak terbetik dalam hati kita, ada rasa rindu untuk mendapatkan semua itu. Oleh karena itu, di bulan Rabiul Akhir ini, kita ingin mengajak kepada para pendengar, dalam tujuan kepada diri kami pribadi, bagaimana supaya kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kita membiarkan Al-Quran membaca kita dalam arti kata, kita melihat berapa banyak atau seberapa jauh kita melangkah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Itu barangkali yang kami bisa sampaikan.
0: Iya, baik Ustadz, untuk selanjutnya langsung kami undang Anda pendengar untuk berbincang melalui line telepon kita di 0401-3124-008 atau juga boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar kanal TikTok RRI Kendari. Saat ini kami juga live di TikTok RRI Kendari. Dan di 0813-5450-967 juga bisa Anda pergunakan untuk menyampaikan pertanyaan pertanyaan. Ustadz izin, sudah ada yang menyampaikan pertanyaan ini, apakah membaca terjemahan Al-Quran saja ini sudah termasuk tadabur atau tetap harus membaca tafsirnya?
1: Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Yang pertama harus disepakati juga bahwa Al-Quran itu, yang dibilang Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi, kitabun anzalnahu mubarakan litadabbaru ayatihi, kami turunkan Al-Quran ini, kitab yang mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan, supaya kita mempelajari ayat-ayatnya. Ya. Kemudian, dalam ayat lain Allah mengatakan, Al-Quran itu Quranan Arabiyan iradhi awaj. Al-Quran itu adalah turun dalam bahasa Arab yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Ya, bahasa itu bahasa yang lurus, yang utuh. Ya. Jadi kita harus sepakati bahwa yang dibilang baca Al-Quran itu adalah membaca dalam bahasa Arab. Nah, tadi yang saya sampaikan itu bahwa kita ada gap, ada jarak. Karena kita ini non-Arab, tentu butuh perantara untuk memahami Al-Quran itu. Nah, perantara itu adalah terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu hanya sebagian kecil daripada tafsir Al-Quran. Jadi mesti di garis bawah ini bahwa membaca terjemahan Al-Quran itu sebenarnya juga bagian atau langkah penting untuk memahami Al-Quran. Tetapi sekali lagi, dia belum masuk ke dalam tafsir Al-Quran. Baru terjemahan, ya. Adapun tafsir Al-Quran itu pemahaman yang jauh lebih dalam lagi. Nanti belajar tafsir Al-Quran itu, ya mesti kita merujuk kepada ulama-ulama kita yang jauh lebih paham, ulama-ulama kita yang jauh lebih berilmu, ulama-ulama kita memang yang spesialis belajar tentang Al-Quran, baik melalui kitab-kitab tafsir atau melalui kajian yang disampaikan langsung oleh para ulama-ulama kita. Nah, jadi sekali lagi, pertama kita sepakati bahwa Al-Quran itu yang dibilang membaca Al-Quran adalah mesti dibaca dalam bahasa Arab. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman kita, itu mesti kemudian kita membaca Al-Quran juga sekaligus juga membaca dengan terjemahnya. Adapun kalau kita ingin meningkatkan lebih jauh lagi, dan membaca tafsir-tafsir, itu saya pikir menjadi jauh lebih bagus lagi. Wallahu'alam.
0: Baik, Ustadz, selanjutnya ada Ibu Radiatul yang juga menanyakan, ini di zaman media sosial sekarang, di era digital ini, Ustadz, bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi pedoman agar kita tidak mudah berkomentar kasar atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar adanya, Ustaz?
1: Ya, benar. Itulah maksud kami mengangkat tema seperti ini. Ya. Bahkan Al-Quran, baca diri kita. Karena selama ini kita merasa sudah benar, kita sudah merasa bahwa sudah lurus kita punya kehidupan, hanya karena kita membaca Al-Quran. Padahal maksudnya itu adalah bagaimana ketika membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga kita paham tentang isi kandungan Al-Quran itu. Al-Quran itu betul-betul sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya iman. Yang orang beriman itu diajarkan oleh Al-Quran untuk menjaga dirinya, menjaga lisannya, ya, mengoreksi informasi yang datang, tidak sekedar langsung disebarkan dan sebagainya. Misalnya Quran mengatakan, ya ladzina inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya, wahai orang beriman, kalau ada berita yang sampai kepada kalian, fatabayyanu, maka cross check berita itu. Jangan sampai Anda menyebarluaskan informasi itu, ya. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal. Kan secara sederhana itu menyebarkan berita hoax dan itu dikecam oleh Al-Quran Al-Karim. Nah, sebagai orang-orang yang punya iman, memang selayaknya ketika membaca Al-Quran dapat ayat-ayat seperti ini, kita kembali bukan hanya melihat orang lain, tapi melihat diri kita.
0: Iya.
1: Ya, sampai di mana kita ini mengikuti petunjuk Al-Quran, bukan apa yang kita baca, tapi apa yang kita pahami dan kita amalkan dari petunjuk Al-Quran itu.
0: Oke.
1: Wallahualam.
0: Baik, ada Ita di Konawe Utara juga sudah terhubung di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Silakan, pertanyaannya langsung.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini, ada teman yang bilang sama saya begini, biar dia katanya tidak bisa lagi atau tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kan sudah ada anak-anaknya yang rajin sholat, rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran, itu yang akan menyelamatkan dia katanya di akhirat nanti. Okay. Pertanyaan saya, apakah benar begitu ya? Biar kita tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kalau anak-anak kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Itu saja pertanyaan saya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ita di Konawe Utara. Langsung Ustaz, ini kalau orang tuanya tidak belum sempurna atau belum mampu mungkin membaca Al-Quran, tapi anak-anaknya ya mungkin ada yang udah jadi kori-kori ah mungkin begitu ya. Nah ini gak masalah nih Ustaz, gimana ini?
1: Sebenarnya ini orang ngakali agama ya. Lah, gak bisa. Masing-masing kita bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Masing-masing kita bertanggung jawab dengan amalan kita. Ya. Likulli imrin yawma idzin sya'nu yughni. Jadi masing-masing pribadi nanti di hari kemudian itu punya urusan masing-masing yang membuat dia tidak terpikir kepada orang lain. Jadi tidak bisa kita mengandalkan kita punya keluarga, kita punya paham dan sebagainya. Kalau kita baca Al-Quran dengan baik, pemahamannya utuh, terpampang jelas di situ. Bagaimana seseorang itu bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan sendiri, bukan apa yang dikerjakan orang lain, baik entah itu orang tuanya, entah itu anaknya, entah itu saudaranya. Ya. Bahkan terkadang kita bersaudara atau hubungan darah, tapi tidak bisa menyelamatkan. Ya. Banyak contoh ya, misalnya kalau baca Quran kita bisa baca kisahnya Nabi Nuh, ya, ketika dia minta supaya diselamatkan dia dengan keluarganya termasuk anaknya. Terus Al-Quran mengatakan innahu laisa min ahlik. Nuh, ingat itu dia bukan keluargamu karena tidak seiman. Ya. Bukan orang yang akan diselamatkan karena berbeda iman. Kemudian banyak sekali kisah-kisah orang yang walaupun bersaudara tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya kalau dia tidak sendiri yang mengerjakan. Ya. Kullu ya'malu 'ala syakilatihi, gitu. Quran mengatakan semua orang berbuat sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya. Kemudian lain juga misalnya Al-Quran beri penegasan ya bahwa orang lain itu tidak dibebankan dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Maaf, seseorang itu tidak dibebankan dengan dikerjakan oleh orang lain. Jadi semua kita akan bertanggungjawabkan atau mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan, bukan dari orang lain, walaupun itu anak, walaupun itu orang tua. Ya. Jadi saya kembali ke basic ya, okay. Bahwa ada hal-hal dalam agama ini yang tidak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Misalnya apa? Misalnya bersyahadat. Tidak boleh kita bilang saya anak saya yang bersyahadat pasien saya. Ya. Atau membaca Al-Quran. Atau membaca Al-Fatihah. Tidak bisa kita mengatakan bahwa cukup anak saya yang pintar, yang menjadi kori-koriah. Saya biar tidak bisa baca Al-Quran. Itu pemahaman yang, ya dalam bahasa sederhana pemahaman yang salah. Salah luar biasa. Ya. Seharusnya seseorang itu mengerjakan apa yang dia bisa, bukan apa yang dia harapkan. Betul sekali bahwa menyiapkan generasi itu penting. Ya. Beramal jariah itu penting. Ya. Tapi tidak juga mengatakan bahwa cukup saya punya anak yang pandai, cukup anak saya yang baca Quran, cukup anak saya yang salat, saya biar tidak salat. Yang penting saya didik, saya punya anak dengan baik. Auzubillah min dzalik. Inilah hal-hal inilah kemudian yang ingin kami gugah pada kesempatan kali ini, supaya kita bisa kembali membaca Al-Quran, bukan cuma sekedar membaca, tapi kita membiarkan Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada kita. Bukan kita yang mau mengakali Al-Quran, tetapi biarkan Al-Quran yang berbicara dan mengarahkan kita ini sebagai seorang manusia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Jika berbicara terkait dengan Al-Quran ini Ustadz, sebenarnya yang juga ingin kita ketahui bersama barangkali Ustadz ya, bahwa apa kesalahan yang paling apa ya, yang paling sering mungkin kita lakukan sebagai seorang Muslim begitu, ketika kita sudah merasa dekat ini dengan Al-Quran.
1: Sebenarnya begini, semua yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya baik, ya. Bukan kita bilang salah ya, tapi yang paling penting bagaimana meningkatkan derajat-derajat kita itu. Karena dari Nabi SAW memang kita dituntun bahwa semua orang yang sudah bersyahadat itu, orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Tapi kemudian kebaikan-kebaikan itu dia punya tingkatan. Jadi walaupun kita sama-sama beriman, tapi nanti tingkatan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu akan berbeda-beda. Bagaimana cara mengukurnya? Melalui Al-Quran, ya. Karena ayat mengatakan, ikra Al-Quran, fa inna akhir manzilat inda akhir ayat yang taqra. Ya, fa inna manzilat inda akhir ayat yang taqra. Itu begitu kurang lebih hadis Nabi SAW, ya. Nabi SAW, bacalah Al-Quran. Karena kedudukanmu nanti, itu tergantung dari akhir ayat yang Anda baca dari Al-Quran. Jadi sehingga kemudian ulama-ulama kita itu sering memberikan ilustrasi begini. Kalau misalnya kemuliaan, kebahagiaan, kenikmatan itu dia bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya anak tangga, maka Al-Quran itu punya 6236 ayat. Nah, seberapa banyak kita dekat Al-Quran, seberapa banyak kita membaca Al-Quran, segitu juga kita punya tingkatan nanti. Jadi persoalannya bukan apa ada kesalahan dan sebagainya, tapi pertanyaannya persoalan itu seberapa mau kita mau meningkatkan diri dengan memahami Al-Quran. Nah, tadi saya sudah sampaikan misalnya ya, kita tidak bisa pungkiri, sekali lagi saya ulangi, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ini orang ajam, dan itu non-Arab. Maksudnya, karena kita non-Arab, maka untuk mendekati Al-Quran, butuh perantara. Nah, perantara itu adalah melalui terjemah. Yang jadi masalah adalah selama ini kita membaca Al-Quran begitu saja, tanpa mau memahami maknanya. Itu yang saya ingin tekankan ya, saya supaya nanti ke depannya, selain kita membaca Al-Quran, juga diberi kesempatan untuk membaca terjemahnya, biar kita lebih paham tentang isi kandungan Al-Quran.
0: Baik. Masih ada penelpon terakhir, barangkali ada Pak Faiz di ujung telepon, coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam, Mutiara pagi, Mbak Sofi.
0: Baik, terima kasih sudah menunggu, Pak Faiz. Silakan langsung pertanyaannya, boleh?
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Begini, Pak Ustaz. Segala kehidupan kita, sikap kita, perilaku kita, itu harus bercerminkan daripada Al-Quran tersebut. Tapi yang ironinya sekali, Pak Ustaz, cuma kita di dalam kehidupan bermasyarakat ini, kalau sakit panas satu dua hari belum reda-reda, bukan dibawa di rumah sakit, malah pergi ke dukun, ditiup-tiupkan begitu. Pokoknya apa-apa saja itu yang berhubungan dengan macam kesehatan itu selalu pergi ke orang tua dulu. Sementara kita harus mengimani Al-Quran tadi bahwa semua penyakit itu kan datangnya dari Allah. Tapi terkadang rumah sakit juga diabaikan, Allah diabaikan, ujung-ujungnya dari kedukun. Nah, apakah sikap itu sudah mentadaburi Al-Quran atau bagaimana Ustaz penjelasannya? Mbak Sofi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.
1: Baik, ini satu contoh kecil ya, yang ingin kita angkat pada kesempatan kali ini. Bahwa banyak kita membaca Al-Quran, karena tidak paham dengan makna Al-Quran, sehingga kemudian perilaku kita itu jauh dari tuntunan Al-Quran, termasuk yang disampaikan tadi oleh Pak Faiz. Ya, Al-Quran itu jelas-jelas larang kita untuk datang ke apa namanya, ke dukun dan lain sebagainya. Ya, idza sta'anta fasta'in billah, gitu kan Rasulullah. Nabi juga menyampaikan, kalau kau minta tolong sama Allah. Dan seterusnya, ya, misalnya kalau sakit, cari pengobatan yang rasional, yang bagus, ya, bukan datang ke apa namanya ahli-ahli nujum dan lain sebagainya. Itu sangat jauh. Padahal kita baca Quran, ya, Al-Quran mengatakan misalnya wattabu matatu syaitan ala mulki Sulaiman dalam surah Al-Baqarah, ya, mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan terhadap Sulaiman. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Nabi Sulaiman tidak sama sekali tidak kafir, tapi yang kafir adalah para orang-orang kafir, para syaitan-syaitan itu. Ya. Itu petunjuk

0: Ya, oleh karena itu saya wasiatkan diri saya kepada kita semua untuk banyak-banyak mendekati Al-Quran, membaca Al-Quran, baca terjemahnya, bertanya kepada orang-orang yang betul-betul paham tentang Al-Quran. Al-Quran juga perintahkan begitu, "Sa'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam." Bertanyalah kepada para ulama-ulama kalau Anda belum paham. Jangan memahami diri sendiri, apalagi memahami melalui medsos. Karena medsos itu dia bagus mengingatkan, tapi sumbernya itu tidak pernah kita paham. Apakah sumbernya itu kredibel, ataukah misalnya kita hanya mendengar potongan-potongan dari ayat atau potongan-potongan dari ceramah. Ya, nah, ini yang perlu berhati-hati. Makanya paling bagus menurut saya di Sulawesi Tenggara ini sebagai orang-orang beriman itu berupaya meningkatkan pemahaman kita daripada Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca Al-Quran, tapi juga dibaca terjemahnya. Kemudian, ketika setelah membaca terjemahnya, mau dipahami lebih dalam lagi, dua pilihannya. Bisa kita membaca buku tafsir, atau kita datangi para ulama-ulama kita mempertanyakan kembali tentang makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan, dengan itu bisa membuat kita punya pemahaman, kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, kita ingin Al-Quran itu dia menghukum kita, bukan kita yang menghukum Al-Quran. Kita ingin Al-Quran yang mengarahkan kita, bukan kita yang memaksakan kehendak kita sesuai dengan Al-Quranul Karim. Jadi betul-betul Al-Quran itu betul-betul sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Barakallahu fiik.
1: Baik. Demikian pertanyaan dari Pak Faiz menjadi penanya terakhir kita, Ustadz, untuk Mutiara Pagi kali ini dalam kebersamaan kita di terkait dengan topik yang sudah kita perbincangkan, tadabur Al-Quran di bulan Rabiul Akhir, biarkan Al-Quran membaca kita. Sebagai penutup, Ustadz, kesimpulan kita pada Mutiara Pagi kali ini, silahkan.
0: Terima kasih. Ya, saya cuma ingin mengingatkan saja bahwa yang kita lakukan selama ini sudah benar, tapi perlu ditingkatkan. Selama ini kita sudah membaca Al-Quran, sudah mentadaburi Al-Quran, tetapi terkadang kita lalai dengan apa yang kita baca itu. Maka di kesempatan ini kami hadir untuk mengingatkan bahwa bukan hanya sekedar kita baca, tapi yang terpenting adalah seberapa banyak kita mengikuti petunjuk Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi lebih dari itu untuk ditadaburi dan diamalkan. Nah, ini yang utama, ya. Bukan hanya sekedar kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, tetapi yang tepat itu kita berlomba-lomba mengamalkan apa yang diarahkan oleh Al-Quran Karim. Jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan sebagai orang beriman kita bisa hidup bersama Al-Quran, meninggal bersama Al-Quran, dan insya Allah di akhirat nanti kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran Karim. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz Dr. Haji Hasdin Nahas MTHI sudah membersamai kita dalam Mutiara Pagi kali ini, pendengar, di mana dari perbincangan kita ini tentunya kita semua banyak belajar bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca tapi juga untuk direnungkan dan dihadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang sudah membersamai untuk Mutiara Pagi kali ini. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Pro 1.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari itu pre satu hari, sekarang masih tetap juga pre, namun durasinya kami kurangi. Yang tadinya 6 jam kalibrasi menjadi 4 jam per area.
2: Kita berharap ini kasus pertama dan terakhir. Jangan lagi ada kasus ini terjadi setelah.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air bersih ke pelanggan. Perumbulok Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Inilah warta berita pagi selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Sofi Murniat. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air ke pelanggan demi menjaga ketersediaan dan keadilan distribusi air di seluruh wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
1: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami tidak ada masalah.
3: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi penyedia air bersih di Kota Kendari. Berbagai penyesuaian mulai dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi di tengah terbatasnya pasokan baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat Kota Kendari diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Anoa Kendari, Kirman, mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan strategis dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
1: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari itu pre satu hari, sekarang masih tetap juga pre, namun durasinya kami kurangi. Yang tadinya 6 jam kami kalibrasi menjadi 4 jam per area, sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan air, menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan, namun bisa ditempatkan di mana-mana.
3: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anoa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
0: Dari Kota Bau-Bau, pendengar, selama 10 tahun terakhir, Kota Bau-Bau tercatat bebas dari penyakit hewan menular termasuk yang bersifat zoonosis. Reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, melaporkan.
4: Kota Bau-Bau tercatat masih aman dari berbagai penyakit hewan menular strategis atau PHMS selama 10 tahun terakhir. Pengawasan terhadap kesehatan hewan terus dilakukan untuk mencegah penyakit menular antara hewan maupun penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menyebut terdapat sejumlah penyakit yang menjadi perhatian utama untuk dicegah masuk ke wilayah Kota Bau-Bau. 5 penyakit yang menjadi fokus pengawasan diantaranya rabies, brucellosis, avian influenza atau flu burung, antraks hingga hawk kolera. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, hasil intensifikasi kesehatan hewan dan pengawasan rutin yang dilakukan selama ini belum ditemukan adanya kasus penyakit zoonosis pada ternak di Kota Bau-Bau. Selain penyakit yang dapat menular kepada manusia, pengawasan juga dilakukan terhadap penyakit menular antar sesama hewan. Beberapa penyakit tersebut diantaranya penyakit mulut dan kuku atau PMK, jembrana, lumpy skin disease atau LSD, flu burung pada unggas, serta African Swine Fever ASF pada babi.
5: Oh, kolera pada babi, ini juga belum ada. Jadi yang penyakit zoonosis ini memang kenyataannya kita tidak ada, 10 tahun terakhir tidak ada.
4: Tidak ada ya, siap-siap.
6: Tapi kita di sini, maksudnya Kota Bau-Bau masih bebas. Nah, tapi walaupun masih bebas, kemarin tetap karena lalu lintas ternak, tetap ada vaksinasi PMK. Cuma vaksinasi jembrana kami belum disarankan karena memang kan kita masih bebas.
4: Menurut Jusriati, kondisi tersebut membuat hewan ternak yang berada di Kota Bau-Bau masih masuk dalam kategori aman, termasuk kebutuhan hajatan yang akan dikonsumsi masyarakat. Meski belum ditemukan kasus penyakit hewan menular strategis, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau tidak mengendurkan pengawasan. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pemantauan kesehatan ternak, serta pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masuk ke Bau-Bau, juga pemberian vaksinasi pada anjing liar untuk mengantisipasi rabies. Jusriati mengingatkan para peternak maupun pedagang agar lebih berhati-hati atau mendatangkan hewan dari luar daerah yang terindikasi atau diduga terdapat penyakit hewan menular. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kondisi Kota Bau-Bau yang hingga kini bebas dari berbagai penyakit hewan menular strategis, sekaligus menjaga keamanan hewan ternak dan kesehatan masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kembali informasi dari Kota Kendari, pendengar, DPRD Kota Kendari bersama pihak Badan Gizi Nasional dan juga pemerintah daerah sepakat terapkan pengawasan berlapis pasca dugaan keracunan makanan bergizi gratis sejumlah santri beberapa hari lalu. Selengkapnya, Aturaidi menyampaikan laporannya.
2: Saya selaku Kepala SPPG Kota Kendari Watubangga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada siswa MTS dan EMA Alaskar.
7: Dugaan kasus keracunan massal program makan bergizi gratis yang menimpa 57 santri di Kota Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan publik hingga DPRD Kota Kendari menggelar rapat dengar pendapat atau RDP umum pada Selasa 22 September guna mengusut tuntas peristiwa tersebut. Kasus ini tentunya mendapat perhatian serius setelah puluhan siswa Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah MTS Al-Askar mengalami keluhan kesehatan serius, hingga pihak legislatif mempertemukan pihak sekolah, perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, serta instansi terkait. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, Laude Ashar, ini dihadiri Badan Gizi Nasional, BGN Wilayah Sulawesi Tenggara, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, pihak Pondok Pesantren Al-Askar, serta 41 perwakilan SPPG Sekota Kendari. Agenda utama RDP ini adalah mengevaluasi prosedur operasional standar penyediaan makanan pasca insiden yang menimpa sedikitnya 57 santri pada Jumat 18 September lalu. Dalam jalannya persidangan, Kepala SPPG Watubangga Sabdi Rasid secara terbuka menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan mendalam di hadapan para anggota dewan dan perwakilan sekolah. Pihak SPPG Watubangga mengakui telah terjadi kelalaian fatal dalam proses penanganan bahan baku makanan yang dipasok ke madrasah.
2: Memang ada kelalaian pada saat penerimaan bahan baku itu pada saat penerimaan bahan baku itu dari gabus kami pindahkan ke wadah stainless. Dan di situ cuman dibaluri es batu saja. Dengan proses dari jam 16.30 sampai dengan jam 21.50 proses pemotongan.
7: Kelalaian dalam menerapkan SOP pengolahan dan kontrol suhu selama pengiriman diduga kuat memicu penurunan kualitas bahan pangan. Akibatnya, menu MBG yang didistribusikan ke Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Al-Askar memicu gejala kontaminasi bakteri atau zat toksik. Pihak sekolah madrasah dan perwakilan Pondok Pesantren Al-Askar melalui Dr. Waode Nurliati Fahidu selaku kepala sekolah Madrasah Al-Azkar menegaskan pentingnya transparansi dalam kasus ini demi menjamin keselamatan para santri.
8: Sebenarnya kalau ditanya tentang pelaksanaan MBG di madrasah kami sangat bersyukur. Tapi dengan kejadian ini kami juga sangat menyayangkan. Saya kira yang kita butuhkan itu pengawasan yang lebih di pihak SPPG. Pengawasannya saja, jangan mi kasihan kita yang rasa-rasa itu makanan. Rasa-rasa memang mi sebelum bawa di sekolah.
7: Merespons insiden tersebut, Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau suspend operasional SPPG Watubangga selama 30 hari. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, Laude Asar, langsung mengeluarkan instruksi tegas kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk memperketat pengawasan.
2: Kita berharap ini kasus pertama dan terakhir. Jangan lagi ada kasus ini terjadi setelah kasus ini terjadi.
7: Rapat dengar pendapat ini ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa program makan bergizi gratis harus tetap berjalan dengan pengawasan berlapis. Dari Kendari, Ator Raidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya, 31 pejabat di Pemkot Bau-Bau berganti posisi, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas hingga jabatan di tingkat kecamatan dan lurah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
9: Saya instruksikan agar segera lakukan adaptasi di tempat tugas yang baru, jaga efisiensi.
10: Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi dan mengisi sejumlah jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah pada Selasa 22 September 2026. Salah satu perubahan terjadi pada jabatan Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau di tengah bergulirnya pembahasan perubahan APBD tahun 2026. Yaya Wirayahman yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau kini dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, sementara jabatan Sekretaris DPRD untuk sementara diisi Arif Basari sebagai pelaksana tugas. Arif Basari saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menekankan agar pejabat yang mendapat amanah baru segera menunjukkan kinerja dan tidak menjadikan jabatan sebatas posisi administratif. Menurutnya penyegaran birokrasi harus bermuara pada penguatan kinerja organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
9: Saya instruksikan agar segera lakukan adaptasi di tempat tugas yang baru, jaga efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Tingkatkan inovasi serta jaga integritas, disiplin dan loyalitas saudara harus tegak lurus kepada kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
10: Yusran juga sebelumnya menegaskan bahwa penataan jabatan merupakan bagian dari penguatan organisasi agar setiap lini pemerintahan mampu mencapai target kinerja. Penyegaran birokrasi kali ini mencakup 31 pejabat pada berbagai jenjang jabatan, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
9: Bahwa proses pengisian jabatan ini telah melalui mekanisme pertimbangan yang matang, berbasis pada aspek kompetensi, integritas, rekam jejak, serta hasil seleksi yang objektif. Oleh karena itu, jabatan yang saudara-saudara emban mulai hari ini adalah sebuah amanah besar. Namun ini menuntut tanggung jawab yang mutlak, bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau, melainkan pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10: Penataan jabatan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi Pemkot Bau-Bau untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintah berjalan efektif sekaligus menjaga pelayanan publik tetap optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara kini memanfaatkan jalur laut, darat, dan udara sehingga memerlukan pengawasan serta pencegahan lintas pihak. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
11: Pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara menjadi perhatian serius karena wilayah ini memiliki jalur darat, laut, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang terlarang. Kepala BNN Kota Kendari Isamudin mengatakan peredaran narkotika tidak hanya terjadi di pusat kota tetapi juga berpotensi menjangkau wilayah kabupaten dan daerah pesisir. Kondisi geografis Sulawesi Tenggara dengan banyak wilayah kepulauan turut menjadi tantangan dalam pengawasan serta pencegahan.
12: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka, si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel, kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu, kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
11: BNN Kota Kendari terus melakukan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap jalur masuk dan peredaran narkotika juga diperkuat melalui kerjasama lintas instansi. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus rantai peredaran dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Pendekatan pencegahan dan penindakan perlu berjalan secara beriringan untuk menekan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tenggara.
0: Kita ke berita yang terakhir, Perumbulok Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Saat ini, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Bau-Bau mencapai lebih dari 1.500 ton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, menurunkan laporannya.
13: Untuk saat ini stok ada di kami itu, Pak, sekitar ada 1.500 tonan, Pak.
14: Perumbulok Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya hingga akhir 2026. Saat ini, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Bau-Bau mencapai sekitar 1.500 ton. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Cabang Bau-Bau, Arif Hidayat, mengatakan stok tersebut masih akan bertambah melalui pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi. Pasokan diantaranya berasal dari Konawe dan Bombana untuk memperkuat ketersediaan beras di wilayah kerja Bulog Bau-Bau.
13: Untuk saat ini stok ada di kami itu, Pak, sekitar ada 1.500 tonan, Pak. Jadi untuk wilayah Bau-Bau jangan ragu akan tercukupi sampai akhir tahun.
14: Wilayah kerja Bulog Cabang Bau-Bau mencakup Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi. Penyaluran beras dilakukan melalui Mitra Rumah Pangan Kita atau RPK yang tersebar di wilayah tersebut. Arif menjelaskan rata-rata penyaluran beras Bulog melalui para mitra mencapai sekitar 700 hingga 800 ton setiap bulan. Dengan volume penyaluran tersebut, tambahan pasokan tetap diperlukan untuk menjaga stok tetap aman hingga akhir tahun.
13: Jadi kalau sedikit lagi kita tambah lagi begitu. Oh, okay. Ya.
14: Selain beras, Bulog Cabang Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan posisi terakhir, stok minyak goreng yang tersedia sekitar 80.000 liter. Untuk minyak goreng, Bulog menjual kepada mitra dengan harga Rp14.500 per liter. Selanjutnya, harga penjualan kepada masyarakat ditetapkan Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi. Sementara itu, beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dijual Bulog kepada mitra dengan harga Rp11.000 per kilogram. Harga di tingkat konsumen akhir ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Untuk komoditas gula, saat ini Bulog Cabang Bau-Bau belum memiliki stok di gudang. Bulog telah mendapat informasi bahwa pasokan gula akan kembali masuk tahun ini, namun waktu kedatangannya belum dapat dipastikan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air bersih ke pelanggan. Perumbulok Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Telat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih kebersamaan kita dalam sajian Sultra pagi ini. Pendengar, kami juga ingin menyapa Anda yang baru saja bersama di Pro 1 RRI Kendari. Mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Kita mau update informasi terkait Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Andi Sumengaruka yang meminta Dewan Pengawas BLUD RSUD Bahtera Mas untuk memperkuat fungsi pengawasan untuk mendukung pembenahan manajemen dan tata kelola rumah sakit di Aula Bahtera Mas RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu kemarin 23 September tepatnya. Permintaan ini disampaikan setelah Gubernur melantik Dr. Andi Saguni sebagai Ketua Dewan Pengawas bersama Muhammad Hairun, Umikun Latifa, Ruslan, dan juga Irwan Zainuddin sebagai anggota. Sementara Muhammad Syaing dilantik sebagai Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Bahtera Mas. Gubernur Andi Sumengaruka mengatakan bahwa penguatan fungsi Dewan Pengawas ini merupakan bagian dari arahan Menteri Kesehatan saat dirinya melakukan audiensi terkait pembenahan pengelolaan rumah sakit daerah. Menurutnya, RSUD Bahtera Mas ini perlu memperkuat manajemen melalui evaluasi.

Masih lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara yang nantinya akan menyampaikan kondisi dan situasi terkini untuk lalu lintas di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara. Untuk perjalanan Sultra pagi ini kita masih juga akan terus update informasi untuk Anda. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di Apple Store. Dan tentunya untuk Anda yang ingin mendengarkan via streaming juga bisa di www.rri.co.id.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Sultra pagi ini.
2: Sultra pagi ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama Sultra pagi ini, pendengar, kita kembali juga akan update informasi lalu lintas pagi ini bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
4: Traffic update.
5: Traffic update. Traffic update.
3: Baik, pendengar, bersama untuk traffic update kita pagi hari ini sudah bersama dengan Bribtu Melinda. Selamat pagi, Bribtu Melinda.
6: Selamat pagi, rekan Sofi.
3: Baik, untuk kondisi lalu lintas kita pagi hari ini seperti apa untuk Kota Kendari dan sekitarnya? Silakan.
6: Baik, terima kasih rekan Sofi di studio. Selamat pagi pemirsa dan pendengar, saya Bribtu Melinda akan membagikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Sultra. Dan untuk kawasan pertama, kita akan pantau pada Simpang 4 Kopi Haji Anto. Terpantau situasi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Madesa Bara, dari arah MACD menuju rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara maupun yang akan berbelok ke arah Saranani, terpantau saat ini cenderung ramai. Kemudian kondisi lalu lintas sepanjang jalan Saranani, dari arah SPBU menuju MTQ maupun yang akan berbelok ke MACD dan rumah jabatan Gubernur, terpantau juga cukup ramai namun ada sedikit perlambatan kendaraan pada persimpangan ini, rekan Sofi.
3: Iya. Untuk
6: namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian beralih pada kawasan berikutnya di bundaran pesawat. Saat ini situasi arus lalu lintas terpantau dari CCTV kami mengalami peningkatan volume kendaraan baik di sepanjang jalan poros Bandara Halo Oleo dari arah Simpang 4 Pasar Baru menuju Bundaran Adi Bahasa maupun yang akan berbelok ke arah Polresta Kendari terpantau saat ini cenderung ramai. Kemudian kondisi lalu lintas sepanjang jalan di Panjaitan dari arah Rumah Sakit Hermina yang akan berbelok ke Simpang 4 Pasar Baru maupun Bundaran Adi Bahasa terpantau ramai namun tetap lancar. Perlambatan kecepatan terjadi menjelang belokan di sekitaran bundaran pesawat, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kondisi cuaca terpantau cerah dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Bagi pemirsa dan pendengar yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati terhadap kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Simpang 4 Pasar Baru. Juga mewaspadai adanya kendaraan besar yang melintas pada kawasan ini, serta menjaga laju kendaraan Anda. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
3: Iya, Bribtu Melinda, boleh mungkin sedikit di sekitaran Rumah Sakit Abu Nawas, ini kan ada perempatan ya, apakah seperti apa kondisinya di sana?
6: Baik, rekan Sofi. Untuk situasi arus lalu lintas pada Bundaran Abu Nawas, saat ini terpantau cukup landai, rekan Sofi.
3: Oke.
6: Terpantau dari arah Jembatan Triping yang akan menuju Bundaran Tank maupun yang berasal dari Bundaran Tank yang akan berbelok ke arah Jalan Baru saat ini mengalami peningkatan jumlah kendaraan, namun masih dalam keadaan kondusif.
3: Oke. Nah, apakah juga terpantau masih ada, Bribtu Melinda, mungkin kendaraan roda 4 yang melakukan ini ya, antrian di sekitar bahu jalan barangkali?
6: Baik, rekan Sofie, untuk saat ini terpantau pada pada CCTV kami sudah mulai tidak ada antrian di bahu jalan pada SPBU. Okay. Demikian rekan Sofie.
3: Baik, terima kasih Bribtu Melinda. Terakhir, himbauan keselamatan, silakan.
6: Baik, rekan Sofie, dari kami Direktorat Lalu Lintas memiliki informasi bagi pemirsa dan pendengar bahwa telah di-launching aplikasi Sigap ANOA yang dapat menerima aduan bila terjadi gangguan kamsel tip car lantas seperti balap liar, knalpot brong maupun adanya laka lantas yang dapat dihubungi pada nomor 0822-9936-6239. Sekian informasi dapat kami laporkan. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi.
3: Salam
6: demikian
3: presisi.
6: Bribtu Melinda melaporkan kembali ke studio.
3: Salam presisi dan juga terima kasih untuk rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
3: Pendengar dan juga pemirsa, demikian sudah kita hadirkan informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Dan juga satu informasi yang cukup penting, mana ketika Anda menemukan hal-hal yang terkait dengan hal pelanggaran-pelanggaran yang Anda temui di jalan, boleh langsung melaporkan karena ini sudah di-launching ya aplikasinya Sigap ANOA, pendengar. Sigap ANOA langsung bisa di line telepon atau menghubungi 0822-9936-6239. Sekali lagi di line teleponnya 0822-9936-6239. Bisa menyampaikan laporan Anda untuk bisa masuk langsung di Sigap ANOA dan nanti akan ditangani langsung oleh rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

0: telah
1: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Semua berawal dari tempat yang sama, menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Melengkapi Sultra pagi ini, pendengar, selanjutnya kita juga akan update informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari.
3: Info cuaca.
2: Kami sudah terhubung bersama Bung Syamsuddin di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Syam.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sudi.
2: Iya, kita mau update kembali informasi terkait cuaca untuk hari ini. Bung Syam, seperti apa kondisinya? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 24 September tahun 2026. Pada pagi hari, diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang dan sore hari, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Demikian pula untuk malam hari dan dini harinya, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Suhu udara hari ini hingga esok pagi pukul 8 diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 93%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut hari ini, tanggal 24 September tahun 2026, diprediksi kondisi perairan wilayah Sulawesi Tenggara berada pada kategori tenang hingga kategori sedang. Untuk kategori sedang, diprediksi terjadi di Teluk Bone Barat Kawaena, perairan Bau-Bau, dan Laut Flores Selatan Buton. Dengan pola angin di perairan wilayah Sulawesi Tenggara, angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 knot. Kecepatan angin tertinggi mencapai 25 knot atau 6 skala Beaufort diprediksi terjadi di perairan Bau-Bau dan Teluk Bone. Untuk informasi matahari terbit dan terbenam untuk tanggal 24 September tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.48 WITA, dan esok hari tanggal 25 September tahun 2026, diprediksi matahari terbit pada pukul 5.41 WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar tetap memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan.
2: Ya, baik, sayang sekali informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari kita terputus, tapi informasinya sudah kita dapat ya, bahwa sepanjang hari ini diperkirakan cuacanya tetap akan seperti kemarin, cerah berawan, namun tentunya juga ada beberapa hal yang juga harus diwaspadai untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan persiapkan masih di musim jelang kemarau yang juga masih berlangsung, pendengar, untuk tetap waspada dan berhati-hati untuk tidak membakar sampah di sembarang tempat. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Info cuaca.

0: Wan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban.